0: tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah,

0: yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Dan silakan untuk Anda juga dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan-pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dengan Bapak Mahmud.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah himbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Ya, jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin, ya, kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat, pertama surat himbau untuk nobar, yang kedua surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Nah, di Kabupaten Pacitan kita menindaklanjuti, kita pengen menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan bola gembira ini kalau di TV RI itu. Kita ingin dampak positif dari itu nanti kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghimbau pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi kegiatan nobar ini.
0: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
2: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik. Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
0: Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, kelurahan, itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan imbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih, Pak?
2: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM, pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan angkringan-angkringan itu. Sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
0: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih, Pak, ya.
2: Gimana, Mas?
0: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi ya perputarannya, Pak, ya.
2: Sektor makanan dan minuman. Kalau jersey nampaknya hanya 1-2, tapi itu dari luar daerah gitu.
0: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu, Pak, ya. Untuk kegiatan antusiasme masyarakatnya, ya. Ini kan pertandingannya dini hari dan pagi nih, Pak. Kan? Dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbuhan dari Pemkab sendiri nih, Pak?
2: Kita ASN, kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja. sambil memantau, memoto, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus nobar, tidak. Kita memfasilitasilah tempat-tempat nobar bagi masyarakat yang ingin melihat sepak bola dengan mudah itu, tanpa harus beli apa itu data atau apa itu, ya kita fasilitasi seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi ASN tidak full melihat itu, terutama di jam-jam kerja,
0: Pak. Ya, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu, Pak, ya?
2: Iya,
0: iya.
2: Tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai
0: ASN. Ada target, Pak, berapa perputaran ekonomi di Pemkab Pacitan yang dengan momentum Piala Dunia 2026 ini?
2: Belum kita hitung, Mas. Tapi berdasarkan laporan dari BPS, kita luar biasa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, tahun 2020, tahun 2025,
0: yeah,
2: termasuk mungkin nanti didukung dengan adanya nobari nanti, kita itu tertinggi di Jawa Timur.
0: Oh iya, tertinggi di Jawa Timur, Pak.
2: 35, iya.
0: Oke. Okay.
2: Makanya dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan syukur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
0: Iya, Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih, Pak? Ide-ide apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga mendapatkan ide dari Piala Dunia ini, Pak? Seperti apa?
2: Iya, di pemerintah Kabupaten Pacitan kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM, itu di pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat itu disewakan pada masyarakat. Caranya salah satu pantai Pancerdor itu masuknya tidak pakai tiket, tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja. Di situ UMKM-nya luar biasa, pergerakannya hampir di sudut pantai itu hampir ada rumah makan, hampir ada penjualan apa, dan semuanya itu hampir semuanya ramai. Kedua, setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan, itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
0: Iya, Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih, Pak, ya, yang cukup indah di sana ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, tapi ngomong-ngomong, tim apa ini, Pak, yang didukung, Pak?
2: Gimana, Pak?
0: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
2: Masyarakat Pacitan ternyata mendukung Argentina ini.
0: Argentina ya?
2: Ya, itu yang
0: legenda itu. Iya, berarti jersey laku keras Argentina khususnya, kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini, Pak, ya?
2: Iya.
0: Kami juga menyiarkan langsung loh, Pak. Nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini, Pak.
2: Jadi RRI ini ya?
0: Iya, jadi sambil dengar bola, Pak. Jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu. Sangat menarik sekali. Bisa dibawa juga ini, Pak Mahmud.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, ada sebagian memang siaran TVRI-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabari ini waktu malam itu.
0: Iya. Pak Mahmud, terima kasih banyak. Atau mungkin ada pesan, Pak, untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif terutama dari perputaran ekonomi, Pak. Silakan.
2: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada, mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini, ternyata bisa, khususnya di Pacitan kayaknya sudah enggak dengar lagi ada orang judi taruhan terkait main bola ini, karena banyak yang nonton, di mana saya yang nonton itu.
0: Iya. Baik, baik. Pak Mahmud, terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya. Sama-sama, sudah berbincang. Ya. Selamat ya. Untuk momentum yang baik ini. Semoga semakin ya. Menyemarakan pelaku UMKM kita. Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya,
2: sama-sama, ya.
0: Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Mahmud.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Ya, tadi kami berbincang dengan pihak Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Bapak Mahmud, yang menceritakan euforia Piala Dunia 2026 di daerah Pacitan, di mana diimbau agar banyak masyarakat yang menyelenggarakan nobar. Dan tadi sudah disampaikan bahwa yang sudah memiliki lisensi secara izin, secara komersial ada 2 titik, kemudian di Kecamatan Kelurahan, karena ini memang untuk masyarakat, dan hampir seluruh kecamatan dan kelurahan juga telah menyelenggarakan nobar Piala Dunia. Karena memang Piala Dunia selalu dinanti dan selalu diminati oleh banyak masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, di mana pecinta sepak bolanya cukup besar, sehingga industri makanan dan minuman atau sektor UMKM makanan dan minuman diharapkan dan juga tadi disampaikan tumbuh dengan signifikan karena banyaknya perputaran ekonomi di sektor tersebut. Demikian pula sektor lainnya seperti fashion jersey pun juga menjadi andalan untuk dapat terjadi perputaran ekonomi di sana. Beberapa waktu lalu kami juga berbincang dengan pelaku usaha jersey di Kota Ambon, juga menceritakan hal yang serupa. Antusiasme warga diikuti dengan pembelian jersey dari tim-tim unggulan di Piala Dunia 2026 ini. Kalau di daerah Anda bagaimana? Anda juga dapat menceritakan kepada kami untuk euforia Piala Dunia, seperti apakah kegiatannya dan bagaimana kegiatan nobar mungkin yang diselenggarakan baik itu oleh pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, yang tentu melibatkan masyarakat luas dan juga melibatkan pelaku-pelaku UMKM yang ada. Dan silakan sampaikan juga informasi yang Anda miliki ataupun juga kegiatan nobar di tempat Anda melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Pemerintah masih berada dalam tahap finalisasi anggaran menjelang pelaksanaan program magang nasional atau magang HAP 2026. Menurut Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasir Li, seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, uang saku bagi para peserta magang nasional tahun ini masih sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, tidak berbagi beban atau burden sharing dengan perusahaan mitra, sebagaimana sempat diwacanakan beberapa waktu yang lalu.

0: mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Wamen PPPA, Veronica Tan menegaskan pemerintah tengah menyusun skema kerja bersama agar seluruh proses penanganan korban kekerasan dapat dipantau dalam satu sistem yang terintegrasi. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
6: Baik, para pendengar, hari ini maupun Anda berada, saat ini berada di Denpasar, Bali, di mana Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wamen PPPA Veronica Tan, menegaskan pemerintah tengah menyusun skema kerjasama agar seluruh proses penanganan korban kekerasan dapat dipantau dalam satu sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPA terus memperkuat sistem penanganan korban kekerasan di Indonesia terhadap perempuan dan anak melalui integrasi layanan lintas kementerian dan lembaga. Berikut keterangannya.
7: Di mana ya kalau Kemensosnya, dinas sosialnya penuh, kita bisa ke LPSK ataupun bisa ke UPTD kita gitu. Jadi layanan masing-masing ada, tapi integrasi itu yang saya bilang, kita tuh sangat perlu duduk bareng, bukan membuat sebuah rapat sekali habis itu masing-masing bekerja. Tapi kita harus punya timeline. Setiap minggu kita kembali kepada kasus ini sampai di mana. Ada
6: Veronica Tan juga menyebut bahwa sistem tersebut akan terus memantau perkembangan setiap kasus sejak laporan diterima oleh pihak penegakan hukum. Kemudian dengan demikian, seluruh pihak terkait dapat mengakses perkembangan penanganan tanpa lagi mengandalkan laporan manual. Veronica juga menyoroti pentingnya pembenahan mekanisme pembiayaan visum bagi para korban kekerasan. Pemerintah juga sedang menyusun regulasi agar korban segera memperoleh layanan visum dan fasilitas kesehatan terdekat tanpa terkendala persoalan administrasi maupun pembiayaan. Dari Denpasar, Bali, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
5: Ya, terima kasih Aditya. Kementerian Kehutanan atau Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
8: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat, tepatnya di salah satu laboratorium milik Kementerian Kehutanan di kawasan Kota Bogor, Jawa Barat, di mana Kementerian Kehutanan atau Kemenhut ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia, di mana langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut memang dikatakan langsung tadi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, di mana ia mengatakan tata kelola atau governance merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari.
9: Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi. Fragmentasi tidak selalu tutupannya yang kelihatan, tapi juga karena statusnya. Sebagai gambaran, banyak juga wilayah-wilayah kawasan hutan yang sebetulnya dia itu tidak kompak di tengah-tengah.
8: Dan di menurut pengelola kawasan hutan ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial, lalu juga masyarakat hukum adat, pelaku usaha pemegang perizinan berusaha hingga kesatuan pengelolaan hutan atau KPH sebagai manajer tapak di daerah. Laksmi juga tadi menjelaskan tantangan utama yang dihadapi saat ini bukan hanya deforestasi atau kebakaran hutan, melainkan fragmentasi kawasan hutan yang membuat pengelolaan menjadi semakin kompleks. Ia pun mencontohkan banyak hamparan hutan yang secara fisik memang terlihat menyatu namun memiliki status lahan berbeda. Sebagian masih berstatus kawasan hutan, sementara sebagian lainnya telah berubah menjadi area penggunaan lain atau APL akibat perubahan tata ruang. Demikian pendengar, laporan dari kawasan Bogor, Jawa Barat, dan Suryadi Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Kesehatan Kota Jambi mengoptimalkan cek kesehatan gratis untuk saat ini hipertensi menjadi temuan terbanyak. Sri Wahyuni dari RRI Jambi melaporkan. Wahyuni.
10: Ya, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Jambi terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi, kemudian ke kecamatan, kelurahan, serta ke komunitas masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika Handajani, mengatakan pelaksanaan CKG saat ini difokuskan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi dengan berbagai instansi dan dukungan pemerintah daerah. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi berbagai penyakit dan faktor risiko sejak dini, mulai dari penyakit kongenital pada bayi dan anak, penyakit degeneratif pada lansia, hingga penyakit menular seperti tuberkulosis. Sementara dari hasil pelaksanaan CKG yang selama ini dilaksanakan, hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi temuan terbanyak di masyarakat. Selain itu, kasus diabetes mellitus juga masih memiliki cakupan yang cukup tinggi, bahkan menunjukkan tren peningkatan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Menurut Rini, kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa masyarakat perlu lebih peduli terhadap kesehatan melalui pemeriksaan rutin dan penerapan pola hidup bersih dan sehat. Berikut penjelasannya. Menyebutkan bahwa penyakit tidak menular memang tidak dapat disembuhkan secara total, namun dapat dikendalikan melalui pengobatan rutin dan perubahan gaya hidup. Menurutnya, peningkatan kasus penyakit kronis tidak terlepas dari pola hidup tidak sehat yang berlangsung dalam jangka panjang, seperti kurangnya mengkonsumsi buah dan serat, minimnya aktivitas fisik, serta tingginya konsumsi makanan berlemak dan berkalori tinggi. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau menerapkan pola makan bergizi seimbang, meningkatkan aktivitas fisik, serta menghindari kebiasaan merokok yang menjadi faktor risiko berbagai penyakit kronis. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
12: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
13: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
14: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
13: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
14: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan, karena membandingkan manusia dengan hewan.
13: Jadi gak boleh ya, Ma?
14: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
13: Iya, Mama.
12: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Pasti aku kan.
13: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
14: Rizky?
12: Gak ada kok.
13: Oh, tadi.
15: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf terus mematangkan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik sekolah rakyat. Persiapan meliputi kesiapan fasilitas, tenaga pendidik, hingga program pembinaan agar siswa dapat beradaptasi dengan baik sebelum memulai kegiatan belajar. Sekolah rakyat merupakan program pemerintah yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui sistem sekolah berasrama. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Badan Pangan Nasional atau Bapanas memperkuat serapan produk peternak mandiri melalui berbagai program pemerintah. Langkah itu ditempuh untuk menjaga harga ayam dan telur tetap menguntungkan di tingkat peternak. Penguatan serapan dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Gerakan Pangan Murah atau GPM, hingga usulan bantuan pangan. Kebijakan tersebut dibahas ketika Bapanas menerima audiensi Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia atau Permindo pada Rabu lalu. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi mengatakan, pemerintah berupaya memperkecil selisih harga ayam di tingkat produsen dan konsumen, karena menurutnya harga yang terlalu jauh akan merugikan peternak. Dan juga dikatakan bahwa Bapanas kembali mengusulkan bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam. Program tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan sekaligus harga di pasaran.
3: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
4: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
3: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
4: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
3: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
4: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau kedatangan ikut kerepotan.

0: 93 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memastikan untuk menindaklanjuti kebutuhan peningkatan sarana pengairan untuk mendukung sektor pertanian di daerah tersebut. Tisi Maulidia Putri dari RRI Banda Aceh melaporkan. Tisi.
2: Bupati Aceh Besar Muharram Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Bahkan pihaknya telah meninjau langsung embung yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat di Gampung Lam Aling, Kecamatan Kuta Cudli, Kabupaten Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang telah berinisiatif membangun embung secara mandiri demi menjaga keberlangsungan produksi pertanian, terutama saat terjadinya musim kemarau. Menurutnya keberadaan embung tersebut sangat penting karena sekitar 70 hektar lahan persawahan di kawasan itu selama ini hanya mengandalkan sumber air pada hujan tanpa dukungan saluran irigasi.
3: Waduh, ini sebetulnya yang bisa lebih kurang bisa untuk mengantisipasi seandainya terjadi kekeringan.
2: Adapun program peningkatan embung ini akan direalisasikan pada tahun 2027 agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan sektor pertanian di daerah setempat. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini, masih aja ada manusia lambat.
5: Sabar, sabar.
4: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
5: Eh, tuh lihat tuh.
4: Iya, apa sih?
5: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
4: Ih, mana? Eh, iya benar lagi tuh.
5: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
6: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama. Karena hak itu adalah hak kita bersama.
7: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgantara dan saya, Tomo Hakim.
8: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
7: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Huijsen.
8: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
7: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang pandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
8: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
7: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
8: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
7: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
8: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
9: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
10: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz mengatakan, pemerintah terus memperkuat penegakan aturan dalam penerapan PP Tunas atau peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak melalui pengawasan terhadap kepatuhan platform digital dalam menjalankan perlindungan bagi pengguna anak. Mutia juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya melihat aturan tertulis tetapi juga menilai langkah nyata yang dilakukan platform digital termasuk jumlah akun anak yang telah mendapatkan intervensi perlindungan serta menerima laporan penilaian risiko dari 200 platform terkait keamanan pengguna anak. Selain itu PP Tunas juga menerapkan sistem berbasis risiko dengan membedakan tingkat keamanan setiap platform digital sehingga layanan berisiko tinggi akan mendapat pembatasan lebih ketat sementara platform yang lebih aman diharapkan terus meningkatkan perlindungan

Jadi pemasok kebutuhan sekolah Garuda, mulai dari produk kerajinan seperti seragam batik, atribut sekolah, cenderamata, hingga pangan olahan berbahan lokal. Selain itu, pemerintah daerah terus mendorong UMKM agar lebih siap melalui pendampingan, sertifikasi produk, akses permodalan, hingga perluasan pasar, sehingga pelaku usaha lokal dapat meningkatkan daya saing dan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan tidak ada dukungan dari negara-negara Teluk terkait rencana penerapan tarif atau biaya atas penggunaan Selat Hormuz karena kawasan tersebut merupakan jalur perairan internasional. Selain itu, Rubio mengatakan Amerika Serikat akan mempertimbangkan kepentingan negara-negara Teluk dalam proses negosiasi dengan Iran, termasuk menjaga stabilitas, keamanan, dan hubungan kerjasama di kawasan tersebut. Sementara itu, Rubio juga mengatakan rencana dana rekonstruksi untuk Iran senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat belum menjadi pembahasan utama dan masih menunggu perkembangan lebih lanjut, termasuk proses negosiasi antara Israel dan Lebanon yang dinilai menjadi langkah penting setelah 3 dekade tidak ada pembicaraan langsung. Informasi dari dunia olahraga, Manchester City dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Nottingham Forest untuk merekrut gelandang Inggris Elliot Anderson pada bursa transfer musim panas 2026-2027 setelah kedua klub menyelesaikan proses negosiasi dalam beberapa pekan terakhir. Transfer tersebut diperkirakan bernilai hingga 130 juta pound sterling atau sekitar 3,08 triliun rupiah. Setelah Manchester City mengajukan tawaran baru yang membuat Nottingham Forest bersedia melepas pemain berusia 23 tahun tersebut. Sementara itu, Anderson masih membela timnas Inggris di Piala Dunia 2026 dan akan menyelesaikan kepindahannya setelah turnamen berakhir. Sedangkan Manchester City juga masih mencari pelatih baru usai kepergian Pep Guardiola dengan Enzo Maresca menjadi kandidat terkuatnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar RRI Ampanah dimanapun Anda berada. Saya Ibnu Abbas hadir ke ruang dengar Anda di pagi jelang siang hari ini. Dan kita bertemu di edisi siar Jumat 26 Juni 2026. Dan dalam segmen ini ada hal-hal penting yang kami hadirkan untuk Anda untuk kita ketahui. Ini terkait dengan penanganan LGBT dan juga HIV/AIDS di Kabupaten Tojonauna. Nah, berkaitan dengan hal itu kami mengangkat sebuah topik yang akan kita bahas bersama dengan tiga orang narasumber kami terkait dengan perlunya payung hukum dalam mencegah LGBT dan HIV/AIDS di Kabupaten Tojonauna. Terkait dengan hal tersebut, kami menghadirkan tiga orang narasumber kami yang berkompeten dalam membahas masalah ini. Yang pertama saya menyapa ada Kabak Hukum Bapak Roy Rajendra Nata SHMM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kabak. Iya, sehat ya? Alhamdulillah sehat ya Pak ya?
1: Sehat
0: Pak. Alhamdulillah, baik. Kemudian di tengah ada rekan kita Koordinator Ampana Buka Mata. Memang Ampana ini perlu harus buka mata ya. Ada rekan Muhammad Fikri Agusti. Selamat pagi.
2: Ya. Ya. Ya. Ya, selamat pagi.
0: Ya. Baik. Kemudian di samping beliau ada Ibu Susanti AMDKEP ya. AMDKEPD ya. Dan ini perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tojonauna dari Puskesmas Ampana Barat. Assalamualaikum Ibu Susanti.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Iya. Baik. Pak Kabak, sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini. Ini perlunya payung hukum dalam mencegah LGBT dan HIV/AIDS di Kabupaten Tojo. Namun sebelum Pak Kabak, saya ke Muhammad Fikri dulu. Ya, Koordinator Ampana Buka Mata. Ya, terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu mencegah LGBT dan HIV/AIDS. Nah, apa yang Anda cermati, yang Anda lihat terkait dengan dua hal ini? Silakan.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja. Sebenarnya saya mengingat tahun lalu saya diundang di sini tempat ini dan tepat hari ini itu membahas juga LGBT. Nah, perlu saya sampaikan ini persoalan LGBT ini sudah satu tahun yang kita cermati. Kenapa itu Ampana Buka Mata melihat kondisi ini harus segera dilakukan hal-hal yang lebih cenderung ke
1: pencegahan
2: dan pembinaan. Nah, tapi kemarin saya melihat dengan situasi yang ada berdasarkan data yang kami dapat dari Dinas Kesehatan, itu ada beberapa kasus LSL itu, lelaki suka laki-laki. Nah, jadi dia berangkatnya sebenarnya dari kasus ini. Nah, kasus ini dia itu agak naik di tahun berikutnya karena kita pantau itu kasus dulu kita buat kegiatan Ampana Buka Mata itu dari tahun 2024 datanya kita pantau sampai sekarang 2026. 2025 sampai 2026 itu ada 46 kalau tidak salah kemarin. Itu yang kena HIV. Dari situ kita melihat ada juga LSL, laki-laki suka laki-laki. Jadi cenderungnya dan Ampana itu mempunyai komunitas dia namanya Gay Ampana. Itu di Facebook itu. Saya ikuti sudah 6 masuk 7 bulan. Saya pantau anggotanya itu ada sekitar 1400. Itu Facebook namanya Gay Ampana. Jadi di situ mulai itu kita melihat, saya coba mencermati kasus-kasus yang ada. Kami coba berdiskusi dengan ormas-ormas. Itu beberapa ormas-ormas, perwakilan-perwakilan ormas dari Alehrat, itu Wadah Islamiyah, Muhammadiyah, baru kita coba ke ormas-ormas yang lain. Jadi kita lihat dan saya coba sampaikan ke Pak Bupati, ini keresahan yang dialami masyarakat Tojonauna. Langkah-langkahnya bagaimana, Pak? Nah, kami hanya bisa mendorong itu atau menghubungkan. Nah, untuk terjadi satu pertemuan untuk membicarakan dan bagaimana melakukan pembinaan serta penjagaannya.
1: Oke.
2: Baik. Nah, kalau perencanaannya kami di situ sebenarnya untuk melakukan pertemuan Pemda dan ormas-ormas untuk membicarakan hal ini.
1: Oke. Baik, itu dari Bang Fikri ya. Ya, untuk sementara. Saya ke Ibu Susanti. Ibu, terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan kita Bang Fikri tadi, dan ini tentu memprihatinkan. Dan leading sektornya adalah Dinas Kesehatan. Apakah ini dengan adanya perkembangan tadi yang disampaikan dari range waktu 2024, 2025 hingga saat ini, apalagi tadi dengan adanya komunitas gay itu, ini sangat memprihatinkan. Nah, bagaimana sebagai orang terdepan, Puskesmas sebagai orang terdepan, Dinkes sebagai orang terdepan dalam melakukan pencegahan katakanlah HIV/AIDS, karena juga dari LGBT ini, dari LSL tadi, iya, ya timbul juga penyakit yang satu ini. Seperti apa Dinas Kesehatan atau khususnya Puskesmas dalam melakukan edukasi, seperti apa bentuknya di lapangan?
0: Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Pak, izin dulu, nama saya tidak ada D-nya di belakang, cuman AMD Kepto.
1: Oh, AMD Kepto ya.
0: Karena itu alimah dia keperawatan.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih. Dari kami Puskesmas itu kami punya program unggulan itu 5. Yang pertama itu melakukan screening kepada populasi kunci. Ya, salah satunya tadi itu dalam populasi kunci itu, Pak, yaitu LGBT. Ya, memang sekarang ini kami dari pihak Puskesmas itu memang melakukan penemuan-penemuan aktif, Pak. Dan kami di puskesmas itu mendapat sasaran tahun ini untuk melakukan penemuan aktif itu berjumlah 774 yang kami harus pantau lapangan melakukan penemuan aktif. Kemudian yang sampai di bulan Mei kemarin, Pak.
1: Itu berapa jumlahnya, Pak?
0: Target yang kami harus capai untuk melakukan screening awal itu, Pak, 771
1: ya?
0: orang. Nah, kemarin hingga bulan Mei, teman-teman kami itu sudah mencapai 370 atau 48% yang mereka temukan. Dan ini 771 ini, Pak, terdiri dari populasi kunci dan warga binaan di lapas. Jadi lapas itu, Pak, sekedar informasi, 1 tahun 2 kali kami lakukan screening untuk penyakit HIV-nya, seperti itu. Nah, sekarang untuk puskesmas itu, yang pertama itu tadi, kemudian yang kedua, kami melakukan konseling kepada penderita yang sudah terpapar HIV, kami melakukan konseling jiwa. Kan mereka kalau sudah terdapat dan ditemukan dia HIV, dia itu sudah cemas, dan dia sampai depresi, kadang depresi. Sehingga kami itu melakukan di puskesmas ada namanya pemantauan minum obat. Jadi teman-teman yang menderita, kami merahasiakan datanya, namun petugas kami turun melakukan pemantauan jika ada melakukan gejala-gejala depresi atau kecemasan, seperti itu. Kemudian kami juga melakukan komunikasi informasi edukasi tentang kesehatan reproduksi di posyandu, seperti itu. Karena sekarang di puskesmas itu, Pak, ada namanya integrasi layanan primer. Jadi satu orang itu akan dilakukan screening sampai 23 screening, sehingga kadang masyarakat itu merasa lama dilayani. Padahal tidak, itu untuk kebutuhan mereka. Kami akan tahu dari penyakit yang datangnya awalnya dengan gejala batuk, namun kami akan melakukan screening sampai 23 screening di situ. Sudah berbagai macam penyakit. Kita akan lakukan pemeriksaan hepatitisnya, DM-nya, hipertensinya, semua di situ kami lakukan, Pak. Ada 16, minimal 16 screening di situ.
1: Oke. Okay.
0: Tapi jadi untuk puskesmas sekarang, Pak, yang aktif berobat itu 4 orang. Aktif berobat minum obat anti HIV-nya. Begitu.
1: Itu rutin.
0: Rutin, ya? Pak. Tiap bulan dia datang ambil, seperti itu. Mereka ambil di rumah sakit obatnya, kan? Yeah. Bukan sama kami.
1: Oke. Okay. Baik. Itu tadi penjelasan dari Ibu Susanti, dan saya ke Pak Kabak Hukum ya. Pak Kabak Hukum ini kita tahu bahwa beliau ini nantinya setelah ini akan ke Palu lagi karena ada kegiatan ini. Tapi karena ini sangat mendesak. Pak Kabak, ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Tetapi di sisi lain juga Ampana Buka Mata dan juga ormas-ormas yang lainnya, termasuk mungkin dari unsur OPD, tidak terlalu jauh melakukan atau mencampuri urusan yang namanya LGBT. Karena ini adalah salah satu. Tetapi rekan-rekan dari ormas, dari Ampana Buka Mata mendorong, menginginkan ada payung hukum. Karena memang untuk mengantisipasi, untuk mencegah hal ini, memang kita harus dibutuhkan payung hukum untuk kita bertindak ya lebih tegas, lebih jelas dalam mencegah yang namanya LGBT tadi. Apalagi tadi dikatakan sudah mereka sudah punya komunitas. Nah, yang berhak untuk melakukan menetralisir hal ini adalah pemerintah. Bagaimana dengan Pemkab, tanggapan pemerintah daerah terkait dengan usulan yang diinginkan oleh rekan-rekan dari Buka Mata bahwa ada payung hukum, katakanlah itu perbu ataupun perda, Pak?
3: Ya, baik. Terima kasih Pak Abbas sebagai selaku host, Bung Fikri, Ibu Susanti. Jadi dari pembicaraan kita hari ini, saya bisa mencatat ada dua hal penting. Ya, dalam penyampaian ini ya, yang pertama itu soal kekhawatiran penyebaran HIV AIDS. Saya sependapat bahwa Pemda punya berkewajiban untuk melindungi masyarakat dalam penyebaran HIV AIDS ini dan penyakit menular lainnya yang disebabkan oleh pergaulan seks bebas apa semuanya, segala macamnya. Karena hubungan apa yang jadi fokus di untuk di penyebar virus HIV ini, itu Pemda fokus pada Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan. Yang seperti Ibu bilang tadi, itu salah satu langkah Pemda itu program-programnya Ibu tadi. mencegah perilaku berisiko pada seluruh masyarakat tanpa membedakan status atau identitas. Yang kedua, soal usulan perbuk, perda terkait ini orientasi seksual, saya istilahkan begitu saja. Jadi secara hukum Pemda itu bisa membuat perda atau perbuk, dimungkinkan sekali bisa membuat perda perbuk untuk menjaga salah satunya ketertiban, kesehatan masyarakat, keasusilaan, dan lain sebagainya. Namun ada batasan hukum, karena kita pakai hukum nasional, ada batasan hukum yang mana sah-sahnya perda itu atau peraturan yang lainnya, dia tidak boleh bertentangan dengan aturan di atas. Yang kedua, tidak boleh diskriminatif itu. Nah, ini sejauh ini masih perlu kita duduk bersama dengan pihak perangkat daerah terkait untuk membicarakan bagaimana ruang lingkup pengaturan perda yang akan yang diusulkan dari yang diaspirasikan oleh teman-teman Ampana Buka Mata, sehingga perda ini menghasilkan atau perlup ini menghasilkan perlup yang berkualitas, jadinya. Saya pikir itu. Dan Pemda Tolzunone juga mengapresiasi secara penuh terkait apa yang menjadi tuntutan dari rekan-rekan Ampana Buka Mata ini.
1: Baik. Pendekar, saya juga mengundang Anda di 0821-2850-2652 karena memang berkaitan dengan hal ini sudah menjadi penyakit kronis. Saya ke Bang Fikri tadi. Bang Fikri tadi memang patut ya kalau kita mengatakan bahwa kita sangat masyarakat sudah sangat resah karena mereka sudah punya komunitas. Nah, saat ini apa langkah yang tengah digagas oleh rekan-rekan dari Ampana Buka Mata bersama dengan ormas keagamaan untuk meminimalisir agar jangan hal ini terus bertambah, karena memang ini sangat mengkhawatirkan. Kita sudah bisa dikatakan sudah di hujung krusial. Apa langkah yang harus dilakukan oleh rekan-rekan dari Ampana Buka Mata terkait dengan adanya organisasi mereka lewat sosial media? Apa kira-kira langkah yang harus dilakukan?
2: Baik, terima kasih Pak Abbas. Kita melihat dulu kasus Gorontalo dia, Pak Abbas dan teman-teman. Kasus Gorontalo itu kalau tidak salah kemarin itu dilakukan screening. Kalau tidak salah itu tembus 1000 lebih. Ketakutannya kami juga kalau tuna dilakukan screening itu akan itu membludak juga hasilnya. Tapi sampai hari ini kita lagi tetap konsisten dia. Kemarin saya coba silaturahmi dan konsolidasi ke ormas-ormas untuk mempersiapkan itu atau meminta saran dan masukannya ormas-ormas. Ini mau dibawa kemana ini? Kita harus bagaimana? Ini contoh ini data kasusnya ini yang kita dapat di lapangan. Alhamdulillah setelah ketemu dengan ormas-ormas kemarin itu saya bertemu dengan Pak Bupati. Saya ketemu dengan Pak Bupati. Saya sampaikan ke Pak Bupati ini situasi yang terjadi di lapangan. Bagaimana, dan alhamdulillah itu Pak Bupati respon baik bahwa konsepnya gimana. Saya sampaikan ke Pak Bupati, kita bikin pertemuan dulu. Jadi kita bikin pertemuan dulu bersama ormas-ormas, kita melihat karena sesuai dengan itu berita yang saya rilis kemarin, itu bahwa kita mendorong perda kan untuk pemerintah daerah, dan tapi hari ini juga kita tidak boleh itu yang disampaikan tadi Pak Kabak, kita harus melihat juga tadi hukum nasional toh, dan kita juga tidak boleh mendiskriminasi itu, kita melihat juga hak asasi manusia.
1: Ini juga penting untuk diperhatikan.
2: Ini penting, tidak boleh karena itu teman-teman juga di lapangan sampaikan jangan reaktif. Yeah. Jangan sampai ada ini kita menjustifikasi orang tidak boleh. Tidak boleh itu. Itu ketahuan dia itu LGBT itu ketika misalnya dia dapat data LSL kemarin. Dia itu positif itu baru kita bisa itu lihat. Tapi kalau saya sampaikan ke teman-teman di lapangan jangan karena kita akan bersentuhan dengan hak asasi manusia nanti.
1: Iya.
2: Nah, jadi semua hal-hal ini harus kita pikirkan. Nah, jadi kenapa kita itu konsepkan untuk bikin pertemuan, biar saran-saran masukan kita minta semua tiap ormas, tiap-tiap perwakilan.
1: Nanti ini akan kita jadikan pegangan ya.
2: Iya, ini nanti yang kita dorong ke pemerintah daerah. Ini mau di apa? Mau dibuatkan perda kah? Perbuk kah? Surat keputusan bupati kah? Atau tim kerja? Ini nanti disepakati pada saat pertemuan. Nah, harapannya kami, itu yang sementara digagas. Dan kemarin sudah alhamdulillah Pak Bupati sudah perintahkan ke Sekda-Sekda sudah sampaikan ke Kesbang untuk lakukan atau itu mempersiapkan pertemuan. Nah, ini konsepnya lagi kami kerjakan. Bagaimana nah, insya Allah kalau bukan minggu depan, dua minggu ke depannya kita akan lakukan itu skema pertemuan. Biar dapat solusinya, tidak ada saling mendiskriminasi kan di sini. Itu juga kita harus jaga. Nah, mungkin itu dulu dia, Bung.
1: Ya, oke. Baik, saya ke dari Puskesmas lagi. Nah, Ibu tadi dikatakan bahwa melakukan screening, kemudian konseling. Nah, konseling ini dilakukan selain dari tingkat puske dari tingkat pusyandu. Ada tidak menyentuh langsung ke masyarakat katakanlah dari ke tingkat sekolah? Karena juga kita lihat ini mohon maaf ya, kalau kita tidak perlu menyembunyikan karena soal LGBT ini kita lihat juga di kalangan kanak-kanak apalagi di bangku sekolah itu sudah sangat terlihat. Ya, nah ada tidak proses screening edukasi yang dilakukan oleh pihak Puskesmas hingga ke sekolah-sekolah terkait dengan pencegahan LGBT dan juga HIV AIDS.
0: Oke, terima kasih Pak Bung. Jadi untuk edukasinya ini kami lakukan Pak, memang bukan cuma di Pusyandu. Ini yang kayak Bung bilang tadi bahwa kami di situ dikategorikan dia sudah reaktif. Jadi itu kami melakukan edukasi kepada yang bersangkutan untuk memberikan informasi, menggali informasi teman-temannya yang kontak agar kami lakukan screening berlanjut lagi seperti itu. Jadi untuk di sekolah Pak itu dilakukan juga edukasi. Jika ada yang berpotensi yang akan ke gerak-geriknya ke LGBT. Jadi di kami itu alhamdulillah dengan program cek kesehatan gratis itu di sekolah. Dan kami itu ada tim per bulannya turun di sekolah Pak.
1: Itu rutin.
0: Jadi, mereka itu sebelum melakukan pemeriksaan atau setelah melakukan pemeriksaan mereka melakukan edukasi ke anak sekolah seperti itu Pak.
1: Oke, baik saya ke Pak Kabak lagi Pak Kabak. Ini cukup menarik ya. Bahwa juga seperti yang disampaikan oleh Bung Fikri tadi ada akidah-akidah yang harus kita perhatikan. Tetapi di sisi lain seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya LGBT dan juga HIV/AIDS ini kita sudah bisa dikata berada di titik krusial. Nah, pemerintah juga tidak serta-merta harus langsung mewujudkan keinginan ya dalam pembentukan perda. Apa yang harus dipenuhi Pak Kabak terkait dengan usulan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Buka Mata ini yang harus dipenuhi supaya perda atau perbup itu bisa ada.
3: Ya, baik. Memang untuk membentuk suatu produk hukum Pak, memang ada aturan mainnya yang diatur oleh aturan yang lebih tinggi. Jadi kita tidak serta-merta harus menelan ambil langsung dengan tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada. Karena kita mesti sandingkan aturan yang setara dengan aturan yang paling atas. Jadi untuk seperti orientasi seksual, kita mau buat sanksi untuk orientasi seksual ini terkait identitas. Itu sampai sekarang saya cari referensi aturannya belum ada. Karena itu dinaungi oleh Undang-Undang 39 tahun 99 terkait hak asasi manusia, hak dasar manusia. Yang bisa dikenai sanksi itu tindakan atau perbuatannya melanggar norma, itu baru jelas.
1: Jelas ya?
3: Jelas. Kayak mengajak anak di bawah umur untuk melakukan penyimpangan seksual, itu
1: ini itu sudah jelas, melanggar ya?
3: Jelas. Jelas. Yang penting itu perbuatannya. Tapi kalau kami mau membuat sanksi untuk identitas itu, saya sampai sekarang belum ada
1: referensi ya?
3: Yang saya ini. Makanya itu butuh kajian yang sangat komprehensif lah
1: ya,
3: untuk menyeluruh. Kalau bisa juga pertemuan nanti juga itu dihadirkan tokoh agama,
1: iya, tokoh adat,
3: tokoh
1: ya,
3: adat. Ya. Apa orang bisa mendorong ke adat
1: iya.
3: Untuk menentukan itu. Begitu kira-kira.
1: Iya. Bung, okay. Saya ke Bung Fikri tadi. Bung, tadi mengatakan Pak, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Kabak bahwa untuk membuat satu produk undang-undang maka kita harus melihat aturan setara dengan yang di atasnya. Ya, jangan sampai kita membuat satu aturan tapi justru tidak setara dan justru akan menyalahi karena kita juga diundang diatur oleh undang-undang hak asasi manusia. Tetapi kalau yang berkaitan dengan pelanggaran seperti melakukan penyimpangan seksual misalkan bersama dengan anak di bawah umur itu jelas ya
3: tindakannya.
1: Tetapi Bang Fikri, kalau Bang Fikri melihat LGBT ini perkembangannya dari LSL tadi ya, ini ada tidak indikasi ya, indikasi yang yang bisa dikatakan menyalahi ya? Saya terima dulu penelpon yang masuk ya. Saya coba terima dulu. Ya, halo.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ibnu Abbas.
1: Ya.
4: Ya.
1: Silakan.
4: Halo.
1: Ya. Apa kabar? Kedengaran, apa kabar?
4: Pertama-tama saya ingin menyapa dulu para narasumber yang pada pagi hari ini telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak yang saya hormati.
2: Waalaikumsalam.
4: Ini mengenai soal LGBT ya. Poinnya saya sebagai masyarakat sangat-sangat mendukung dengan stop normalisasi LGBT yang ada di Kabupaten Tojonan, khususnya Ampana gitu ya. Karena kalau menurut saya dilihat dari segi apapun itu memang amoral, sangat tidak baik dan sangat berdampak buruk kepada generasi anak muda kita, lingkungan kita gitu ya. Saya sependapat tadi dengan yang dipaparkan oleh Bang Oy ya, Bang Roy gitu, bahwa memang kita memang harus melihat dulu hukum, maksudnya konteksnya itu seperti apa gitu. Karena jujur ya, kalau menurut saya ada tiga poin yang bisa memutus perilaku mereka di masyarakat. Yang pertama Pak, jangan pernah berikan panggung. Kemudian jangan berikan ruang, dan ketiga jangan berikan kesempatan kepada orang-orang seperti ini. Karena ketika kita memberikan panggung kepada mereka, itu sama saja kita mendukung gitu ya. Karena memang ini juga bisa dikatakan penyakit masyarakat gitu ya. Sangat memang tidak baik. Jadi memang sempat sekitar 2 minggu memang viral juga di media sosial, terutama Facebook ya, di Facebook gitu ya. Dan ini mengundang atensi saya juga. Tapi dalam hal ini juga saya merasa bahwa memang harus bisa speak up gitu, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat, bukan semata-mata pemerintah, bukan sebagai semata-mata kepolisian juga, tapi kita sebagai masyarakat punya tanggung jawab moral di situ. Karena ingat dampak dominonya itu sangat-sangat nyata gitu. Apalagi sekarang seperti kita ketahui bersama, seperti Bung Abbas bilang bahwa LGBT ini sudah merambat ke seluruh lini sendi-sendi masyarakat gitu ya. Jadi memang terutama kembali lagi kita sebagai orang tua memang harus benar-benar protektif melihat anak-anak kita dan lingkungan kita begitu. Jadi ketika ada yang sudah mulai mencurigakan, kita memang harus benar-benar bisa membentengi diri kita dan anak-anak kita. Jadi sekali lagi saya sebagai masyarakat di sini mengatakan bahwa saya mendukung sekali kepada Bapak siapa tadi kepala koordinatornya Pak siapa?
1: Bang Fikri.
4: Bang Fikri. Bang Fikri, pokoknya saya sebagai masyarakat Ampana sangat dukung sekali dengan gagasan yang Bapak gaungkan begitu.
2: Okay, ya,
4: jadi
2: terima kasih.
4: Normalisasi LGBT. Jadi poin terakhirnya itu, jangan sekali-kali berikan panggung kepada mereka. Dah, itu aja. Semoga Ampana ini bisa menjadi daerah yang bisa menjadi contoh. Dan sebelum saya tutup telepon ini, saya juga salut di Kota Ampana, karena di Kota Ampana hal-hal seperti itu masih tabu. Jadi ya, maksudnya orang yang melakukan seperti itu agak-agak minder, karena maksudnya di sini orang itu, orang-orang Ampana itu masih apa sih kalau macam melihat, mohon maaf ya, macam mohon maaf seperti buat yang menggunakan pakaian perempuan itu seperti orang apa sih, kenapa sih begitu? Jadi masih ada sekat-sekat yang bisa mendrop gerak dari boti tersebut. Gitu. Okay. Jadi memang semoga Ampana ini selalu dilindungi dari hal-hal yang tidak baik. Okay. Terima kasih Bang Boy, terima kasih Bang Nasrul, dan terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya. Tadi intinya kita ambil bahwa jangan memberikan panggung, ya. Iya. Tetapi hal-hal semacam ini agak sulit kita deteksi, ya. Di sisi lain, style kita agak sulit mendeteksinya juga. Sepertinya kalau kita mengatakan tidak memberikan panggung, kita melanggar lagi, kita diikat oleh hak asasi. Tapi sebelum dijelaskan, ini Bang Fikri yang harus menjelaskan, ya, yang harus menjawab apa yang disampaikan oleh pertanyaan dari Buang Lakoro tadi. Nah, tadi pertanyaan saya, apakah itu melanggar, Bang Fikri, kalau kita melihat dari ada apa fenomena LSL tadi?
2: Jadi kalau saya begini, dia itu Bung, sebenarnya kita tidak membenci orangnya, tapi kita membenci perilakunya.
1: Iya, iya. Nah,
2: jadi kita tidak boleh itu memutuskan silaturahmi hanya persoalan dia LGBT misalnya. Kan. Nah, tapi kita itu mencoba itu perilakunya yang kita itu binalan dan lakukan pencegahan. Karena kalau orangnya ini enggak mungkin kita benci orangnya.
1: Iya,
2: Nah, hanya perilakunya aja yang kita benci. Tapi kalau melihat dengan tadi yang disampaikan tadi, nah justru itu kenapa kita lakukan pertemuan nanti. Nah, iya. Di situ nanti akan dilakukan kesepakatan-kesepakatan ormas, Pemda, apakah tiap-tiap kegiatan atau apa, nanti saya tidak boleh bicara itu ini harus dilarang atau harus tidak dilarang. Karena itu kita harus duduk bersama dulu. Iya. Duduk bersama dulu membicarakan hal-hal yang memang harus bisa dan memang yang tidak bisa. Biar kesepakatannya itu kesepakatan bersama. Jangan nanti dibilang ini hanya kemauannya saya secara pribadi. Itu Bung. Nah, tapi kalau saya menilai dengan konteks kasus LGBT ini, kita tidak boleh membenci itu orangnya. Yang kita benci itu perilaku menyimpangnya. Kira-kira itu dia, Bung.
1: Iya. Tapi kalau kita melihat ini pakabak cukup tipis, ya. Yeah. Cukup tipis perbedaannya. Di sisi lain kita tidak agak kesulitan melakukan mendeteksi mana yang memang harus ini. Di sisi lain juga kita terikat oleh hal yang tadi, hak asasi manusia. Tapi ya kita akan tanya lagi ke pakabak. Saya ke Ibu Susanti. Ibu Susanti, kasus HIV/AIDS di HIV/AIDS di Kabupaten Tojo. Nah, ini saat ini mungkin bisa sedikit disampaikan jumlahnya atau yang terpapar atau yang tadi kan sudah dilakukan pencegahan. Kita ingin tahu jumlahnya itu dari tahun selama dari kurun waktu 2024 ya. 2024, 2025 untuk tahun ini belum ya. Dua itu.
0: Terima kasih. Baiklah, kalau kami tidak mengantongi kasus
1: secara detail, ya.
0: Skala kabupaten.
1: Iya,
0: Kami hanya mengantongi itu kasus tingkat kecamatan yang membawahi puskesmas wilayah kerja puskesmas Ampana Barat. Jadi kalau untuk puskesmas Ampana Barat itu, Pak, tahun 2025 kemarin itu ada 6 kasus, 2 yang meninggal. Jadi yang aktif berobat sekarang itu 4. Tadi saya dapat informasi baru dari teman-teman yang turun lapangan, itu ada kasus baru 2 untuk tahun 2026.
1: 2026 ya?
0: Iya, jadi itu. Kasus-kasus ini yang sekarang teman-teman pengelola, khususnya pengelola HIV di puskesmas kami itu akan melakukan penemuan-penemuan aktif di lapangan. Salah satunya tadi itu di kami ada beberapa populasi kunci, Pak, yang salah satunya itu LGBT, wanita pekerja seksual, nah itu kemudian penderita-penderita penyakit infeksi menular itu, Pak, itu salah satu dari populasi kunci yang kami harus cari. Nah, itu yang kami laksanakan di tahun ini, ya. Seperti itu.
1: Ya, bagaimana dengan edukasi-edukasi terkait dengan tadi yang disampaikan, salah satunya adalah pekerja seksual, kemudian ada yang namanya LGBT, ada tidak edukasi-edukasi yang dilakukan oleh pihak puskesmas langsung kepada mereka?
0: Ya, terima kasih, Pak. Bung, Untuk sekarang ini kami mencoba mendekati, melakukan pendekatan ke teman-teman persuasif dengan teman-teman LGBT ini. Karena kami juga Pak tidak bisa membenci mereka. Ya, karena kami akan mendapatkan informan-informan dari mereka. Kami itu mengupayakan melakukan edukasi kepada teman-teman ini bagaimana perilaku seksual yang sehat. Kan mereka tahu yang mana yang sehat. Nah, jadi itu yang kami gagas sekarang di lapangan. Kalau yang menyimpang itu tidak boleh dilakukan. Itu yang kami upayakan ke mereka.
1: Ya, tapi selama ini Bu, ada tidak temuan bahwa penyakit ini ada yang berasal dari luar atau berkembang sendiri di
3: Di tracking maksudnya?
0: Oh ya, hasil tracking kami kemarin Pak. Ini ada penderita yang tahun lalu ya Pak. Tahun lalu itu ada dua yang dari luar. Dia pekerja dari luar. Jadi kita melakukan konsul ke dalam, konseling ke dalam dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan tidak tahu juga dari mana asal usulnya penyakitnya. Tiba-tiba dia menderita penyakit, itu baru terdeteksi bahwa dia sudah terdeteksi reaktif HIV lagi. Jadi dia sudah komplikasi seperti itu Pak.
1: Oke. Baik, saya ke Pak Kabak lagi. Pak Kabak, ini kita dilema ya. Kita sangat dilema. Di sisi lain, maju kena, mundur pun juga kena. Iya, tapi mau atau tidak mau, bahwa produk payung hukum ini seperti apa yang disampaikan oleh Bang Fikri tadi, bahwa ini harus sebuah keharusan. Karena kita salah satu, bahwa negara atau pemerintah punya wewenang untuk mencegah hal-hal yang bersifat krusial terjadi di tengah masyarakat. Nah, dengan situasi seperti ini Pak Kabak, langkah apa yang harus harus dilakukan Pak Kabak untuk mengakomodir keinginan dari rekan-rekan ormas, dari Ampana Buka Mata, karena memang ini sangat penting. Tapi di sisi lain juga Pak Kabak juga harus mempertimbangkan pemerintah juga harus mempertimbangkan hak asasi. Apa langkah yang harus ke depan mungkin harus terpikir untuk dilakukan Pak Kabak?
3: Baik, makasih Bung Abbas. Langkah pertama itu ya apa yang disampaikan Pak Fikri tadi, kita akan buat pertemuan secara komprehensif dengan seluruh stakeholder dan perangkat daerah terkait. Itu yang pertama, untuk merumuskan sejauh mana ruang lingkup perbup atau perda yang akan kami
1: buat rencana ya.
3: Jadi tim kajian hukum itu hanya melihat dan dikaji sejauh mana yang saya bilang tadi, aturan dari atas dengan berkoordinasi dengan instansi vertikal yang menangani terkait perancang, tim perancang istilahnya. Gitu.
1: Jadi ada pertimbangan-pertimbangan ya.
3: Ada pertimbangan-pertimbangan karena ini tidak serta-merta harus jadi. Begitu. Jadi saya juga mau lihat referensi dari Gorontalo itu, Pak Wali Kota Gorontalo itu buat itu
5: Makassar juga.
3: Makassar juga ya. Itu belum saya dapat itu juga dari Gorontalo itu. Pak Adan Nambea bikin tidak dikasih panggung memang untuk LGBT lah.
1: Nah, jadi ruangnya sama sekali memang tidak ada ya.
3: Iya. Cuma yang satu lagi kesulitan. Bagaimana orang menentukan dia lesbi?
1: Ya, itulah dilemanya Pak.
3: Dia biseksual. Kalau transgender itu pasti dandan.
1: Iya.
3: Sudah ketahuan.
1: Sudah ketahuan ya.
3: Itu yang sulit Pak. Itu yang sulit. Itu yang harus ada data. Itu harus ada data. Itu yang diperlukan sekali. Karena LGBT ini kan, kalau gay kan.
1: Iya.
3: Terus tidak?
1: Iya.
0: Dapat tahu.
3: Iya. Enggak dapat tahu.
0: Ketahuan ya.
3: Enggak ketahuan karena dia enggak dandan.
1: Iya,
3: tidak. Kalau transgender kan pasti
1: sudah pasti ya.
3: Ya ini. Iya. Itu lesbi juga.
1: Iya.
3: Berarti begitu, Pak.
1: Jadi saya kembali lagi ke Ibu Susanti. Ini menjadi apa ya? Menjadi apa namanya? Anda sebagai orang terdepan, data ya tentu harus sangat dibutuhkan. Karena untuk membuat suatu payung hukum seperti yang dikatakan oleh Pak Kabak tadi, kita butuh referensi. Selain referensi, ada data-data yang otentik ya, yang detail, yang bisa mendukung bahwa harus kita perbukan, harus kita perdakan. Nah, data-data yang ada di Puskes ya, kita jangan dulu berbicara masalah karena Puskes ini kan adalah garda terdepan. Nah, Ada tidak data-data lengkap yang mungkin bisa kita bukan di-share ke publik ya, tetapi diberikan untuk Pak Kabak dan rekan-rekan dari Ampana Buka Mata untuk Bang Fikri untuk menjadi referensi ya dalam pengusulan nanti ini seperti apa ini Bu ya, data-data yang ada di Ibu tadi sudah dikatakan bahwa ada 6 kasus, kemudian 2 alhamdulillah sudah, bukan alhamdulillah ya, sudah apa namanya, sudah meninggal, 4 yang tersisa yang saat ini sementara berobat. Artinya mungkin dari perbincangan ini Pak Kabak kita juga membuat stressing juga ya, untuk mereka supaya bahwa hal ini jangan dilakukan, jangan dilakukan. Kemudian ada lagi 2006 bertambah 2 kasus. Nah Ibu, bagaimana proses apa namanya? Oke lah, kalau Ibu tidak mau ungkap data di sini, tidak apa-apa. Nanti itu urusannya sama Bang Fikri, terus kemudian Pak Kabak. Proses penanganannya saat ini, ya, apalagi 2 lagi yang berkembang tadi ini, Ibu. Ini.
0: Ya, terima kasih. Masalah data lelaki suka lelaki ya, ini memang agak sulit Pak ya kita deteksi. Ini kesulitan, kenapa kami katakan kesulitan, kami kalau turun di lapangan Pak, kami sering tidak jumpai itu datanya. Namun di mana kami menemukan kasus tersebut, data-datanya itu kecuali dia sudah reaktif dulu. Salah satunya kemarin sempat ada yang dikirim ke ruangan kami untuk dikonsul, itu karena mereka, dia tetap bungkam, tidak mau. Dia terkontak dari mana, tidak mau. Nah, itu kemudian dia, ternyata dia salah satu LSL. Nah, jadi hal ini Pak memang sulit kami untuk identifikasi. Sulit memang untuk diidentifikasi yang LSL. Kalau lesbi itu ketahuan Pak. Tapi yang paling susah itu LSL-nya Pak. Ya, kalau waria juga
1: bisa ya,
0: bisa gampang dia
1: ya, gampang.
0: Nah, hanya LSL ini Pak, kalau pengalaman selama ini kami di lapangan itu menurut mungkin Ibu Wati tahu itu ujung tombak kami petugas di puskesmas itu Pak, jujur kami punya ujung tombak Nah, kami sebenarnya ini juga kami minta dipertimbangkan bagaimana ya. Tadi juga saya kesini sempat dia bilang boleh tidak di kesempatan ini kita ungkapkan ke Kabak Hukum bagaimana caranya kita supaya dapat insentif sendiri karena ini beresiko Pak. Karena jujur tindakan yang dia harus lakukan itu beresiko. Dia harus mencari sarang-sarangnya, maksudnya titik-titik yang krusial.
2: Peluncur ya,
0: peluncur. Ya, menjadi peluncur ya Pak. Jujur jadi peluncur.
2: Peluncur lapangan ya.
0: Ya, dia cepuk ini Pak. Jadi kalau dia sudah ketahuan, nanti hilang datanya. Dia hilang lagi. Jadi memang dia ini dibutuhkan. Jadi menurut dia tadi, saya ini ibaratkan kalau di kepolisian itu saya itu anggota reskrim, harus turun lapangan.
1: Intel ya.
0: Nah, jadi harapan beliau ada reward-reward sedikit begitu dari perhatian dari pemerintah, tapi cukup dengan jaminan kesehatannya atau bagaimana. Jaminan kesehatan dari BPJS ada kan? Kemungkinan jaminan layak hidup lah.
1: Karena kebetulan. Dan ini mungkin itu. Karena yang mengusulkan payung hukum ini adalah rekan-rekan dari Ampana Buka Mata. Mungkin Ampana Buka Mata yang harus mengusulkan ke pemerintah daerah.
0: Jadi kalau untuk data tadi Pak, kalau untuk catatan tadi itu memang LSL itu sulit ya, kita yang namun untuk data-data yang sekarang ada Pak beberapa kalau memang dibutuhkan nanti untuk melakukan pertemuan karena data itu kami laporkan ke dinas kesehatan seperti itu karena memang penderita pas reaktif akan dijabarkan ini yang begitu juga screening yang 370 tadi Pak itu dijabarkan ini sekian warianya sekian WTS-nya wanita penjajah seksualnya sekian ibu hamilnya, sekian penderita tuberkulosis. Jadi sekarang ini program pemerintah itu untuk mengejar kasus ini Pak, kasus yang berdampak dari IMS itu, penderita TB tuberkulosis itu dilakukan pemeriksaan seperti itu. Sehingga
1: ini, ibu hamil juga mengidap juga hal itu?
0: Tidak Pak, kita mencoba karena takutnya ya, ada yang mantan, mantan yang menikah. Karena perkembangan penyakit HIV ini kan agak lama Pak. Nah, itu sehingga diwajibkan semua ibu hamil itu dilakukan pemeriksaan HIV seperti itu. Begitu juga penderita tuberkulosis itu jadi, wajib dilakukan pemeriksaan.
3: Jadi saya perlu tambahkan Bung Abbas. Ini untuk Bung Fikri juga. Ini salah satu langkah-langkah Pemda. Ini langkah-langkah Pemda yang mana dari pihak dinas kesehatan sudah melakukan program-programnya untuk melakukan pencegahan HIV/AIDS.
0: Iya, preventif.
3: Ini salah satunya. Itu langkah Pemda.
1: Ini poin penting ini.
3: Poin pentingnya itu. Sudah ada langkah Pemda untuk menangani kasus-kasus itu, penyebaran HIV khususnya. Begitu.
1: Iya, oke. Okay. Nah, Bung Fikri, tadi Ibu Susanti mengatakan bahwa LS ini LSL ya, LSL ya. Ya ini agak susah mendeteksi. Mungkin rekan-rekan dari agen, apa
0: ya,
1: namanya?
0: Bukan agen ya, LSL bukan agen. Ya, LSL.
1: Tapi dari rekan-rekan Ampana Buka Mata ini ada tidak catatan-catatan kecil yang mungkin ditemukan di lapangan, yang ditemukan terkait dengan keberadaan mereka atau LSL ini? LSL ini.
2: Ya, oke. Okay. Saya tambahkan sedikit terkait dengan ini kan baru lingkup Ampana Barat ya. Nah, kalau data dinas kesehatan itu yang kami minta kemarin itu ada sekitar 46 kasus dari 2025 sampai 2026 bulan April kalau tidak salah kemarin. Di situ ada beberapa itu data LSL yang tergabung dan ini semua sudah kecamatan sudah ada yang mengindap HIV-nya. Nah, ini perlu diketahui juga bahwa dulu itu tahun lalu data HIV itu kita dapat masih ada yang SMA. Tahun ini ada yang SMP. Nah, tapi kita tidak bisa sampaikan dia di mana tinggal atau apa itu tidak boleh. Nah, tapi tahun ini itu ada yang SMP yang mengidap HIV. Jadi kenapa itu kita segera melakukan pertemuan? Karena tingkat itu macam dibilang disampaikan tadi tidak bisa menjustifikasi orang. Nanti dapat hasilnya yang positif baru ditahu dia LSL. Tapi kalau kita hanya menunggu hasil, kita tidak lakukan pencegahan atau pembinaan, itu agak sulit juga. Kita itu agak sulit nanti ketika misalnya di dibuat macam Gorontalo di screening sekalian satu kali itu langsung membludak bisa jadi. Jadi memang langkah-langkah pembinaan dan pencegahan ini penting dia dilakukan. Nah, kalau itu karena kita melihat saya memantau, saya masuk dalam grup gay Ampana, saya saya itu melihat data HIV dari 2024 sampai 2026. 2025 itu SMA. 2026 ini ada SMP. Ini yang perlu yang harus kita cegah. Kita tidak benci siapapun, kita tidak benci orangnya. Tapi penyakit ini harus kita itu cari bagaimana itu bisa lakukan pencegahan dan orangnya bisa lakukan pembinaan.
1: Iya.
2: Nah, kira-kira itu dia.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Kabak, dengan adanya data yang tadi disampaikan oleh Bang Fikri tadi. 2025 ada yang SMA ya, siswa ya.
2: Iya.
1: Kemudian di 2026 ini sudah ada. Nah, ini artinya bisa dikatakan bahwa ini sudah sangat kita berada di titik krusial.
3: Iya.
1: Tetapi di sisi lain juga seperti Pak Kabak kan juga ya perlu banyak pertimbangan-pertimbangan ya yang harus dilakukan. Kira-kira Pak ini sudah cukup tidak untuk menjadi masukan kepada pemerintah daerah untuk bisa merumuskan produk hukum baik itu perbu ataupun perda.
3: Ya, insya Allah saya rasa bisa. Yang penting yang seperti sampaikan tadi duduk bersama. Duduk bersama yang akan dilakukan nanti mungkin minggu ini atau minggu depannya. Itu sudah memang sudah wacanakan akan ada pertemuannya. Tapi saya mau ini dikeroyok sesuai sektor masing-masing.
1: Iya, sektor masing-masing.
3: Jadi dari kominfonya bagaimana terkait konten-konten apa yang harus diblok?
1: Iya.
3: Terkait perindak bagaimana untuk mengembangkan UMKM itu komunitas di dalam.
1: Komunitasnya.
3: Biar ada kegiatan.
1: Ada kegiatan.
3: Gitu.
1: Tidak.
3: Itu kan salah satu antisipasi dalam rangka pencegahan.
1: Dan ini harus banyak sektor yang harus.
3: Sektor itu harus dikeroyok, Pak. Kalau perlu lembaga adat.
1: Iya, ini penting.
3: Itu semua harus turun.
1: Toko agama,
3: organisasi masyarakat yang lain dan masyarakat sekitar harus berdaya. Kayak saya rasa itu.
1: Iya. Bang Fikri, siap. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kabak bahwa di sini untuk melahirkan satu produk hukum kita harus butuh keroyokan. Artinya berbicara masalah yang kita bahas pada pagi jelang siang hari ini tidak hanya membutuhkan ormas, tidak hanya membutuhkan tokoh agama, tetapi seperti keyakinan dari rekan-rekan Ampana Buka Mata bahwa ada payung hukum. Nah, dengan adanya penjelasan dari Pak Kabak tadi ya, bahwa ini perlu melibatkan banyak pihak. Langkah apa yang harus yang rekan-rekan Ampana lakukan ya untuk apakah mungkin menginventarisir siapa-siapa yang harus terlibat dalam membahas masalah ini supaya keinginan Anda ini juga menjadi keinginan saya juga ya, keinginan masyarakat. Ada payung hukum yang akan menguatkan terkait dengan LGBT dan HIV/AIDS ini.
2: Ya, itu kalau konsep yang kita itu mau lakukan itu sudah ada kita siapkan. Sampai kita coba mengadopsi daerah-daerah lain yang mempunyai peraturan bupati atau perda yang anti maksiat itu itu sudah ada kita siapkan. Nanti itu yang akan kita sampaikan ke pada saat pertemuan. Kalau untuk itu mengundang atau melihat siapa-siapa itu semua sudah masuk dalam konsep-konsep itu pertemuan nanti. Ini rencana yang itu akan kita diskusikan dengan Pemda. Bagaimana siapa yang akan diundang, siapa akan itu disampaikan. Nah, tapi saya juga lagi membuat ini karena saran dan masukan ini kan yang bisa menyampaikan nanti itu hanya itu yang ikut pertemuan. Saya lagi mempersiapkan macam sebuah link itu. Link nanti kita bagikan di media sosial untuk memberi masukan. Masyarakat bisa memberi masukan. Itu langkah-langkah konkret apa? Kalau misalnya teman-teman juga di luar yang tahu bagaimana regulasi atau apa, itu bisa dimasukkan. Nah, itu yang coba kita bahas dengan teman-teman, bagaimana kita membuat link itu. Jadi masukannya ini tidak hanya orang pada saat pertemuan itu, tapi masyarakat juga bisa memberi masukan. Nah, nanti masukan itu yang coba kita kaji dan kita sampaikan pada saat pertemuan. Mungkin langkah-langkah itu yang kita akan lakukan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Pendengar kita berada di penghujung ya, penghujung dialog. Dan saya ingin ke Ibu Susanti dulu. Mungkin ada hal-hal penting yang ingin disampaikan kepada publik. Ya, ini closing statement dari Ibu. Silakan Ibu.
0: Terima kasih, Bung Abbas. Kami dari pihak Puskesmas mengharapkan kepada semua masyarakat yang di wilayah kerja kami agar terbuka dan mau dilakukan pelayanan screening awal dari penyakit menular HIV agar bisa diatasi, karena untuk obatnya ada sekarang tersedia anti HIV-nya, ada tersedia di rumah sakit gratis tanpa dibayar. Jadi harapan kami masyarakat, jika ada tim dari Puskesmas ingin melakukan pemeriksaan, jangan melakukan penolakan seperti itu Pak, karena kendala di lapangan yang kami dapatkan sekarang ini salah satunya adalah dari LGBT itu ada beberapa menurut informasi tadi yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi harapan kami ayo kita sehatkan Tojo Una-Una di tahun 2030. Terima kasih.
1: Oke, baik. Saya ke Bang Fikri, silakan. Ya, ada closing statement terkait dengan.
2: Iya, kalau saya mau sampaikan ini itu karena menjustifikasi itu kan bagian dari dosa, Pak. Kita juga berdosa ini kan. Artinya tidak ada yang manusia itu yang bersih dari dosa. Tapi kita bagaimana mengurangi hal-hal yang tidak akan jadi dosa dia. Iya. Kalau saya itu saja Pak yang jadi jadi penyampaiannya saya. Kalau untuk closing statement-nya saya sampaikan bahwa ayo kalau memang kita mau mendukung itu kegiatan stop normalisasi LGBT, marilah kita saling mendukung. Tidak boleh saling mendiskriminasi, tidak boleh saling menyatukan, apalagi sampai ada reaktif, sampai melakukan pemukulan atau apa, itu tidak boleh karena itu akan itu melanggar hak asasi manusia. Biarkan itu kerja-kerja ini nanti kita coba bantu. Artinya kan kalau kita mau itu lihat pemerintah daerah, tidak bisa juga kalau hanya pemerintah daerah sendiri kalau tidak dibantu beberapa ormas dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi kita marilah saling mendukung. Itu saja Pak.
1: Oke, baik. Terakhir ke Pak Kabak, silakan Pak Kabak.
3: Siap. Pemkab Tojo Nona menerima dengan terbuka untuk dialog lanjutan kepada forum Ampana Buka Mata, yang mana tujuannya sama. Bagaimana Tojo Nona sehat, Tojo Nona aman, sesuai nilai-nilai agama dan budaya lokal, itu saja. Saya pikir demikian, Pak Bung. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Baik, pendengar, ada satu ungkapan hadis ya yang mengatakan bahwa apabila kau melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Kalau kamu tidak mampu, dengan lisanmu. Dan kalau memang kamu tidak mampu, maka cobalah diam. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Saya Ibnu Abbas dan juga ketiga narasumber kami, ya, ada Pak Kabak, ya, dan juga ada Bung Fikri, ada Ibu Susanti. Terima kasih atas waktunya, Pak Kabak, ya. Siap. Bang Fikri dan Ibu Susanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga berada dalam keadaan yang sehat, baik, dan tentu terus berusaha membangun kehidupan yang berbahagia. Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
2: Salam jumpa kembali buat Bapak, Ibu, saudara pendengar yang sungguh luar biasa, semakin dan terus tetap setia, dan saya berharap tetap semangat dan menjadi orang yang luar biasa.
1: Luar biasa, itu adalah kata kunci, ya. Pendengar, saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini tentunya. Kali ini kita akan berbincang dengan topik mengenal diri sendiri, apakah suatu keharusan? Dan selama acara ini berlangsung atau Anda mempunyai pertanyaan terhadap berbagai masalah keluarga, hubungan orang tua, pola asuh anak, dan masalah-masalah lain, silakan menghubungi kami di 081315 711 811 atau 0818 790 5822 9. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Ya Pak Kamdi, ini topik yang membuat pertanyaan, kadang-kadang bisa dijawab sendiri, kadang-kadang kebingungan. Gimana Pak?
2: Iya, penting sekali ya. Jadi di dalam diri kita ini, kita harus menyadari ketika seseorang tidak sanggup mengenal diri sendiri, maka biasanya orang itu akan membangun atau hidup dalam sebuah persoalan. Ya. Kenapa? Ya, karena kata mengenal diri itu sebenarnya diartikan sebagai kesadaran dan pemahaman seseorang terhadap identitas, sifat, potensi, kelemahan atau kelebihan, nilai-nilai dan tujuan hidupnya. Ini mencakup sebuah pemahaman tentang pikiran, emosi, motivasi, dan bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Maka penting kita itu mengenal diri. Untuk apa sih? Supaya kita itu, betapa pentingnya kita bisa mengenal diri. Ya, sangat penting Bapak Ibu Saudara, bahwa yang pertama akan membantu kita di dalam mengambil sebuah keputusan. Itu penting. Nilai harga diri kita atau pengenalan kita itu sangat mempengaruhi. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ya, kalau saya mengenal diri

0: Saudara, apapun yang saya putuskan itu sangat mempengaruhi bagaimana saya bisa percaya diri terhadap sebuah keputusan, ya.
1: Ya.
0: Nah, yang ketiga bisa membangun hubungan yang sehat. Kita tidak terhinggapi perasaan minder, merasa malu, merasa rendah diri. Karena apa ya? Saya sudah mengenal potensi yang ada. Karena itu bagian daripada cara kita mengembangkan diri dan supaya kita bisa mencapai sebuah kepuasan batin kita.
1: Ya, itu beberapa hal penting mengenai mengenal diri sendiri ya. Mengenal diri sendiri bukan Anda pingsan atau lagi kolaps sehingga nggak tahu apa yang terjadi dengan dirimu. Ya, Pak, menurut Bapak ada nggak orang-orang yang tidak mengenal diri sendiri?
0: Ya, jadi ciri orang yang tidak bisa mengenal dirinya sendiri adalah sebenarnya orang yang sedang kehilangan identitas diri.
1: Ya. Hilang identitas.
0: Nah, ketika seseorang mengalami kehilangan identitas diri, maka biasanya orang ini mudah sekali terhasut, terpengaruh, dan terikat oleh hal-hal yang di luar dirinya sendiri. Jadi dia bisa menjadi korban situasi dan keadaan. Yang kedua, bisa saja dia kehilangan apa yang disebut momen-momen penting, ya, perjalanan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena ia tidak bisa mengenali kesempatan dan peluang serta potensi yang dia miliki, sehingga dia menganggap bahwa dirinya itu tidak memiliki apa-apa di dalam dirinya sendiri.
1: Okay.
0: Makanya biasanya orang itu akan mudah kehilangan arah dan tujuan hidup.
1: Oke. Okay. Kita selalu melihat di media sosial ya, Pak ya. Ada orang-orang yang istilahnya membuat masalah gitu ya, membuli, memfitnah, menuduh dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah orang-orang ini tidak mengenal dirinya sendiri? Padahal salah satu dari kebaikan, manfaat untuk mengenal diri sendiri adalah mengendalikan emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang baik-baik gitu ya. Saya kadang-kadang bingung juga ya Pak Kamdi. Orang tuh suka pamer gitu loh, makan di mana gitu ya. Padahal di atas langit ada langit gitu.
0: Yeah.
1: Kemudian kebahagiaan, pegangan tangan, even itu nggak apa-apa asal dalam realita hidup seperti itu. Tapi kadang-kadang hanya seperti apa ya? Seperti gaya aja gitu loh. Gimana tuh Pak?
0: Ya. Yeah. Jadi di dalam diri kita ada orang yang saat dia gagal mengenal dirinya, ada yang dia merasa terbuang atau tersisih atau merasa tidak sanggup menyesuaikan diri. Tetapi ada yang kehilangan pengenalan diri dengan cara dia mencoba mencari dan mencoba memburu sebuah pengakuan dengan cara dia membangun satu obsesi karakteristik yang punya ambisi-ambisi yang tidak bisa dikendalikan sampai pada satu titik tertentu seperti orang yang sedang kehilangan kewarasan atau mental berpikirnya yang sehat.
1: Gak waras.
0: Ya, asal pokoknya ngomongnya nyambung apa tidak gitu ya. Apakah perkataannya ini akan mempermalukan dia apa tidak. Orang seperti itu tidak bisa mengenal, tidak bisa mengendalikan emosinya di dalam hal bernarasi di opini publik.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi orang-orang seperti ini, apalagi yang suka membuli gitu ya Pak ya, dia rupanya kurang kenal dirinya sendiri gitu. Lalu yang berpenampilan suka makan, suka heboh-heboh gitu loh Pak.
0: Iya.
1: Sepertinya dunia ini benar-benar happy, bukan panggung sandiwara. Apa pendapat Bapak tentang itu?
0: Ya, makanya dalam pengenalan diri itu salah satunya kan tadi menyangkut masalah mengenal kelemahan dan kelebihan gitu ya. Nah, ada orang yang mengenal dirinya itu sebagai orang yang konsumtif gitu ya.
1: Yeah.
0: Wah, saya ini kalau lihat makanan itu enggak dia enggak bisa lihat promosi-promosi iklan-iklan makanan yang menawarkan sebagai bentuk-bentuk yang baru atau penampilan yang baru atau rasa yang baru. Nah, disitulah sebenarnya kita harus belajar di dalam mengenal diri itu kan tujuannya adalah untuk belajar mengendalikan diri. Pada situasi apa, kita menguasai diri pada tingkat emosi seperti apa, dan bagaimana kita belajar memahami keberadaan diri kita itu pada aspek kelebihan atau kekurangan, atau sebagai sesuatu yang kita anggap sebagai hobi di dalam diri kita. Nah, kita mesti belajar mengenali semua identitas kita, sifat kita, maupun potensi-potensi yang ada di dalam diri kita.
1: Ya, Pak, tujuan mengenal diri sendiri, beberapa waktu lalu kita pernah ngomong bahwa untuk mengembangkan kepribadian. Tapi kalau orang itu sendiri tidak punya potensi, kadang-kadang orang kan suka searching tuh, cari saya ini sebenarnya apa ya gitu ya Pak. Nah, kalau dia tidak punya kemampuan serta tujuan mengenal diri, menurut Bapak dia bisa gak mengembangkan kepribadiannya?
0: Nah, itu dia biasanya orang yang tidak bisa mengenal dirinya, cenderung dia sulit untuk mengembangkan dirinya. Kenapa? Karena dia belum menemukan potensinya. Dia belum memahami nilai atau tujuan hidupnya. Dia belum bisa paham bagaimana dia membangun sebuah kepercayaan dirinya di dalam situasi, dalam mengembangkan atau menumbuh kembangkan di dalam dirinya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini kan lebih cenderung menjadi korban situasi yang ada. Karena apa? Biasanya orang ini hanya tahu sedikit tentang banyak. Ya, semua ingin dipelajari. Pada akhirnya apa? Nggak ada sesuatu yang bisa membangun potensinya.
1: Gitu. Ya, tadi apa Pak? Tahu sedikit
0: tentang banyak.
1: Tahu sedikit tentang banyak.
0: Iya.
1: Ya, ini paling banyak terjadi di masyarakat Pak.
0: Iya, betul.
1: Gitu, sehingga di medsos itu selalu menimbulkan hoax ya Pak.
0: Iya, iya benar.
1: Oke. Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-1811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, seringkali kita harus bertanya kepada diri sendiri bahwa sebenarnya saya ini mengenal diri sendiri nggak ya? Karena kadang-kadang kita berada di tengah keluarga, di tengah lingkungan sosial, atau mungkin berhubungan dengan teman sendiri, pasangan sendiri. Kadang-kadang saking nggak kenal diri sendiri sembarangan aja tuh Pak ya, ngomong suka-suka gue.
3: Gue.
2: Lah, bagaimana cara mengenal diri sendiri Pak?
3: Ya, cara bagaimana kita bisa mengenal siapa diri kita. Hal yang paling pertama dan yang utama, kalau boleh saya bisa sampaikan lewat materi ini, karena mengenal diri itu adalah sebuah proses ya, yang memerlukan refleksi, pengalaman, dan kesadaran diri yang terus berkembang. Makanya penting kita harus bisa mengintrospeksi diri dalam refleksi diri kita ini siapa. Maka kita bisa membuat suatu siapakah diri saya ini. Ya. Yang kedua, kita belajar juga menemukan bagaimana mengenali kelebihan dan kelemahan yang kita ada. Kemudian juga kita perlu mengamati pola perilaku dan reaksi emosi kita dalam hal kita menghadapi sebuah proses ya. Apakah kita menjadi orang yang tenang dalam situasi tertentu, ataukah kita menjadi orang yang mudah marah, atau menjadi orang yang mudah stres dan depresi ya. Nah, itu perlu kita kenal ya. Kemudian kita belajar mencoba hal-hal yang baru. Kita mesti belajar keluar dari zona nyaman. Wah, aku udah begini, sudah nyaman kok, enggak usah perlu yang lainnya. Nah, biasanya justru kita menjadi orang yang akan tertinggal. Juga kita perlu mendengarkan masukan dari orang lain, ya. Tanyakan kepada orang-orang terdekat, bagaimanakah mereka itu melihat Anda. Nah, biasanya contohnya begini. Kalau ada orang pengin tahu kelakuan Bapak Ibu di rumah, ya, tanyakan saja anaknya.
2: Bukan kepada rumput ya,
3: Bu. Tanyakan kepada anaknya. Nah, biasanya anaknya kan menjadi saksi atas kehidupan papa mamahnya ya. Kebiasaan belajar menulis catatan harian itu ya. Oh. Perlu. Ada orang kan suka ya. Siapa tahu disitulah menjadi bakat seorang penulis yang baik.
2: Pak, tapi di era modern ini emang ada orang yang bisa, seneng, mampu. Ada waktu.
3: Nah, kan HP itu sekarang sudah menjadi pengganti buku tulis ya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita udah manual dan sebagainya. Kadang-kadang kita ngomong, contoh kita menghadapi suatu peristiwa. Saya ngomong pada hari ini, Selasa, saya menemukan sebuah peristiwa yang membuat saya bingung. Kemudian saya tidak tahu membuat solusinya. Dan saya kadang merenungkan diri kenapa peristiwa itu terjadi. Dan ketika saya merenungkan, saya menemukan bahwa memang diri saya seorang yang introvert dan seterusnya. Oh. Nanti HP itu ada aplikasinya yang bisa mengeluarkan huruf dari apa yang kita baca, satu bentuk kalimat.
2: Ya. Oh gitu?
3: Ya, kalau saya ya, kalau saya karena tugasnya sebagai guru, pengajar kan, setiap hari harus persiapan. Ya. Dulu persiapannya masih berlembar-lembar. Ya. Tulisan, kadang-kadang materi baru mempersiapkan bahan-bahan sih. Sekarang lewat HP ini kan semua pengetahuan menjadi terbuka. Ya. Ya. Kita tidak lagi perlu menulis, cukup kita membuka aplikasi yang bisa mendownload sebuah materi yang kita perlukan, kita butuhkan, kemudian tinggal kita copy paste, kemudian kita tinggal merevisi, mengedit mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang berhubungan dengan materi yang dipersiapkan untuk mengajar, dan mana yang tidak ada hubungannya. Begitu. Jadi sekarang bagaimana hidup itu diajar, bagaimana cepat bereaksi, cepat merespon, dan cepat melakukan sesuatu tindakan, untuk apa? Ya untuk persiapan diri. Akhirnya materi-materi itu kan kita bisa dokumen, ya seperti di HP saya ini atau di laptop itu, saya katakanlah punya pengalaman 33 tahun mengajar dengan berbagai mata kuliah, maka setiap saya persiapan itu saya simpan, oh mata kuliah tentang pelayanan anak, oh materi tentang sosiologi, oh materi tentang masalah keluarga, itu saya simpan semua, nanti ketika di satu waktu mendadak
2: ya, di
3: ketika mendadak kita disuruh itu, kita sudah tidak bingung lagi.
2: Okay.
3: Nah, kita tinggal baca ulang presentasi.
2: Nah, apakah tadi yang Bapak jelaskan itu sepertinya file ya Pak ya?
3: Kumpulin, iya, kita macam-macam, buat file dokumen.
2: Kalau jurnal itu artinya seperti catatan harian gitu kah?
3: Ya bisa, jurnal itu menjadi catatan harian, nanti satu kan itu kan bisa menjadi buku riwayat hidup, ya, biografi hidup. Tapi juga bisa kalau itu menjadi sebuah karya ilmiah, kan ada standar bagaimana membangun suatu karya, oh mulai dari pendahuluan itu isinya apa, oh latar belakang, identifikasi masalah.
2: Apakah tuh, Bapak yakin generasi sekarang ini yang dibilang Z, apalah strawberry lah, coklat lah, apalah namanya, mereka punya waktu atau pola berpikir seperti yang Bapak anjurkan itu? Atau orang-orang ini kan hidupnya instan, praktis, suka-suka gue gitu, gimana Pak?
3: Ya itu kan sebuah tantangan dan pilihan di setiap kesempatan yang mereka miliki, punyai ya. Apakah kita menjadi orang yang kreatif, produktif, dan inovatif, atau kita hanya menikmati sebuah perkembangan, sebuah fasilitas yang kita sendiri sebenarnya tidak bisa memaksimalkan penggunaannya. Contoh, perhatikanlah anak-anak SD sekarang dikasih HP yang punya aplikasi atau punya potensi yang sangat besar sekali ya. Tetapi karena ia tidak memaksimalkan itu hanya sebagai untuk permainan game semata. Nah, seringkali orang tua itu tidak memberikan mentoring, pendampingan terhadap bagaimana cara menggunakan katakanlah media sosial atau HP itu secara kreatif, produktif, dan inovatif untuk pengembangan diri, atau paling tidak untuk bisa menjadikan bagian daripada sumber untuk menggali sebuah pengetahuan.
2: Iya. Nah. Jadi Bapak tetap berkeyakinan bahwa generasi saat ini mungkin saja membuat jurnal-jurnal seperti itu.
3: Iya, dan walaupun ya tidak banyak ya. Memang generasi-generasi muda kita ada yang memang betul-betul menyadari. Kalau dia tidak bisa menyadari dirinya, tidak bisa mengenal dirinya, maka dia akan menjadi korban perkembangan teknologi. Jadi dia hanya menjadi korban, sehingga dia bisa mudah menyalahgunakan, memanfaatkan daripada fasilitas yang dipunyai. Padahal sebenarnya kalau betul orang itu kreatif, inovatif, kemudian dia bisa mengembangkan diri menjadi produktif, nah banyak sekarang orang ini ya yang punya kesadaran dan pendiri, dia walaupun tidak punya toko, tidak punya semacam barang yang bisa dia buat,
2: jual tapi di display gitu.
3: Ya, jadi dia hanya menggunakan itu sebagai orang yang mempromosikan barang orang lain lewat seller atau apa itu ya. Kemudian dia enggak usah nyewa-nyewa ruko, nyewa toko, nunggu dagangannya. Dia duduk di rumah, dia bisa saya punya anggota itu ya. Punya anggota yang pernah sharing dengan saya itu, dia jualan
2: anggota komunitas.
3: Komunitas, dia jualan kaos kaki dari perusahaan yang besar. Kemudian dia order untuk mengiklankan kaos kaki itu lewat dia. Sehingga setelah dia dapat pesanan yang banyak, dia cuma kirim saja ke perusahaan itu, nanti perusahaan yang ngurus, yang atur, dia datang, dia tinggal bayar. Nanti pembayarannya kan lewat, ada yang COD, ada yang lewat transfer dan sebagainya. Sekarang bergantung kepada kreativitas kita ya. Apa kita memiliki terobosan-terobosan dengan memproduktivitas pola berpikir dengan ide-ide yang inovatif, atau kita hanya menjadi korban daripada media sosial untuk kita menjadi orang yang lemah?
2: Ya, gitu. Apa yang Pak Kamdi sampaikan, kita yang pertama mengenal diri sendiri itu kita juga harus mengenal situasi dan kondisi yang ada ya.
3: Yeah.
2: Kita mau ngapain gitu. Pak Kamdi, itu Bapak kan dosen menghadapi para mahasiswa dari berbagai daerah gitu. Apakah hanya orang-orang yang tinggal di kota-kota besar atau mahasiswa yang tinggal di kota besar itu mempunyai kemampuan mengenali diri dan potensinya itu jauh lebih baik dari orang di daerah?
3: Sebenarnya semua punya kesempatan yang sama, mau di kota, mau di desa ya, kecuali di pedalaman yang memang tidak ada fasilitas sinyal, nggak ada fasilitas untuk urusan yang berhubungan dengan media sosial ya. Tetapi hal yang menjadi prinsip kita, dasar kita secara individu manusia, ketika manusia itu diberi kesempatan yang sama, mau di desa mau di kota, biasanya justru produktivitas itu di daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah apa itu lebih kreatif di dalam mengembangkan potensi yang ada di hadapannya ya. Kenapa? Karena biasanya kalau yang di kota itu cenderung kan yang dihitung itu profitnya dulu ya. Dia tidak membangun satu, saya mau belajar katakanlah di kota, mana orang mau berpikir, banyak anak-anak muda berpikir untuk belajar ternak lele di kota gitu ya. Beda dengan orang-orang yang punya lahan, punya kesempatan di pedesaan dan sebagainya, itu cenderung kalau saya melihat mereka itu belajar dari YouTube, dari media sosial itu bagaimana cara ternak lele, cara ikan, kemudian cari kemana pemasaran, bagaimana mencari bibit, bagaimana membuat kandang yang sehat dan sebagainya. Sekarang ini justru ya di daerah-daerah lebih kreativitas di dalam membangun produktivitas dan kreativitas inovasi dalam membangun terobosan ekonomi.
2: Berarti Bapak ingin mengatakan bahwa orang yang di desa itu lebih mengenal potensi dirinya sendiri?
3: Iya, dibandingkan di kota ya. Sudah lihat ketika, ini contoh, ketika saya di pernah tugas di Korea untuk belajar hanya beberapa waktu di diklat itu, ketika saya dikasih waktu jalan-jalan, saya melihat begitu banyak anak-anak remaja muda itu ya, yang di kota-kota itu menghabiskan waktunya untuk
2: di kafe.
3: Untuk duduk di kafe atau di pinggir jalan yang ada tempat santai dan sebagainya. Itu rata-rata ya, ketika saya kan sambil berjalan lihat apa yang dilakukan gitu, dan rata-rata main game. Jadi tidak, tapi kalau kita lihat
2: anak-anak di desa,
3: anak-anak yang di desa dan sebagainya, bukan berarti kita mendiskriminasi ya. Tetapi ternyata mereka lebih banyak belajar tentang hal-hal yang membuat mereka itu membuat bagaimana supaya ada terobosan-terobosan dalam membangun ekonomi keluarga.
2: Salah satu contohnya Gubernur Jawa Barat. Masih muda-muda udah punya domba ya.
3: Punya sawah dan sebagainya. Ternyata dia mendapatkan gelar Gubernur Konten.
2: Gitu. Ya pendengar, memang mengenal diri sendiri itu seringkali kita juga bingung, ini saya ini siapa ya? Lalu kadang-kadang mengambil langkah-langkah atau dalam berkomunikasi dia lupa tentang bagaimana menyeimbangkan satu suasana dengan apa yang akan dia sampaikan pada waktu-waktu tertentu. Ya, pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-7905-8229 atau 0813-1571-811, dan Anda akan didampingi, kita dengar apa yang menjadi persoalan Anda, kemudian kita akan mencoba memberikan masukan-masukan yang baik tentunya. Pak Kamdi, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Apa pesan Bapak agar setiap orang, entah tua, mungkin sudah terlambat mengenal diri, atau generasi-generasi yang sedang berkembang dengan pesatnya dalam hal ini generasi muda?
2: Iya, baik. Ini hal yang menarik ya, Bapak, Ibu, Saudara yang begitu tekun, setia mendengar siaran membangun keluarga ini. Hal yang paling penting di dalam prinsip kehidupan kita, orang yang gagal mengenal dirinya, dia sedang gagal membangun tujuan hidupnya. Ya, nah ini perhatikan.
1: Jadi semuanya jadi gagal.
2: Iya, jadi karena apa? Dia tidak mengenal dirinya itu untuk apa dan mengapa dan bagaimana. Makanya pesan saya yang pertama, luangkan waktu untuk merefleksi diri, mengintrospeksi diri ya, tentang mengenal diri, tentang kelebihan saat dia mau belajar mengambil keputusan atau saat dia mencoba ingin membangun sesuatu dalam karier hidupnya. Kemudian juga kita belajar mengenali bakat minat kita, apa yang paling kita senangi di dalam sebuah kegiatan yang produktif, yang inovatif, yang kreatif, yang bisa menghasilkan rintisan untuk masa depan kita. Kita perlu juga bisa minta pendapat orang lain yang terdekat. Kita bisa belajar orang yang sukses, jangan belajar kepada orang yang gagal. Ya, kita enggak pernah maju ya.
1: Kadang-kadang orang bilang gini, saya gagal ini karena dulu orang tua saya enggak dukung, suami saya enggak dukung, istri saya enggak dukung, gimana? Ya, begitu ya, Pak. Kadang-kadang kita dengar.
2: Ya, makanya kita bisa melihat orang gagal, tapi kita kan tidak ingin belajar dengan orang yang gagal. Tetapi belajarlah dengan orang yang optimis dan ia bagaimana cara bangkitnya. Kadang kan kita tanyanya itu begini, wah dia kan gagal, apalagi nanti saya. Nah, kita kan sudah memutuskan diri sebagai orang gagal. Tetapi kadang kita bertanya, apa yang membuat kamu bisa bangkit dari kegagalan? Nah, itu ya. Nah, itu penting. Kemudian kita belajar coba keluar dari perasaan-perasaan nyaman ya, karena sudah begini saja, yang penting hidup, kalau begitu-begitu malah jadi capek, jadi beban, urusan macam-macam ya. Nah, itu penting sekali untuk kita belajar bagaimana menentukan suatu nilai dan prinsip hidup ya. Orang yang gagal mengenal dirinya kan dia gagal mengenal tujuannya. Itu berarti karena dia tidak punya nilai-nilai yang dibangun sebagai prinsip hidupnya, motonya sekali kerja terus bekerja gitu ya. Atau never give up, pantang give up. Menyerah misalkan ya, gitu.
1: Maju terus, pantang mundur walaupun gitu ya. Di depan ada tembok.
2: Jadi terus. Harus kita bisa memotivasi diri, itu prinsip penting.
1: Iya. Baik pendengar, kami percaya bahwa program ini akan menolong Anda untuk memahami kira-kira apa yang sebenarnya harus saya lakukan dalam mengenal diri sendiri? Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
4: Terima kasih mendengar masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana Radio kita sampaikan. Barusan saja kita ikuti dan kita dengarkan program Ruang Keluarga yang pada jelang siang hari ini mengusung topik mengenal diri sendiri. Baik, pendengar, hari ini adalah hari Jumat ya. Jangan lupa untuk laki-lakinya, ya bapak-bapaknya untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid terdekat Anda, pendengar. Dan di pukul 12 nanti kami akan gabung dengan Pro 1 RR Palu untuk mengikuti sholat Jumat dari Masjid Baitul Rahim Palu. Kembali ruang dengar Anda kami hiasi dengan lagu-lagu nuansa Islami.
5: Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga jika dilakukan secara benar akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 101.
1: Dan pada hari kita akan bergabung dengan Masjid Agung Baitur Rahim Palu untuk mengikuti khutbah Jumat. Namun terlebih dahulu kita akan dengarkan untuk kumandang azan sholat Jumat di siang hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.

0: لا إله إلا الله.
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين، جماعة جمعة yang dicintai dan disayangi oleh Allah. Kembali lagi kita di bulan Muharram tahun 144 Hijriah, 2026 Masehi. Mari kita mensyukuri nikmat Allah kapan saja dan di mana saja kita berada. Sebab di balik mensyukuri nikmat itu, Allah akan memberikan kepada kita tambahan nikmat. Juga permintaan kita dikabulkan oleh Allah sebagaimana surah Ibrahim ayat 7. Yang kedua, saya mengajak kita untuk selalu dan senantiasa membasahi bibir kita dengan banyak-banyak mendoakan Nabi dengan istilah selawat kepada beliau. Kita kirimkan selawat dan salam kepada keluarga, kepada sahabatnya sekalian dengan ucapan lafaz Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kaum muslimin jamaah jumaah kesayangan Allah, juga tidak berlebihan saya mengajak kita semua, khususnya saya sendiri, kembali kita menjaga Islam, menjaga iman dengan meningkatkan perintah Allah, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun dengan muamalah, dan berusaha kita menjauhi larangan-larangan Allah. Saya mencoba membawakan khutbah dengan judul mengevaluasi ibadah dan muamalah kita. Jamaah sekalian, ternyata hidup ini di akhirnya kita rasakan, bukan di awalnya. Di akhir hidup, di akhir hidup itu banyak orang menangis karena tua, karena sakit, karena tidak ada yang mendampingi. Anak cucu tidak ada, bahkan jauh. Sehingga dalam Al-Quran surah Yasin ayat 68 Allah menjelaskan, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq afala yaqilun. Artinya, barang siapa di mana Allah memanjangkan usianya atau angan-angannya, maka Allah akan mengurangi sifat normal itu, yang sehat jadi sakit, yang lengkap tidak lengkap, yang kuat jadi lemah atas kejadiannya itu. Fil haq afala yaqilun, mengapa mereka tidak berpikir? Kaum muslimin jamaah jumaah kesayangan Allah, mungkin apa yang saya katakan ini kita alami. Ternyata setelah kita pikir-pikir menghayal, nanti saat-saat kita pensiun, Saat kita tua bangka, baru merasa diri ini butuh segala-galanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini, kita evaluasi dulu ibadah kita. Ibadah ini dengan muamalah dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya wabtaghi, kalau wabtaghi ini kalau kita kaitkan dengan bahasa kaili ibtaghi netagi, mencari orang, mencari sesuatu, bergegas, berupaya kita berlari. Untuk apa? Mencari apa-apa atakallah, apa yang Allah berikan kepadamu untuk akhirat. Artinya kita bangun akhirat itu melalui dua pondasi. Pondasi hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia yang baik. Jadi evaluasinya, bagaimana ibadah kita selama ini baik, benar, betul, sempurna? Bagaimana hubungan kita sesama manusia baik, betul, dan sempurna? Oleh karena itu, ayat ini menyatakan kita harus kejar membangun akhirat. Kemudian, wala tansa nasibaka, jangan dilupakan keadaan di dunia ini. Artinya kita tidak boleh hidup di dunia ini kere, miskin terus, tidak ada perubahan. Harus ada perubahan, kita bekerja dan bekerja. Kemudian, kaitan dengan itu, sama manusia, wahsin, hendaklah kita berbuat baik kepada orang, kepada manusia. Mengapa? Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, kepadamu, kepada kita semua. Namun ayat ini, wala tabghil fasada, jangan sama sekali di muka bumi ini berbuat kerusakan, merusak diri kita misalnya. Yang normal, yang baik, jangan narkoba, jangan sabu-sabu, jangan main judi, jangan mencuri, jangan minuman keras, jangan kita sakiti. Karena itu merupakan kerusakan di muka bumi. Mengapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah itu jamaah sekalian tidak suka dengan perbuatan yang merusak. Kaum muslimin jamaah-jamaah kesayangan Allah. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan ibadah ini, karena cuma ini singkat sekali, tidak terlalu panjang lebar, kita evaluasi ibadah kita, khususnya sholat. Karena sholat itu merupakan suatu ibadah yang mewarnai ibadah-ibadah yang lain. Artinya, kalau sholat kita diawali dengan niat dan takbiratul ihram, diawali dengan salam, sudah benar, insya Allah, maka nilai ibadah kita itu akan punya manfaat besar di hadapan Allah. Karena kata Nabi, awalu ma yuhasabu bil ab as-salah, ibadah yang utama dan terutama punya nilai yang besar adalah salat. Artinya salat itu mewarnai ibadah yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, kita evaluasi bagaimana kita punya istinja, sudah benar? Bagaimana kita punya mandi junub, sudah betul? Bagaimana kita punya wudu? Bagaimana kita salat mulai dari takbiratul ihram sampai salam? Sudah betulkah kita punya cara bertakbir? Evaluasi. Sudah betul cara kita berdiri? I'tidal, ruku, sujud dan duduk bertayat, sudah betul? Itu dievaluasi. Jangan kita karena sholat itu ada dua ilmunya, ilmu yang berhubungan dengan gerakan. Sebab gerakan itu bukan model, bukan akrobat, tapi sesuai dengan syariat yang digambarkan oleh Imam Syafi'i bagaimana tata cara sholat berhubungan dengan badan atau gerakan. Yang kedua, bacaan-bacaan, lafaz bacaan itu punya ilmu dua, ilmu yang berhubungan dengan tajwid dan dengan harakat-harakat yang benar berkaitan dengan ilmu nahwu dan sharaf. Misalnya bacaan kita waktu berniat sudah benar, usalli fardul jumu'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Apa sudah benar? Ini kita evaluasi. Cara mengevaluasinya ada empat. Pertama, kita belajar di bangku sekolah. Yang kedua, kita beli buku. Yang ketiga, kita mendengar ceramah, dakwah, khutbah. Yang keempat, kita bertanya kepada orang lain. Dan terakhir ini adalah yang kelima, Google. Tapi Google-nya harus kita periksa dari mana asalnya. Kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya satu hadis yang mengingatkan kita kaitan dengan usia ini membuat kita sedih. Bahasa Kelly bilang notumangi kita. Kita notumangi memikirkan kita punya diri ini kemana dan kemana. Kata Nabi ini akhir khutbah. Mangkana yaumuhu mithla amsihi. Siapa harinya hari ini dengan kemarin sama saja. Dalam bahasa kita Kaili nasim bayu. Maka dia dikatakan kategori orang yang magbun, yang tertipu. Yang kedua, mangkana yaumuhu syarran min amsihi. Siapa harinya lebih jelek hari ini. Kemarin itu baik sekali. Kemarin baik masih senyum, masih bersedekah. Tapi hari ini dia sudah marah-marah, sudah kikir, maka dia disebut mal'un, orang yang terlaknat. Dari yang terakhir, mangkana yaumuhu khairan min amsi. Siapa harinya hari ini bagus sekali, nabiyo ewhi, daripada kemarin, maka dia orang yang beruntung rabih. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terakhir, orang yang baik hari ini, kemarin tidak baik, tapi hari ini berubah yang baik. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa adana ila iktisabi akmali sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh bi afdalil ayat wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad ma ta'aqabal awqatu was sa'at. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah wa khudur al-jum'i wal jama'at. Wa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أكبر. الله أكبر.
1: اغفر لي وارحمني ديني وارزقني.
0: الله أكبر.

0: buku pere buku ini. Enggak.
1: Enggak baca. Sama.
0: Oh, soal terima.
2: Itu mulai terima.
0: Itu mulai terima.

Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, karena kita terpeleset, karena kita terjatuh, karena kita terlalu jauh dari jalan ini, jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Selanjutnya pendengar, kita nantikan saat disampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Pulo Nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari berita, Pemkab Tauna siap dukung program sanitasi dan layanan lumpur tinja. Pemerintah Kecamatan Ampana Kota tetap mengoptimalkan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa meskipun terjadi pengurangan. Bersama saya, Kona Sutianto Lasanggoli, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Saudara, pemerintah Kecamatan Ampana Kota tetap mengoptimalkan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa meskipun terjadi pengurangan.
1: Pemanfaatan dana desa memerlukan sistem yang baik dan efisien. Pengelolaan anggaran tersebut bergantung pada kapasitas dari pemerintah dan aparatur desa sebagai pengguna anggaran. Menurut Sekretaris Kecamatan Ampana Kota Sofian Binang Karim, hal itu memang penting dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa sebagai pengelola. Akan tetapi dalam proses pertanggungjawaban semestinya tidak lagi harus bertumpu atau menitik beratkan semuanya pada bendahara. Sebab yang mengelola kegiatan adalah kaur dan seksi.
2: Memang perlu dilakukan. Kemarin ini kan setiap tahun itu ada terus itu. Nah, yang salahnya begini sekarang yang jadi masalah. Seharusnya dalam proses pertanggungjawaban ini tidak lagi bertitik beratkan pada bendahara. Kaur dan seksi itu yang melakukan, yang mengelola kegiatan. Jadi seharusnya tugasnya mereka itu membuat pertanggungjawaban ini. Bukan lagi bendahara, bendahara itu hanya membayar.
1: Pengelolaan dana desa menurut Sekcam Ampana Kota sudah dipahami oleh kaur dan aparat desa. Hanya saja masih ada keinginan untuk memanfaatkan celah dan kesempatan sehingga masih terdapat kesalahan. Pemerintah Kecamatan Tutur Sofian Binangkari akan mengoptimalkan pengawasan di 4 desa sewilayah Kecamatan Ampana Kota guna menghindari kesalahan pemanfaatan dana desa. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya pendengar. Pemkab Tauna siap dukung program sanitasi dan layanan lumpur tinja.

0: lokasi pemukiman. Namun demikian, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Ia menegaskan bahwa seluruh program pembangunan yang dilaksanakan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya pemerintah daerah menyambut baik program PPSP dan L2T2 yang dinilai dapat membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
1: Program yang akan kita laksanakan bersama ini, kami pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan yang ada ini. Karena kalau saya dengar tadi, memang kami tujuan pembangunan ini memang terkait dengan sampah. Ya, sampah itu memang yang jadi masalah di kami, termasuk tinja. Karena kalau saya lihat program yang ada ini sangat membantu terkait kemiskinan, stunting. Jadi ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa, anggaran yang dari pusat bisa kami dapatkan sehingga kita bisa bekerjasama yang baik dan bisa program ini maksimal kita laksanakan.
0: Menurut Surya, persoalan sampah dan pengelolaan lumpur tinja masih menjadi tantangan yang dihadapi Kabupaten Tojo Una-Una. Kehadiran program dari pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas sanitasi, sekaligus mendukung penanganan kemiskinan dan stunting. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
3: Berita yang terakhir. Saudara, mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia, Kementerian Agama Tojo Una-Una melalui Kantor Urusan Agama mengoptimalkan edukasi pencegahan pergaulan bebas dari pernikahan dini.
4: Sebagai bentuk dukungan peningkatan indeks pembangunan manusia IPM, Kementerian Agama Tojo Una-Una melalui seluruh kantor urusan agama memaksimalkan edukasi kepada masyarakat seperti yang dilaksanakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota Amson Patanda. Dalam setiap momen pernikahan, mengedukasi warga untuk menjaga pergaulan putra-putrinya guna menghindari pergaulan bebas dan pernikahan dini.
5: Para orang tua dijaga anak-anaknya terutama karena salah satu penyebab pernikahan di bawah umur, pergaulan bebas, salah bergaul mengakibatkan harus disegerakan untuk melangsungkan pernikahan. Padahal usianya masih di bawah 19 tahun dari pernikahan tersebut, langsung terjadi pengangguran.
4: Pernikahan dini, ungkap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota Amson Patanda, sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan indeks pembangunan manusia IPM. Karena itu, ia meminta semua pihak, khususnya masyarakat Ampana Kota dan Ratolindo, mendukung program pemerintah daerah Tojo Una-Una melalui pengawasan pergaulan anak guna menghindari pergaulan bebas dan pernikahan dini. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Sekian warta berita daerah siang ini. Kerabat kerja bertugas, produser koordinator SPRRI Ampana, Sastri Alwi Haswing, produser Rahmawati Tane, maksud kami editor Rahmawati Tane, operator Agus Unga, dan saya Kona Sutianto Lasanggol mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kasih semuanya yang masih tetap stay tune di 93 FM Radio Republik Indonesia, Ampana Radio kita Sampria. Seperti biasanya kita lanjut lagi di program acara jelang sore hari ini. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya awali ada lewal di hadir enggak? Tidak semua, laki-laki.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, yang mau bergabung silakan. Nomornya masih sama ya, belum tergantikan. Hai. Halo.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati.
1: Betul sekali, Ibu.
2: Salam dari Adi, sudah melahirkan istrinya.
1: Alhamdulillah.
2: Adik.
1: Masya Allah. Rezeki itu Silakan mau request lagu dangdut apa dan Ibu Mega?
2: Hamdan
1: ATT hidup pas-pasan deh. Saya cari dulu.
2: Ya.
1: Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wati, paling depan ya, paling awal untuk program Pro Dangdut sore hari ini. Next, halo.
3: Halo.
1: Halo juga.
4: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut lagi.
1: Ibu Ustazah Rukmin mau request lagu dangdut apa?
3: Lagunya Cincin Putih.
1: Cincin Putih itu siapa pilih lagu Imam Arifin setahu Cincin Putih. Cincin Putih. Oh, Caca Handika pilih lagu. Oke. Yuk lanjut. Ada yang mau disalam.
3: Dikirim-kirim ada Ibu Megawati tadi yang baru lewat.
1: Siap.
3: Ada Buang Laskoro. Ada juga Ibu Ani. Ada juga Ibu Ria, ada Ibu Timang, dan ada juga Pak Nursin. Dan semua-semuanya, salam hormat semua, salam sehat.
1: Baik.
3: Dan hari Jumat ini semoga kita punya amal diterima oleh Allah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Kesiannya buat Bung kita bersama Pak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Ustazah Rukmin. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean. Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa Lea?
5: Dengan orang Tete Lea.
1: Oh iya, Ibu Ida Mana komandan?
5: Ya, ada lagi di lapangan.
1: Bah, main bola.
5: Bukan lagi di acara, di apa dulu acara
1: apa?
5: Persiapan nanti festival, Pemkong Festival apa, hari ulang tahun.
1: Ulang tahun Tete?
5: Hari ulang tahun Kecamatan Ampana Tete.
1: Wih, bagus. Ibu tidak ikut, Bu? Atau tidak diajak? Tidak diajak, begitu lain cerita.
5: Bukan.
1: Itu lain dapat cerita, beda tidak
5: cerita.
1: Ikut.
5: Beda cerita. Lagu dulu, lagu.
1: Beda cerita itu tidak belakang, ikut dengan matian. Tidak diajak. Kalau tidak ikut memang kemauan ibu sendiri. Kalau tidak diajak kita, Lagu dangdut apa, Dan? Apa di lagu?
5: Pria Idaman.
1: Asik.
5: Pria Idaman.
1: Rita pilih lagu ini
5: Rita Sugiarto.
1: Lanjut. Buat siapa?
5: Dikirim-kirim yang sudah masuk tadi ada Ibu Ustazah Rukmin. Salam hormat, salam kompak. Saya selalu bersama keluarga.
1: Amin.
5: Di rumah. Ada Pak Nursin.
1: Yoi.
5: Ada, ya Allah, tadi kita mendapat bilang lagi kasih almarhumah.
1: Siapa itu?
5: Ibu Diner. Ibu Diner.
1: Al-Fatihah buat
5: ada
1: beliau.
5: Ada Ibu Lina. Ini Al-Fatihah buat almarhum Ibu Diner. Lahadratin Mustafa. Lahadratin Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Suma khususan ila ruhi Ibu Dinar Adam.
1: Allah.
5: Al-Fatihah. Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Amin. Masya Allah.
5: Iya. dan buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Yo. Salam hormat, salam kompak, yeah, sehat selalu bersama keluarga di
1: Amin.
5: Rumah.
1: Ya,
5: dan buat yang Bung Tito dan operator tetap semangat menjalankan aktivitasnya.
1: Siap.
5: Sehat selalu bersama juga keluarga
1: Amin.
5: Di rumah dan keluarga RRI tanpa terkecuali. Lebih spesialnya lagu ini buat kita biasa yang lagi badengar di Mantang Isi. Oke.
1: Ada di Mantang Isi dan jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh mi pale, Mantang Isi dia tampak. Baik, kita lanjut mendengar. Mainkan tiga lagu sebelum lanjutannya gabung bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik, kita masih lanjut lagi pendengar. Setelah 3 lagu tadi, kita kembali dengan penelpon yang akan gabung ya. Saya ingatkan lagi kembali untuk Anda pendengar, kita sudah 7 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk waktu sholat asar, Ampana Kota dan sekitarnya, untuk sholat asar itu jatuh pada pukul 15 lebih 22 menit. Untuk Ampana Kota dan sekitarnya ya, 15 jam 3 lebih 22 menit. Lanjut. Halo. Halo. Mbeyo. Halo. Halo, Bray. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ibu Ani Kota Mau Bagus. Silakan, mau request lagu dangdut apa ini, Bu?
2: Iya, Ibu Ani.
1: Mau lagu apa, Bu Ani? Hah? Halo.
2: Ya.
1: Mau request lagu apa, Bu?
2: Halo, jaringan nyari, ya ampun.
1: Oh, jaringan.
2: Lagunya apa?
1: Apa?
2: Dua kursi dari siapa itu?
1: Rita Sugiarto. Oke. Nanti kupilihkan ya.
2: Mau ditambah?
1: Lanjut.
2: Salam juga pertama-tama buat yang tugas. Salam sehat. Salam bahagia bersama keluarga, bersama operator juga. Terus mengirim salam Rektor Ampi Ibu Timan juga, Rektor Ampi Bapak Pus, Uma juga, Rektor Ampi Putin, Rektor Ampi Ibu Uga, Rektor Ampi Ibu siapa, Ratna juga, Rektor Ampi Ibu Ria, bersama-sama aja tanpa terkecuali. Oh, Pak juga, sama-sama aja tanpa terkecuali kembali ke yang tugas, bang. Salam sehat bersama keluarga. Oke, okay, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Lanjut lagi di belakang Ibu Ria. Lagunya sudah turun tadi ya. Yang mau gabung lanjut silakan. 8212850265. Untuk Ibu Ria, lagunya sudah turun tadi di request sama Pria Idaman. Pria Idaman tadi sama Ibu Ida ya. Ini dua kursi. Satu kursi untuk siapa? Satu kursi untuk siapa ya? Dua kursi. Lanjut. Halo. Hai, makuja jauh. Baik.

tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampanan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, kita masih lanjut lagi di program Prodangdut sore hari ini, pendengar. Saya menyapa kembali. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam, Prodangdut.
1: Dangdut ada lagi.
0: Dengan siapa di mana, Bu?
1: Dengan Ibu Ratna lagi.
0: Ya. Mau request lagu dangdut apa, Bu Ratna?
1: Tolong dipilihkan saja.
0: Bagus, Jo. Lanjut, ada yang mau disalam-salam, silakan, Bu.
1: Buat semua pendengar RRI, tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat. Buat Bung Vito, sehat selalu bersama
0: keluarga. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna di Labuan. Jangan lupa ya, Labuan. Banyak ikan di situ, TPI, tempat pembong, apa, tempat pelelangan ikan. Jadi Bu Ratna, mudah-mudahan jadi bagian dari panitia pelelangan ikan ya, supaya kita orang pasir kasan DP ikan serta sadia. No. Baik, belakangnya Bu Ratna silakan. Masih kami nanti pendengar 0821 2850 2652. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
1: Ibu Ece di Bailo.
0: Ibu Ece mau request lagu dangdut apa, Dang?
1: Lagunya Elvi Sukaya sih. Gula-gula.
0: Gula-gula. Yang manis ya?
1: Iya, jelas manis.
0: Oh iya, gula-gula. Dua kali lebih manis lagi, gula dengan gula. Lanjut. Salam buat siapa, Bu?
1: Salam-salam untuk semua-semua pendengar RRI Angkana.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, pendengar. Belakangnya Bu Ece, silakan. Baik. Tiga. Hitung mundur ya. Biar tambah asik sore hari ini, pendengar. Tetaplah bersama kami.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut mendengar masih di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau bergabung silakan. Kami masih menantikan kebersamaannya di 8218502652. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa, Kak?
2: Buanglah koro di Sabulira Toba.
1: Bisanya? Biasanya?
2: Iya dong.
1: Biasanya di Dondo.
2: Sabulira Toba dong, karena sekarang saya lagi dengan kakak Salim Siparante dan kakak Safar Mare lagi on the way. Oh. Kita lagi dari TTB, kemudian menuju kembali ke Tombo, tapi kita lewat di sini, Sabulira Toba.
1: Asik ya dong, jalan-jalan terus setiap hari.
2: Oh iya dong, karena pekerjaan kita 95% outdoor, ya.
1: Asik, gagah sekali.
2: Jadi lagu? Kita sambil kerja, sambil healing juga.
1: Iya, iya.
2: Lagunya Cita-Cita Tak Sakitnya tuh di sini, ya.
1: Bagaimana?
2: Cita-Cita Tak Judulnya Sakitnya tuh di sini.
1: Dimana?
2: Ya. Di hatiku.
1: Oh.
2: Aku sakit hatiku kalau hari Minggu nanti jam 10 Anda tidak muncul di kediaman aku.
1: Amin. Dari pagi saya sudah muncul sana, torong mama saya memang, torong lu mama saya.
2: Iya. Nanti torong makan bakasan juga ya.
1: Tenang, aman.
2: Lagu ini saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa makan, jangan lupa minum vitamin, dan jangan lupa pola hidup sehat. Jangan lupa tidur yang cukup. Dan lagu ini saya spesialkan untuk teman-teman saya, ada Kak Salim Siparante dan Kakak Safar Mare. Dan untuk Abang, tetap semangat. Ditunggu vlog-vlog makannya berikutnya ya. Ngajak-ngajak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi pendengar di belakangnya bro, buanglah koro. 8 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan akhiri. Oh, sumber air sudah ya. Mohon maaf. Oke, makasih untuk semuanya. Tetaplah bersama kami di 93 FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Wilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini, baik itu dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dan untuk informasi pertama, ya, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Sabaria. Rekan Sabaria.
1: Iya. Pendengar, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait santuni 27 orang anak yatim Majelis Taklim Kelurahan Labalawa tebar kepedulian di bulan Muharram. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko.
2: Mamuju kembali berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga Kota Mamuju. Yang mengejutkan, pelaku berinisial IS, 28 tahun, melancarkan aksinya dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi melalui Kasihumas Ibtu Herman Basir menyatakan pelaku sengaja mengenakan jaket ojek online dan helm bogo untuk mengelabui masyarakat serta menghindari kecurigaan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit handphone milik korban, satu lembar jaket ojek online, helm bogo, serta satu unit sepeda motor Honda Genio yang digunakan saat beraksi.
3: Benar telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku jamret yang beraksi di jalan menuju Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat dan di jalan Sultan Hasanuddin. Ada dua korban yang menjadi korban, yaitu dua orang perempuan. Pelaku memang menyasar atau menarget setiap korbannya itu dari kaum perempuan agar tidak melakukan perlawanan. Dan pelaku ini melakukan jamret dan berhasil mengambil barang milik korban berupa dua unit handphone dan uang tunai yang ada dalam tas milik korban. Dan salah satu dari HP itu telah dijual dan kini sudah diamankan oleh tim Resmo Polresta Mamuju bersama barang bukti berupa dua unit handphone milik korban, satu unit sepeda motor yang digunakan pada saat beraksi, dan jaket Grab yang dijadikan sebagai penyamaran pelaku.
2: Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Mamuju untuk proses hukum lebih lanjut. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam menjamin rasa aman di Kota Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Terjansa melaporkan.
1: Ya. Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Andi di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Sabaria dari RRI Bau-Bau untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya kita ke RRI Bone. Ya. Sudah ada rekan saya Sri Ulpa. Sri Ulpa.
4: Iya.
0: Ya, bagaimana?
4: Terima kasih. Ya.
0: Silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih. Dan untuk informasi hari ini, wujudkan mimpi warga pelosok Kodim 1407 Bone bersama masyarakat mulai membangun jembatan gantung di Desa Padang Palie, Kecamatan Sibulue. Laporan Suryani Arifin.
5: Kodim 1407 Bone mulai merealisasikan pembangunan jembatan gantung di Desa Tanam Palie, Kecamatan Sibulue. Proyek infrastruktur ini merupakan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun 2026 yang difokuskan untuk memperlancar akses transportasi dan mendongkrak ekonomi warga. Warga setempat terlihat sangat antusias bahu-membahu bersama personil TNI mengangkut material pembangunan jembatan sepanjang 60 meter dan lebar 1,5 meter ini. Kepala Dusun Sompok Bia, Hermansa, mengungkapkan bahwa jembatan ini merupakan

0: Jembatan khusus Sampurin.
1: Sementara itu, Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus menegaskan, sasaran TMMD 2026 sengaja difokuskan ke wilayah pelosok agar kehadiran TNI memberikan dampak nyata khususnya dalam mempermudah distribusi hasil bumi.
2: Yang di sebelah itu hampir 60 meter panjangnya ya, lebarnya itu kurang lebih sekitar 1,5 meter. Sehingga kayak motor, kemudian ojek, apalagi itu ojek yang antar gabah,
3: iya,
2: itu bisa diangkut. Kemudian lagi apalagi motor-motor yang tiga roda itu, traktor ada belakang itu kayak semacam gerobak-gerobaknya, itu bisa juga. Karena nanti dia ya, landasan untuk papan itu bukan menggunakan kayu tapi menggunakan plat. Inilah yang di luar daripada orang lain. Biasanya membangun jembatan paling cepat itu kita membangun sampai 4-5 bulan. Nah, kita ini merampungkan kurang lebih insya Allah di bulan 8 sudah finish. Jadi bisa bayangkan, kita hanya mengerjakan untuk jembatan kurang lebih hanya 1 bulan lebih.
1: Saat ini proses pengerjaan terus dipacu dengan material besi, semen, dan batu yang sudah lengkap di lokasi. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh para petani, menekan biaya operasional pengangkutan hingga akhirnya mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sibulue.
4: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
5: Iya, terima kasih rekan Sri Ulfa untuk informasinya, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan Adinda Kurnia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Dinda.
6: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan informasi dari RRI Palu, pendengar dan pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Palu memasang alat seismograf portable di Kabupaten Parigi Motong guna memperkuat pemantauan aktivitas kegempaan pasca gempa yang terjadi pada 16 Juni lalu. Berikut laporan Susanti Akataba.
7: Koordinator Tim Observasi BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Bambang Haryono mengatakan, alat seismograf portable yang dipasang di Kabupaten Parigi Motong akan dioperasikan selama 30 hari untuk merekam dan menganalisis pola gempa yang terjadi, termasuk memantau aktivitas pada sesar Sausu yang diduga berkaitan dengan rangkaian gempa di wilayah Sulawesi Tengah. Selain di Parigi Motong, BMKG juga akan memasang seismograf portable di 5 titik di Kabupaten Sigi untuk memperluas cakupan pemantauan aktivitas tektonik. Data yang diperoleh dari alat tersebut akan menjadi dasar dalam mengidentifikasi karakteristik gempa, pola pergeseran sesar, serta perkembangan aktivitas gempa susulan. Menurut Bambang, langkah ini dilakukan karena gempa susulan pasca gempa utama yang terjadi 16 Juni lalu masih terus terjadi dan sebagian diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, pemantauan intensif diperlukan untuk memperoleh data yang lebih rinci agar dapat mendukung analisis kebencanaan dan mitigasi resiko gempa di Sulawesi Tengah.
8: Kita akan menganalisa, akan mengkaji karakter gempa di wilayah sini ini seperti apa. Alat kami sekitar kurang lebih 1 bulan ke depan, semoga nggak ada masalah. Ke masyarakat juga bisa membantu kami. Nanti kita akan analisa, kita kaji dengan tim Jakarta.
7: BMKG juga menegaskan hasil pemantauan dari jaringan seismograf portable tersebut akan digunakan untuk memperkuat kajian ilmiah terkait sumber gempa dan potensi aktivitas sesar di wilayah yang terdampak, bukan untuk memprediksi kapan gempa terjadi. Untuk itu, warga diminta tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, utamanya jika informasi tersebut tidak berdasarkan pada data dan fakta di lapangan. Susanti Akataba melaporkan.
6: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Andi.
5: Baik, terima kasih Adinda Kurnia Islami untuk laporannya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan wawancara dalam menjaga kebersihan lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman, budaya hidup bersih juga menjadi langkah penting dalam mencegah berbagai penyakit serta mengurangi resiko bencana akibat sampah. Lalu seperti apa edukasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol agar masyarakat di

0: daerah tersebut menjadikan buang sampah pada tempatnya sebagai budaya serta kebutuhan, serta bagaimana penerapan Indonesia Asri secara maksimal di daerah berjuluk Kota Berkah Buol. Wawancara reporter RRI Ahmad Mukaddas bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Muhammad Syarif, berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Bapak Muhammad Syarif. Pak, saat ini pemerintah di bawah komando Pak Presiden Prabowo Subianto lagi gencar-gencarnya, Pak, melakukan atau menekan ke daerah-daerah terkait dengan program Indonesia Asri. Nah, terkait dengan Indonesia Asri ini, Pak, bagaimana juga, Pak, untuk wilayah Kabupaten Buol terkait dengan program tersebut dan implementasinya untuk kita, Pak, di wilayah Kabupaten Buol, Pak Kadis?
2: Kalau wilayah Kabupaten Buol, yang pertama, Pak Bupati kita, Pak Bupati ini sangat mendukung, paling gesit mendukung dalam kegiatan Indonesia Asri. Apa yang dilakukan? Yang pertama, Pak Bupati ini di bulan Januari kalau tidak salah dia mengeluarkan peraturan Bupati terkait kegiatan Indonesia Asri. Itu di sasarannya adalah semua instansi vertikal, OPD, camat dan lurah, semuanya. Nah, kemudian gerakan-gerakan itu kita bisa lakukan. Bentuknya apa? Setiap Selasa dan Jumat itu ada kegiatan korpe-korpe, baik di OPD maupun di tingkat masyarakat. Kemudian pelaporannya apa? Kita kirimkan pelaporannya ke pusat. Nah, alhamdulillah berdasarkan di bulan April kalau tidak salah, satu-satunya kabupaten yang melaporkan kegiatan Indonesia Asri adalah Kabupaten Buol, baik kebijakannya maupun dokumentasinya setiap melakukan korpe-korpe di lapangan. Dan itu kita diapresiasi, Pak, satu-satunya kabupaten yang melaporkan kegiatan Asri rutin setiap minggu.
1: Terkait dengan program Indonesia Asri, Pak Kadis, ini juga kaitannya dengan melakukan bersih-bersih lingkungan. Nah, kalau kita melihat di Kabupaten Buol ini ada 7 kelurahan yang memang berada dekat di wilayah pusat ibu kota Kabupaten Buol. Bagaimana juga melibatkan teman-teman pihak lurah, RT, RW, desa yang berdekatan dengan ibu kota Kabupaten Buol agar program ini bisa berjalan maksimal dan tentu Buol berkurang lagi volume sampahnya setiap hari, Pak.
2: Ya, jadi kegiatan untuk kegiatan Asri ini pihak kecamatan maupun kelurahan itu melakukan aktivitas bersih-bersih ini di setiap hari Jumat, bahkan ada juga hari Sabtu. Nah, selain itu juga perlu mengedukasi masyarakat bagaimana mengurangi pemilahan sampah. Ini juga penting. Kemudian juga mengajak masyarakat bagaimana tidak membuang sampah di sembarang tempat. Nah, termasuk juga mengedukasi kepada masyarakat, terutama juga anak-anak kita, bagaimana kemudian lingkungan ini juga kita perhatikan, seperti juga ada anak-anak sekolah Adiwiyata, ada sekolah Adiwiyata, ada sekolah anak-anak pecinta alam, ini juga kita libatkan. Ya. Kemudian masyarakat juga yang di rumah tangga masing-masing, supaya betul mengolah sampah itu, ya sudah, pisahkan saja, misalnya rumah tangga di mana, buat kalian, tanam, kemudian yang berikut, kalau sampah plastik bisa kita jual. Atau tidak, kalau memang supaya lebih mapan lagi, jadi wajib sampah saja untuk wilayah kota. Ya, kan sederhana, Pak. Jadi wajib sampah itu praktis. Siapkan tong di muka, sampah yang dibuang situ, ya Dinas Lingkungan Hidup yang angkut. Itu kolaborasi yang cukup bagus. Nah, kemudian apa strategi kalau misalnya masih banyak teman-teman yang buang sampah sembarang, baik di sungai ataupun di lokasi-lokasi sampah liar. Nah, itu laporan kita semua, masyarakat, kelurahan, maupun masyarakat, tolong diawasi, ya. Kalau ada yang kedapatan, sudah, dilapor saja kepada pihak terkait, baik kelurahan maupun kami. Kemudian di situ juga, peran kami juga dan masyarakat pemerintahan, ya jangan bosan-bosan menghimbau, termasuk memasang baleho-baleho larangan agar tidak membuang sampah di situ. Termasuk sanksi juga akan kami masukkan di situ.
1: Ya. Nah, ya. Berbicara soal sampah, tentu semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak juga sampah yang dihasilkan ya setiap harinya. Nah, kalau untuk Kabupaten Buol, bagaimana kondisi volume sampahnya setiap hari yang dihasilkan, Pak Kadis?
2: Ya, kalau sampah itu, Pak, secara otomatis kita di wilayah kota saja, berdasarkan jumlah penduduk tahun 2025, kalau tidak salah kita ada 32 ribu jiwa. Jadi berarti kita kalikan dengan 32 ribu jiwa kali 0,5 kilogram, karena memang dalam rumus sampah itu, satu orang itu menghasilkan sampah 0,5 gram. Bayangkan, dari bayi saja kita sudah menghasilkan. Bayi itu di mana? Pampersnya, bahkan dia sudah tua, itu kalau sudah tua juga bapak-bapak itu sudah bisa menggunakan pampers, karena sudah bisa lagi, karena memang itu sudah menjadi standarnya 0,5 kilogram, Pak. Jadi kalau kita kalikan misalnya estimasi 32 ribu jiwa penduduk kita kali 0,5 berarti ada hampir 17 ton khusus wilayah kota per hari itu yang sampah kita yang dihasilkan. Nah, itu yang bagaimana strategi kita mengurangi itu, ya contoh kita pilahkan sampah plastik, dipilahkan, tidak perlu lagi dibuang ke TPA, kita kita kumpul, kita jual, nah, bisa menjadi bahan, misalnya tas dan lain-lain. Nah, kemudian juga bak apa namanya sampah-sampah dapur itu kalau memang sudah ada teknologinya kita buat juga dalam bentuk sampah organik ini juga bisa. Tapi kan lagi-lagi kadang masyarakat mau instan, ya terpaksa solusinya kita buang ke TPA. Tapi dengan adanya pemilahan ini juga sudah mengurangi sampah. Kemudian langkah lain juga, kita juga mengajak ke semua elemen masyarakat, termasuk anak didik kita, di mana-mana kita ajak bawa lagi tumbler, apa namanya, tumbler ya, untuk supaya kita mengurangi botol plastik, tidak lagi membeli aqua. Termasuk juga di area-area rapat, pertemuan, di pesta, di penginapan, ya coba kita tidak perlu lagi menggunakan itu. Ya, kita siapkan sedia gelas di situ, kita siapkan dispenser, kita itu sudah mengurangi sampah plastik.
1: Ya. Berbicara lagi soal sampah, kalau untuk Kabupaten Bogor sendiri itu daya tampung TPA kita sampai dengan hari ini itu masih cukup banyak, Pak Karisya?
2: Kalau TPA ini aset kita, luas lahan kita ada 6 hektar. Satu hektar saja itu masih belum apa-apa kita gunakan, ya kita gunakan. Jadi untuk sekarang ini kalau mau dihitung itu dengan kondisi layaknya 6 hektar itu masih sangat memadai, masih sangat cukup untuk menampung sampah kita. Walaupun saya hitung-hitung tadi kalau secara hitung kasar ada 74 ton, ya 70 ton per hari itu masih bisa kita cukupkan. Tapi karena jangkauannya cukup jauh, ya khusus wilayah kota saja kita layani. Dengan jumlah kisaran ada kurang lebih hampir 17 ton per hari sampah kita di Kabupaten Bogor.
1: Kemudian ini apa kendala utama yang kita hadapi khusus di Kabupaten Bogor untuk tentu menciptakan Bogor yang asri, Bogor yang indah dan Bogor nyaman dan bebas dari sampah, Pak Kadis?
2: Yang pertama kesadaran, itu masih sangat kurang. Kemudian kesadaran, kemudian juga termasuk kalau kita seperti fasilitas, ya lagi-lagi tenaga kita juga masih sangat minim, ya. Kita hanya sekitaran 145 orang, tapi kalau untuk tenaga pengangkut kita hanya sekitar 45 orang. Nah, armada kita ada 8 unit. Tapi soal tempat itu masih cukup. Hanya memang kendala kita itu keterbatasan, ya, termasuk pengangkut. Kemudian armada kita ini juga memang sudah, sebenarnya saya katakannya sudah seperti tidak layak lagi karena memang sudah di atas 10 tahun. Sedikit-sedikit rusak. Nah, itu juga kendala kami. Kemudian termasuk biaya operasional, ya, ya bahan bakar juga kita ini masih sangat terbatas, tapi saya yakin ke depan juga bisa ini diupayakan, dimaksimalkan. Nah, kemudian juga peran pemerintah juga perlu di situ, penegasan, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, termasuk kelurahan, supaya menyuarakan, memerintahkan ke semua perangkatnya untuk melakukan pemantauan di semua wilayah, kelurahan sampai RT, supaya mengaktifkan ini betul-betul pemantauan. Pemantauan di mana ada tempat sampah-sampah yang liar. Termasuk kalau perlu di area tempat sampah-sampah liar itu, ya, misalnya di jembatan ataupun di area sungai, boleh ditempatkan semacam ada balai horitu larangan. Nah, ini kalau itu kita lakukan, saya yakin dan percaya insya Allah Bogor ke depan ini, Bogor bersih indah, ya, ini bisa kita ciptakan.
1: Ya. Baik, terakhir Pak Kadis, apa harapan Anda Pak selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor kepada seluruh masyarakat kita Pak di 103 desa, 7 kelurahan dan 11 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor agar kebersihan tetap terjaga dan tentu Bogor ini menjadi aman, indah, asri seperti itu Pak?
2: Kalau saya, karena kalau kita mencintai lingkungan berarti kita sayang cucu kita, sayang lingkungan, jadi kalau bukan siapa, kapan lagi? Jadi tentunya saya mengharapkan semua elemen kita semua bersatu. Ayo kita perangi sampah. Saya kira ini peran kunci utama untuk mensukseskan bagaimana Indonesia asli bisa tercipta. Ya,
1: baik. Pak Kadis, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, Pak.
2: Terima kasih.
1: Ya, baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor terkait dengan bagaimana menciptakan Indonesia asri yang lebih maksimal di wilayah Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya, pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan saya, Arfan Yusri. Rekan Arfan, silakan.
4: Ya, selamat sore, rekan Adin
0: Sonsi. Ya, selamat sore, rekan Arfan, silakan laporan Anda.
4: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar sore hari ini, ini terkait Wali Kota Makassar meminta kepada 153 imam kelurahan untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: 153 imam kelurahan dilantik di Masjid Al-Markas kemarin. Mereka dilantik dan dikukuhkan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, Munafri menyebut imam kelurahan memiliki peran yang sentral dan penting di masing-masing wilayah. Menurutnya, imam kelurahan bukan sekedar tokoh agama, tetapi harus menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Di sisi lain, ia meminta agar seluruh imam masjid kelurahan bisa memperkuat peran masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tempat diskusi atau penyelesaian masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
6: Di mana-mana bahwa imam masjid itu harus menjadi simbol, simbol masyarakat yang ada di wilayah setempat. Harus menjadi orang yang benar-benar sebagai tempat untuk memastikan seluruh persoalan-persoalan itu bisa diajak diskusi dan menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah itu. Menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang tua bagi anak-anak yang ada di tempat itu. Yang paling penting juga adalah bagaimana menjaga masjid ini tidak hanya sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan salat lima waktu, tetapi bisa dipakai sebagai ruang interaksi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tempat itu.
5: Ditambahkan, evaluasi terhadap para imam kelurahan ini akan terus dilakukan dan akan dicopot dari jabatan jika ditemukan melakukan kesalahan atau tidak menjalankan tugas sesuai tupoksi kerja masing-masing.
4: Ya, demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Andi Nursalsi di Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Arvan untuk informasinya. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Safira. Assalamualaikum rekan Yuni.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Andi Nur Syamsu. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una siap dukung program sanitasi dan layanan lumpur tinja. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
8: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan pendampingan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman tahun 2026 dan pendampingan penerapan layanan lumpur tinja terjadwal atau L2T2. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri mengatakan, pemerintah daerah telah mendengarkan berbagai paparan dan masukan yang disampaikan oleh tim pendamping maupun perangkat daerah terkait kondisi sanitasi di Kabupaten Tojo Una-Una. Menurutnya masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam upaya peningkatan sanitasi pemukiman. Namun demikian, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Ia menegaskan bahwa seluruh program pembangunan yang dilaksanakan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya pemerintah daerah menyambut baik program PPSP dan L2T2 yang dinilai dapat membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
9: Program yang akan kita laksanakan bersama ini, kami pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan yang ada ini. Karena kalau saya dengar tadi, memang kami tujuan mengenai memang terkait dengan sampah. Ya, sampah itu memang yang jadi masalah di kami, termasuk tinja. Karena kalau saya lihat, program yang ada ini sangat membantu terkait kemiskinan, stunting. Jadi ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa, anggaran yang dari pusat bisa kami dapatkan sehingga kita bisa bekerjasama yang baik dan bisa program ini maksimal kita laksanakan.
8: Menurut Surya, persoalan sampah dan pengelolaan lumpur tinja masih menjadi tantangan yang dihadapi Kabupaten Tojo Una-Una. Kehadiran program dari pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas sanitasi, sekaligus mendukung penanganan kemiskinan dan stunting. Rahmawati Tani melaporkan.
7: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira. Dan kita ke RRI Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Andi Nur Samsu.
0: Iya, selamat sore juga. Di sini tertulis Wulan Dasari.
10: Oke, silakan. Baik.
0: Laporan Anda.
10: Untuk laporan sore hari ini, kita akan berbagi terkait dengan Dinas Kesehatan Kota Kendari temukan 730 kasus baru penyakit TBC. Berikut laporan selengkapnya.
11: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus berupaya meningkatkan deteksi dini penyakit tuberkulosis atau TBC di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, mengatakan hingga Mei 2026 pihaknya telah melakukan screening terhadap 2.758 orang yang masuk dalam kategori berisiko TBC. Dan dari hasil screening tersebut, pihaknya menemukan sebanyak 730 kasus baru positif TBC. Penemuan kasus baru ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menekan penyebaran penyakit menular yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan di masyarakat Indonesia. Menurut Elvi, dari sisi target nasional, Dinas Kesehatan Kota Kendari selama ini mampu mencapai target penemuan kasus baru TBC, dan capaian tersebut didukung semakin banyaknya akses layanan kesehatan yang tersedia di Kota Kendari, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan pemeriksaan dan layanan pengobatan. Elvi juga meminta masyarakat untuk mengenali gejala-gejala TBC sejak dini. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain batuk berkepanjangan, demam, sering berkeringat pada malam hari, sulit tidur, serta menurunnya nafsu makan, dan warga yang mengalami gejala tersebut diimbau segera mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
12: Tahun 2026 ini sampai dengan bulan Mei kita sudah melakukan screening atau deteksi dini pada orang yang beresiko untuk TBC, baik itu ada indikasi medisnya maupun orang yang kontak dengan penderita TBC, itu sudah sebanyak 2.758 orang. Tapi dari 2.758 orang yang kita dilakukan deteksi dini ini, kita menemukan kasus baru untuk TBC itu yang positif itu sebanyak 730 orang. Jadi kalau dari segi target nasional, alhamdulillahnya TBC ini selalu mencapai target nasional untuk wilayah Kota Kendari. Ini juga didukung dengan banyaknya akses layanan yang ada di Kota Kendari. Jadi kita bekerja sama dengan semua akses, jadi tidak ada lagi orang yang kita curigai TBC yang kemudian tidak dilakukan deteksi dininya. Jadi kalau dia sudah batuk, terus ada demamnya, terus apalagi sudah ditandai dengan ciri-ciri khas yang TBC, misalnya dia pada malam hari ada keringat tanpa melakukan aktivitas apapun, susah tidur, terus nafsu makannya sudah mulai menurun, berat badan menurun, nah itu pasti kita akan lakukan screeningnya atau deteksi dininya melalui pemeriksaan, ya.
11: Lebih lanjut, Elvi mengatakan pengobatan penyakit TBC diberikan secara gratis sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk memeriksakan diri, mengingat TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan apabila pasien menjalani pengobatan secara rutin dan tuntas, dan dengan pemeriksaan serta pengobatan yang dilakukan secara rutin sejak dini, diharapkan angka penularan TBC di Kota Kendari dapat terus ditekan dan semakin banyak penderita yang berhasil sembuh.
10: Demikian untuk informasi dari rekan kami Idam dari pemberitaan di RRI Kendari. Kembali ke rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita menuju ke RRI Mamuju, ya, kembali ke Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Sebanyak 84 jemaah haji asal Kabupaten Buol yang telah menunaikan ibadah di Tanah Suci kini telah kembali di tanah air dengan selamat dan utuh. Acara penyambutan resmi sekaligus penyampaian laporan haji telah sukses digelar oleh pemerintah setempat untuk mengetahui tentang jalannya laporan evaluasi tersebut. Kita langsung bergabung bersama rekan Reynaldi yang ada di Kota Berkah Buol. Ya, rekan Reynaldi. Ya, nanti kami, ya, mungkin bisa rekan-rekan untuk kembali mencoba untuk menghubungi, ya. Dan selanjutnya kita, sebelum kembali, kita akan mendengarkan laporan langsung dari Kota Berkah Buol. Di saat ini sudah bersiap rekan Fitri yang ada di RRI Mamuju. Rekan Fitri.
13: Iya.
0: silakan untuk informasi yang ingin disampaikan dari Mamuju.
13: Ya, terima kasih rekan Andi Nur Samsu dari RRI Tolitoli untuk news feature hari ini dari RRI Mamuju. Mandar Running Face, dari tongkrongan ke panggung lari dan budaya, oleh rekan kami Muhammad Ilham.
14: Miftahul Khair Nur Ali Mubar membangun Mandar Running Face 2026 dari sebuah kegelisahan sederhana. Pulau Limandar punya potensi besar, namun belum punya panggung yang cukup luas untuk memperlihatkannya. Ia merancang ajang lari ini dengan kaitan kuat pada kuliner dan budaya setempat. Dalam gagasan yang ia susun, lomba lari berhubungan dengan cara orang menjelajahi kota, mencicipi masakan lokal, dan bersentuhan dengan tradisi masyarakat Mandar. Ia membuka penjelasannya dengan menelusuri asal mula gagasan tersebut, merujuk pada situasi event lari di Sulawesi Barat, dan ingat tentang satu nama yang pernah ada lalu hilang.
15: Latar belakangnya sebenarnya ini lahir dari tongkrongan bersama teman-teman. Itu pertama, kami melihat dengan ramainya event run di Sulawesi Barat, kemudian khususnya Pulau Limandar sebagai salah satu penyelenggara pertama. Jadi Pulau Limandar setahu kami pernah ada event run 2023, itu ada Polman Run, kemudian sudah tidak lanjut. Dan kami melihat sebenarnya secara potensi Pulau Limandar itu sangat punya potensi secara landscape, secara infrastruktur, secara penduduk, itu Pulau Limandar punya. Ya, tidak kalah dari kabupaten-kabupaten lainnya.
14: Mipta menautkan memori Polman Run 2023 dengan situasi sekarang, menempatkannya sebagai titik berangkat yang penting. Ia melihat Pulau Limandar memiliki landscape, infrastruktur, dan basis penduduk yang memadai untuk menggelar event lari berskala lebih besar. Tongkrongan bersama teman menjadi ruang di mana kegelisahan atas potensi yang terbengkalai menemukan bentuk konkretnya. Mipta dan tim kemudian menyusun satu gagasan inti yang merangkai lari dengan kuliner dan budaya dalam satu rangkaian festival.
15: Nah, akhirnya lahirlah ide untuk membuat Mandar Running Fest, yang mana kami mengawinkan running, culinary, and culture. Jadi satu event itu untuk tiga hal, seperti itu, Kak.
14: Konsep ini menggerakkan peserta di rute dan di area festival secara berkelanjutan. Pelari menempuh jalur yang disiapkan, lalu bergerak menuju area istirahat dan perayaan. Di sana tersedia kuliner Mandar, sajian penyegar, dan pertunjukan budaya. Lari, makan, dan menyimak pentas berada dalam satu alur pengalaman yang saling mengisi. Mipta menyoroti kemasan sebagai titik penting dalam membedakan Mandar Running Fest dengan event lari lainnya. Ia mengakui keberadaan banyak event serupa, lalu menempatkan kuliner dan budaya sebagai pernyataan utama dalam susunan festival ini.
15: Rasanya mungkin sudah banyak sebenarnya event run mungkin yang punya konsep yang sama mungkin ya, tapi kemasannya yang betul-betul membuat culinary and culture sebagai statement event itu kami belum dapat. Kami mengawinkan tiga hal itu. Kembali lagi tadi bahwa kita mencoba mencari pembeda yang ada dari event-event yang sudah terselenggara. Akhirnya kami kawinkanlah running, lari itu sendiri, culinary, kuliner-kuliner. Jadi teman-teman pelari ketika finish di garis start dan memasuki area rest village itu bisa menikmati kuliner selain mendapatkan refreshment dan culture.
14: Ia menempatkan kuliner dan budaya pada posisi utama dalam desain acara, mulai dari materi promosi hingga pelaksanaan hari festival. Pelari dari pengunjung bersinggungan dengan makanan lokal dan pertunjukan tradisi dalam ritme yang sama dengan aktivitas olahraga. Kemasan menjadi cara untuk memastikan dua unsur itu hadir sebagai inti, bukan hiasan pinggir. Mipta mengangkat satu tradisi yang ia anggap belum cukup diperkenalkan keluar dan menempatkan di garis depan festival.
15: Tak selaku Mandar itu punya satu aset mahal dan berharga, itu Sayang Patudi. Banyak daerah yang punya kuda, tapi yang punya kuda menarik kayaknya cuma Mandar. Nah, sayang sekali kalau kita tidak mempromosikan, apalagi yang saya tahu Sayang Patudi itu merupakan salah satu juara Festival Budaya Nusantara, kalau nggak salah tahun 2008.
14: Saya patutlah hadir di permukaan aspal dan rumput stadion di tengah rute lari dan keramaian peserta. Pengunjung dari luar daerah berinteraksi langsung dengan tradisi yang sebelumnya banyak ditemui dalam perayaan keagamaan dan hajatan lokal, kini tampil dalam bingkai festival olahraga. MIPTA merajut Mandar Running Fest sebagai ruang temu antara olahraga, pariwisata, dan identitas kultural. Lari mengaktifkan ruang kota dan kawasan olahraga, kuliner menghadirkan rasa yang berakar pada dapur keluarga, dan Sayang Patudu membawa dimensi pertunjukan tradisi di tengah keramaian peserta dan penonton. Di antara gelombang event lari yang semakin banyak di berbagai daerah, Mandar Running Fest hadir dengan komposisi unsur yang ia bangun dari obrolan santai, pembacaan potensi lokal, dan keinginan memberi panggung yang lebih luas bagi Polewali Mandar.
13: Iya, demikian news feature dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju. Ya, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita dengan di Gema Saripati Maju edisi Jumat 26 Juni 2026, kita mencoba kembali untuk menghubungi rekan Sabaria yang ada di RRI Bobo. Rekan Sabaria. Iya. Rekan Sabaria masih bersama? Ya, ini terkait untuk pengantar beritanya, mungkin bisa disampaikan kembali, rekan Sabaria.
16: Ya, baik rekan Andi. Pendengar, untuk informasi dari Kota Bobo ini terkait satu santuni 27 orang anak yatim, Majelis Taklim Kelurahan Labalawa tebar kepedulian di bulan Muharram. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
17: Kita memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim.
18: Suasana hangat dan penuh haru menyelimuti Masjid Al-Ihsan, Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betombari, pada Rabu malam 26 Juni 2026, camat, lurah, pengurus majelis taklim dan warga melaksanakan prosesi menyuapi dan menyantuni anak yatim dalam momentum Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah. Tradisi Pakandeana anak-anak Mailu itu telah menjadi agenda tahunan warga Kelurahan Labalawa yang dimotori oleh Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Selain santunan, acara juga diisi tausiah keagamaan yang mengangkat pentingnya menyayangi dan memperhatikan anak yatim, puisi, serta penampilan kasidah. Ketua Panitia Meli Indra mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya menebar rahmat di bulan Muharram sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya anak yatim. Sementara itu, Camat Betombari Edward Sanjaya mengapresiasi semangat kebersamaan yang ditunjukkan warga dalam menyukseskan kegiatan Pakandeana Anana Mailu. Edward menilai kegiatan itu menjadi wujud nyata kepedulian sosial yang tumbuh dari masyarakat. Edward berharap santunan yang diberikan dapat menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim sekaligus menjadi pengingat pentingnya berbagi kepada sesama.
17: Jadi kegiatan ini terlaksana karena banyaknya terlepas dari banyaknya sumbangan-sumbangan dari masyarakat yang merasa perlu berbagi kepada anak yatim. Jadi ini adalah peringatan semua, di mana kalau kita orang Buton, orang Mulyo, adik-adik, tekan dia dalam air. Jadi bagaimana kita memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim yang ada di Kelurahan Labalawa khususnya, untuk memberikan sedikit perhatian kepada mereka.
18: Di tempat yang sama, pembina Majelis Taklim Kelurahan Labalawa, Laode Ardi, menjelaskan Pakandeana Nana Mailu atau memberikan santunan kepada anak yatim telah menjadi program rutin yang dilaksanakan setiap tahun pada 10 Muharram. Ardi mengingatkan kepedulian terhadap anak yatim tidak hanya menjadi tanggung jawab Majelis Taklim, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
19: Ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian Majelis Taklim Kelurahan Labalawa, karena dengan menyantuni anak yatim itu merupakan kebanggaan bagi ibu-ibu, karena mereka telah menunjukkan empatinya kepada anak-anak yang bila kehilangan salah satu orang tua atau dua dari orang tua mereka.
18: Melalui kegiatan tersebut, Majelis Ta'lim Al-Ihsan bersama masyarakat Labalawa berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus terjaga, sehingga anak-anak yatim dapat merasakan kehangatan dan perhatian dari lingkungan tempat mereka tumbuh. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
16: Si dari Kota Bau-Bau kembali bersama rekan Andi di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Sabaria untuk informasi yang telah disampaikan. Dengan berakhirnya informasi dari RRI Bau-Bau, mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju RRI Sewilayah 4. Dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Darwis dan rekan Rio di meja operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah judul, yaitu menghayati Al-Quran dan hadis. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan sumber utama bagi kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam itu sendiri. Baik dari segi hukum, sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan dakwah, budaya dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling utama adalah menunjukkan jalan yang lurus menuju ke surga dan mewanti-wanti kepada kita umat Islam bahwa bahaya yang mengerikannya siksa neraka itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkannya Al-Qur'an itu, keinginan Al-Quran dijadikan sebagai pendoman hidup manusia guna mencapai kebahagiaan yang sebenarnya, baik bahagia sukses di dunia apalagi terhindar dari siksaan api neraka itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, kita kembali pada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memperhatikan, menghayati merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha? Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, memperhatikan penting guna memahami isi kandungan Al-Quran itu sendiri, agar kita paham apa yang menjadi perintah larangan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Bersungguh-sungguh dalam memperhatikan dan menghayati Al-Quran merupakan sarana untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayat.

hu zadat humul iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetarlah hati mereka, dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambah iman mereka, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang harus menambah dengan banyak berzikir, bertafakur, membaca Al-Qur'an, bersungguh-sungguh dalam memperhatikan dan menghayati Al-Qur'an, menghilangkan karat-karat yang melekat pada diri manusia. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau demikian maka apakah pengikisnya?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pengikisnya adalah tilawatil Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi bagaimanapun aktivitas kita, kita harus sering-sering membaca Al-Quran, kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita memahami, menghayati makna dan keterangan dari setiap ayat yang kita baca. Menanamkan dengan rasa takut kepada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala jika melanggar perintah-Nya, dan berusaha bagaimana agar bisa mendapatkan kenikmatan-Nya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kenikmatan yang paling membahagiakan, yaitu kenikmatan surga bagi manusia yang selalu bertakwa kepada-Nya, mengerti makna dan keterangan dalam Al-Quran. Tentu saja tidak dari kamus, buku-buku atau angan-angan sendiri. Dibutuh kajian dan belajar langsung dengan orang yang lebih paham dan tahu isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Olehnya itu, kalau kita mau ingin selamat, bahagia di dunia ini, kita harus membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai guru kita, dan kita lebih menyebarluaskan, banyak membaca dan mengkaji hadis itu sendiri untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Pendengar RRI, khususnya umat Islam itu sendiri, marilah kita pedomani Al-Quran sebagai guru besar kita untuk mencapai bahagia, sukses di dunia, dan insya Allah kita mendapatkan surga yang kita idam-idamkan di akhirat nanti. Demikian yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, utamanya diri saya sendiri. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Allahu musta'an, Allahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

majlis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pegawaiku ini sabar. Semua ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku, Li.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Kamu lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Baru sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uang.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi. Harga baraso tambah naik. Belum mau bayar koperasi. Kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga. So ini semua yang bikin hancur negara. Mama Ica rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa. Ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang beda daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satria Rempana, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih bersama saya Nisa Fira yang menemani Anda malam hari ini hingga di jam 12 malam nantinya, dan di pukul 22 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir tentunya dengan program yang paling Anda tunggu-tunggu, yaitu Pulau Togen atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Tetaplah bersama kami pendengar. Dan di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wirakuti. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian. Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Sampai membahas

0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdig Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdig usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag dan akun anak yang sudah dilakukan tag.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Hutar-Hutar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari KOMDIG, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi KOMDIG untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
0: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
6: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
7: Setahu saya itu belum dibayarkan.
6: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
7: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
5: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
8: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
9: Kalau GSU itu seingat saya

0: ada rumah. Kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
1: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
0: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
2: Jasa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Najara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari 3 kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
4: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
5: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
4: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
6: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
4: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
8: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
9: Kalau begitu ada beberapa yang bersitipur, kalau itu umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Karena memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sana sendiri.
8: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifula, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udara Lain. Aen.
10: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Menyapa malam.
3: Kami panjalukan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI. Bersama tim Indonesia menyapa malam kali ini, saya Fajar Nugroho di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026, bersama kerabat kerja bertugas akan bersama Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi akan kami hadirkan, di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga kami coba hadirkan dialog yang tentu saja Anda bisa ikut berpartisipasi dalam setiap dialog yang kami hadirkan pada malam hari ini. Ya, pendengar, Indonesia Korean Higher Education Forum dan Stuyvesant Agency Workshop memperkuat kolaborasi pendidikan Korea Indonesia melalui penyelenggaraan SAW atau SAWIKHEF Indonesia 2026. Penyelenggaraan ini memperkuat kolaborasi pendidikan antar negara. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama dengan Akademisi Muda Indonesia sekaligus juga dosen di Graduate School of International Studies, Busan National University, Korea Selatan, Dimas Sean.

0: Ya, baik, kita masih coba untuk menghubungi tara sumber kami, Akademisi Muda Indonesia, dosen di Graduate School of International Studies, Busan National University, Korea Selatan, Dimas Yan, akan membahas tentang penyelenggaraan kerjasama pendidikan antara Korea Selatan dan Indonesia di tahun 2026 ini. Sementara itu pendengar, Perancis mengalami cuaca terpanas sepanjang sejarah. Usai suhu di negara tersebut dikabarkan tembus rekor paling panas pada hari Senin tanggal 22 Juni dan Selasa 23 Juni. France 24 melaporkan jutaan orang bangun di pagi hari Selasa dengan keringat karena sebagian besar wilayah terpapar suhu panas ekstrim. Menurut Badan Meteorologi Prancis, suhu akan tetap tinggi sehingga hingga akhir pekan ini. Suhu pada siang hari di banyak kota diperkirakan bisa mencapai 40 derajat Celcius lebih. Sementara itu, Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengabarkan ada 40 orang meninggal dunia akibat gelombang panas sejak 18 Juni. Sebagian besar merupakan kaum muda. Gelombang panas menghampiri Prancis di awal musim panas di negara ini. Badan Perkiraan Cuaca Prancis belum bisa memastikan berapa lama gelombang panas akan berlangsung. Gelombang panas Prancis telah dibandingkan dengan gelombang panas pada Agustus 2003 yang lalu. Berarti 20 tahun lebih. Ketika itu tahun 2003 di bulan Agustus juga ada gelombang suhu panas ekstrim yang terjadi di Prancis. Namun ketika dibandingkan, suhu tertinggi dalam lebih dari setengah abad menewaskan sekitar 15.000 orang. Banyak di antara korban itu merupakan lansia. Tetapi di tahun 2026 ini, cuaca ekstrim justru ada korban jiwa kurang lebih 40 orang dan kebanyakan adalah justru anak muda. Pasca dilanda gelombang panas ekstrim, Prancis memperkenalkan sistem peringatan siaga panas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Setidaknya 54 departemen telah mengeluarkan peringatan red alert atau peringatan merah terkait gelombang panas. Jumlah ini setara dengan setengah wilayah yang ada di Prancis. Baik, kembali kami hadirkan, kami coba untuk berbincang mengenai kerjasama pendidikan antara Indonesia dengan Korea Selatan. Kami telah terhubung dengan Akademisi Muda Indonesia, dosen di Graduate School of International Studies, Busan National University, Korea Selatan, Dimas Sean.
1: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
0: Ya, Pak Dimas, selamat malam waktu Indonesia.
2: Selamat malam, panjang waktu Korea.
0: Kabar baik ya?
2: Kabar baik.
0: Iya, ini soal penyelenggaraan SAW IKHEF Indonesia. Saya bingung melafalkannya, penyebutannya yang persis yang tepat itu gimana Pak Dimas?
2: Iya, sebenarnya ini kan acaranya IKHEF ya, Indonesia Korea Higher Education Forum, yang kita kolaborasikan dengan SAW ya, benar bacanya SAW gitu kan, Supervisor Jitsu Workshop. Nah, kegiatan ini tuh menghadirkan kampus-kampus Korea lah ke Indonesia, Mas. Gitu.
0: Oh.
2: Saya sendiri sebagai akademisi dan juga founder dari besokkorea.com yang menginisiasi IKHEF sendiri, saya pengen ada jembatan kolaborasi tidak hanya dari sisi mahasiswa saja, tapi juga kampus-kampus ini berkolaborasi gitu kan. Jadi jembatan antara Korea dan Indonesia, apa sih yang dibutuhkan oleh Korea, apa sih yang dibutuhkan Indonesia, jadi mereka bertemu di sana, gitu sih.
0: Oh, jadi ya, jadi ini khusus untuk tingkat perguruan tinggi, Pak Dimas?
2: Betul, jadi sebenarnya yang hadir bisa SMA ya, kepala sekolah atau perwakilan dari SMA-SMA, perwakilan dari agensi yang bantu mahasiswa kita studi lanjut. Itu acara sebenarnya dibagi dua. Satu memang untuk yang private meeting antara lembaga dan lembaga. Nanti yang ikutnya itu umum nih, teman-teman kita yang mau lanjut sekolah ke luar negeri kayak saya seperti dulu ya.
0: Iya.
2: Sekolah ke luar negeri di Korea Selatan. Nah, itu bisa mendapatkan langsung informasinya dari kampusnya gitu sih Mas. Atau kalau misalnya kampus mereka minati tidak ada saat acara IKF ini, sebenarnya adalah beberapa agensi yang bisa membantu mereka seperti itu.
0: Iya, untuk lembaga antar lembaga, apakah juga melibatkan G2G pemerintah dalam hal ini dari Kemendikti mungkin ya, Pak Dimas?
2: Iya, nah jadi kalau untuk Kemendikti dan lain-lainnya ya kita hanya mengundang ya Mas sebagai informasi apakah bagaimana sih sekarang Indonesia melihat pendidikan kita. Jadi teman-teman pegiat pendidikan di Korea Selatan tuh paham okay, kalau misalnya ingin menjadi berkolaborasi nih antara Indonesia dan Korea di Higher Education Forum, harusnya apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan bersama? Ya tentu pada akhirnya kan nanti kampus-kampus, kayak gitu Mas. Tapi kan ternyata stakeholder kita bukan hanya kampus dan kampus, kayak gitu. Nah kemarin itu kita juga berusaha untuk berkomunikasi dengan kedutaan Koreanya yang ada di Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Kita juga nah sebaliknya juga Mas, nanti di Korea yang dihadirkan teman-teman kampus Indonesia yang datang ke Korea gitu.
0: Oke. Okay, lokasi acaranya tuh di dua negara berarti, satu di Indonesia, satu di Korea Selatan, Pak Dimas.
2: Betul, betul. Jadi awal mulanya itu saya buatnya di Indonesia Mas. Awalnya di Indonesia. Waktu itu saya buat di Indonesia. Gimana ya?
0: Sudah berlangsung atau masih berlangsung, Pak Dimas?
2: Oh, kalau yang IKF ini setiap tahun kita pasti akan coba kumpulkan gitu Mas. Kampus-kampus Indonesia, SMA dan juga kampus Korea yang akan datang ke Indonesia. Kayak gitu. Jadi akan selalu langsung setiap tahun. Kita berusahanya seperti itu ya.
0: Amin. Tahun 2026 sudah dilaksanakan atau belum, Pak Dipas?
2: Yang 2026 sudah dilaksanakan untuk yang Indonesia. Kita akan ada rencana untuk di Korea itu semoga lancar-lancar di bulan Oktober, Mas.
0: Kalau yang di Indonesia bulan apa?
2: Bulan Mei kemarin.
0: Oh, bulan Mei kemarin. Itu dihadiri oleh tingkat SMA, guru-guru juga, Pak Dimas?
2: Ya, kali ini yang antusiasnya karena meskipun ya kemarin Idul Adha gitu ya, jadi ada beberapa seperti Paramadina, Trisakti, Panegara, dan lain-lain lah. Kemudian juga beberapa konsultan pendidikan yang datang kayak IILF, Global Study, Cosmo Education, Elsindo dan macam-macam. Gitu.
0: Oke, okay. Pak Dimas ini kan inisiator ya, menginisiasi kegiatan ini ya, Pak Dimas ya, dari IKF ya, Pak Dimas. Ya, betul. Ide besarnya apa sih? Kolaborasi apa yang bisa dielaborasikan ya? Kolaborasi pendidikan itu gimana tuh maksudnya tuh Indonesia Korea Selatan ini?
2: Oke, okay. Jadi kan selama ini saya kan datangnya dari seorang mahasiswa yang dapat beasiswa ke Korea Mas, ya kan? Nah, ternyata semakin saya terus berkuliah di sini, kemudian menjadi akademisi di Korea, saya kan kebetulan jadi dosen di Korea juga Mas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ternyata saya melihat banyak kampus-kampus yang ingin berkolaborasi dengan Korea. Nah, sedangkan Korea sendiri juga belum tahu gimana ya caranya berhubungan dengan kampus-kampus di Indonesia, gitu Mas.
0: Iya, bentuk kolaborasi itu, maksud saya itu bentuk kolaborasinya tuh gimana? Student exchange atau soal konsep pendidikan di perguruan tinggi Indonesia dengan Korea, studi banding atau menduplikasi apa yang diterapkan di Indonesia ke Korea Selatan, begitu pun sebaliknya atau gimana nih?
2: Oke, tadi saya bilang tuh inisiator wadahnya. Jadi wadahnya itu pertama mereka bisa kerjasama seperti mobilitas mahasiswa internasional. Jadi Korea itu punya beasiswa untuk kita, ya kan? Jadi kita itu punya bukan cuma student exchange aja, tapi malah beasiswa yang dikasihkan ke Indonesia untuk mahasiswa di kampus-kampus tersebut, gitu loh Mas. Nah, dan yang Korea pun kan setiap kampus Indonesia tuh ada beasiswanya namanya Dharma Siswa. Jadi orang Korea yang dapat beasiswa untuk datang ke Indonesia, Mas, kayak gitu. Nah, operasi syaratnya ya tentu kampus itu punya kerjasama kontrak, gitu kan?
0: Iya.
2: Perjanjian, nah itu salah satu bentuknya mereka bisa kerjasama untuk di level mahasiswa, di level kampus riset Mas, sharing funding.
0: Emang ini Pak Dimas sebagai dosen di sana ya, tingkat perguruan tinggi itu kan sudah mulai, kalau S1 mungkin belum lah ya, masih mungkin susun skripsi dan lain sebagainya, tapi untuk tingkat lanjutan seperti S2, S3 dan sebagainya itu kan tentu ada karya ilmiah ya, riset dan lain sebagainya. iklim untuk riset, inovasi dan lain sebagainya. Kita tahu Korea Selatan tuh banyak nih produk-produk teknologi canggih, merek-merek besar dunia. Mungkin salah satunya ditelurkan dari kampus dulu nih, embrio dari kampus, pemikiran dan lain sebagainya. Itu kan artinya sinergitasnya tuh apa namanya dari hulu ke hilirnya tuh nyambung nih. Terutama apalagi nih untuk lapangan pekerjaan, lulusannya di sana gimana bisa di acceptance bagi lapangan pekerjaan. Ini kan menjadi masalah juga di Indonesia ketika tidak kompatibel dan lain sebagainya, Pak Dimas. Tentang iklim riset dan juga output dari perguruan tinggi di sana, perbandingannya gimana dengan di Indonesia, Pak Dimas?
2: Nah, ini menariknya, Mbak. Kenapalah itu saya buatnya IKF ini, Mas. Jadi kan misalnya contoh, kita itu belum secara masif industri-industri Indonesia itu melakukan R&D-nya di kampus-kampus kan, Mas. Kalau Mas juga tahu kan,
0: misalnya riset and development perusahaan di kampus. Emang kalau di Korea juga gitu, Pak Dimas?
2: Jadi itu saya dulu waktu saya S2, saya dapat sama profesor ngerjain risetnya punyanya perusahaan, Mas.
0: Wah, jadi, keren.
2: Ya gitu. Jadi saya ngerasa wah, ini bisa kesempatan nih. Jadi keren, saya keren. Ada mahasiswa yang ibaratnya dia let's say risetnya bagus tapi enggak punya langsung pengalaman risetnya, kan adalah kita, teman-teman kita atau mungkin Mas Fajar sendiri juga kepengen riset sesuatu pada tempatnya
0: gitu kan. Udah itu kebetur dana, waktu, tenaga, yeah, pikiran, abis itu risetnya dikemanain gitu, bisa gak nih diterlanjutin nih, diterima gak, di accept gak ide kita soal riset ini untuk dikembangkan lebih lanjut atau terima di perusahaan gitu kan. Itu achievement yang luar biasa, Pak Dimas. Tapi di sana berjalan ya, Pak Dimas, ya.
2: Jadi bahkan perusahaan itu yang ngasih dana risetnya ke kampus.
0: Wah.
2: Khususnya di bagian ya jurusan masing-masing ya.
0: Iya. Korea Selatan tuh apa ya? Handphone udah ada, mesin cuci, ya, elektronik ya. Semualah, mobil ya. Banyak lah, Pak Dimas.
2: Tipnya di sini juga kan.
0: Oke. Nah, ini penting nih, menarik nih. Terakhir, Pak Dimas, goals-nya apa nih dari kerjasama kolaborasi Indonesia-Korea Selatan di bidang pendidikan ini? Goals dari secara goals pribadi, Pak Dimas, sebagai inisiator kegiatan ini?
2: Ya, tentu makin banyak ya anak-anak Indonesia yang bisa belajar di luar negeri. Begitu juga orang-orang luar negeri yang mau datang ke Indonesia untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita ya, dari research. Kemudian apa namanya sharing knowledge, karena sharing knowledge ini yang penting. Saya kan juga ngelihat kenapa sih dulu presiden kita dari zaman Bapak Soekarno sampai sekarang tuh sering ke luar negeri ya tadi sharing knowledge kan, Mas. Nah, tahu ya kan kita sebagai mahasiswa atau anak-anak muda atau akademisi itu bisa sharing knowledge ini dibawa ke Indonesia. Nah, menjawab apa kan tantangannya nih. Aduh, saya udah keluar luar negeri, pulang Indonesia saya nggak punya fasilitas dan lain-lain. Nah, justru itu jembatan ini dibuat, Mas, supaya ya kan nggak ada lagi tuh bahasa ya nanti di Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Mas, ya justru sekarang sharing gitu loh, Mas.
0: Oke.
2: Ya ini meskipun terlalu
0: ini ya terlalu utopis ya, ini sempurna banget sih kalau bisa tuh.
2: Ya, cuman kan saya juga melihat dari Prof apa tuh yang di UK kan melakukan UK dengan Indonesia.
0: Saya
2: melakukan saya dengan Korea gitu sih, Mas. Saya spesifik Korea dan Indonesia.
0: Kalau gitu Oktober sukses ya. Oktober di Korea Selatan ya.
2: Ya, di Korea Selatan. Okay. Nah, kali kampus-kampus Indonesia yang datang.
0: Oke.
2: Akomodasinya selain tiket pesawat gitu.
0: Okay. Sukses ya acaranya, Pak Dimas. Semoga membawa perkembangan jauh ke depan bagi kesempatan anak muda di Indonesia untuk bisa menempuh pendidikan tidak hanya di Indonesia tapi mungkin juga ke luar negeri seperti di Korea Selatan dan juga bisa sharing knowledge juga. Pak Dimas, terima kasih. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Dimas.
2: Selamat malam.
0: Demikian pendengar Akademisi Muda Indonesia sekaligus dosen di Graduate School of International Studies atau GSIS Pusan National University Korea Selatan, Dimas Sean.
1: Indonesia menyapa malam.

Ya, pendengar, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, kita akan pantau juga bagaimana cuaca panas yang terjadi di negara Prancis. Untuk itu kita akan berbincang bersama warga negara Indonesia di Paris, Prancis, tepatnya Angga Prima.

0: Angga, selamat malam waktu Indonesia. Halo Pak Angga.
1: Ya, halo, selamat malam waktu Indonesia.
0: Di Prancis jam berapa sekarang Pak Dimas? Pak Angga.
1: Sekarang jam 14.50 sore, Mas.
0: Iya, saya lihat-lihat di sosial media dan juga banyak yang memposting soal Prancis dari foto satelit, dari di sekitar Menara Eiffel dan lain sebagainya. Cuaca ekstrim panas terjadi di sana, bahkan suhunya kalau di citra satelit bisa menyentuh angka 41 derajat Celcius atau bahkan ada yang lebih. Sekarang ini sore ini waktu Prancis di sana tuh gimana cuacanya Pak Angga?
1: Sekarang sih nggak terlalu panas sih Mas, sekarang sekitar 37 derajat.
0: 30.
1: Dibandingin kemarin tuh emang sampai sempat 42 saya lihat.
0: Waduh.
1: Di temperah di suhunya.
0: Wah.
1: 30. Agak adem sedikit.
0: 37. 37 itu panas loh.
1: Iya, panas dibandingin kemarin 40-an kan, jadi kita ngerasanya agak mendingan hari ini.
0: Pak Angga, ini aktivitasnya apa? Ini bekerja di sana sebagai pekerja atau kuliah atau apa nih, Pak Angga?
1: Saya bekerja, Mas.
0: Bekerja untuk kantor.
1: Iya.
0: Untuk kantor dengan cuaca ekstrim seperti ini masih tetap ngantor atau ada kebijakan work from home atau gimana tuh di sana tuh?
1: Bang. Kalau misalnya kan di kantor kita tergantung kantornya ya, Mas ya. Saya lihat itu berita-berita juga. Kalau di kantor kita kebetulan ada AC, jadi tidak terlalu bermasalah. Jadi karena kita di ada lingkungan AC dan kantor juga menyediakan kipas tambahan apabila masih kepanasan. Tapi banyak kantor yang tutup, Mas, karena cuaca panas.
0: Okay.
1: Banyak kantor tutup juga, jadi okay. Dianjurkan working from home. Contohnya itu misalnya ada kemarin saya harus ke kantor pos, itu banyak yang tutup juga, Mas, karena di kantor posnya nggak ada AC.
0: Oh.
1: Jadi
0: okay.
1: Mereka tutup lebih cepat atau ditutup karena lebih care kepada kesehatan karyawannya.
0: Oke.
1: Okay. Apabila terjadi sesuatu gitu.
0: Oke, okay. Kantor pos ini kan salah satu public service ya, pelayanan publik ya. Berarti ada beberapa pelayanan publik yang lainnya juga yang akhirnya tutup selain kantor pos.
1: Kalau yang lainnya saya kurang tahu.
0: Oh, nggak tahu.
1: Saya kemarin itu yang saya hanya kantor pos. Nggak semua kantor pos juga, Mas, karena yang saya ke kantor pos yang besar itu yang ada AC-nya itu nggak tutup.
0: Oh,
1: kalau
0: okay.
1: Yang nggak ada AC.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante, aduh. Itu gara-gara itu tante, basen kiri belok kanan.
0: Astaga, Yano. Tidak apa-apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Agang baru kok serang ngobatin pasiennya. Pesan hari ke air deh.
1: Atur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, Terlalu asik kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pegi kan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama ambilkan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris. Simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 Riampana dan di Pulau Togean malam hari ini. Dan mohon maaf ya, tadi agak menunggu sedikit lama untuk berjumpa di Pulau Togean malam hari ini karena ada sesuatu dan lain hal. Baik, saya langsung saja nih menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kan lagu lama kegemaran
0: Ibu Mega.
1: Uma Mazura.
0: Oma siapa ini?
1: Aditya anak penama.
0: Omanya siapa namanya?
1: Mazura.
0: Zura.
1: Ya.
0: Oh, alhamdulillah Zura. Sudah lahir ya.
1: Ada adik.
0: Sudah ada cucu lagi nih Oma Mega.
1: Mama Zura.
0: Belum ke
1: Zura Ivana.
0: Oh, Zura Ivana, cantik sekali namanya.
1: Ya.
0: Cantik namanya.
1: Iya.
0: Berarti cewek
1: dia,
0: ya.
1: Dia,
0: cucunya cewek nih. Oh,
1: ya,
0: Mega.
1: Nanti kalau dia datang pokoknya. Beres.
0: Alhamdulillah.
1: Istrinya sehat.
0: Insyaallah, amin. Oke, silakan. Lagi berbahagia nih. Lagunya apa tuh, Ibu Mega?
1: Tua. Dian Pisesa, Jo.
0: Dian Pisesa, judulnya apa tuh?
1: Doa Malam.
0: Doa Malam. Oke, ditunggu ya lagunya Oma Zura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Oma baru nih, omanya Zura, anaknya, anak tersayang Ibu Mega, Adit, papanya Zura. Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik, kita ke penelpon selanjutnya lagi. Halo. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mayuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Lina, Mayuni.
0: Ibu Lina di Pusungi. Lagi apa nih, Ibu Lina?
1: Sudah istirahat.
0: Sudah istirahat.
1: Sambil dengerin Pak Yuni.
0: Alhamdulillah masih
1: suaranya yang begitu merdu.
0: Amin. Silakan Ibu Lina, mau dengar lagunya siapa nih Ibu Lina?
1: Lagunya Cindy Claudia. Rasa Cinta.
0: Rasa Cinta. Lagu favorit ini Rasa Cinta ya?
1: Iya dong.
0: Oke, ditunggu lagunya.
1: Iya, Mbak Yun. Sedikit informasi untuk seluruh AFC ya. Jangan lupa arisan di rumah kediamannya Pak Ketua di Dondo jam 10 pagi hari Minggu. Ini dikhususkan juga untuk Mbak Yun ya undangannya.
0: Oke.
1: Baik, jangan lupa Mayun hari Minggu jam 10 pagi.
0: Siap dicatat.
1: Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina sudah bergabung di Pulau Togean dan juga sudah membagikan informasinya nih untuk di hari Minggu nanti. Siapa tahu juga para peserta AFC masih pada bangun malam hari ini untuk bisa berkesempatan nanti hadir ya. Baik, pendengar masih di Pulau Togean malam hari ini, untuk Anda yang ingin bergabung dapat langsung menghubungi kami di 0821-2850-2652. Karena seperti biasa kami menemani hingga di pukul 23 lewat 30 menit.

Baik, untuk yang teleponnya terputus tadi, boleh dicoba kembali ya di 08212850-2652. Dan kita masih di segmen yang pertama nih ya. Sudah ada Ibu Mega dan juga Ibu Lina tadi menemani. Dan saya masih menantikan Anda tentunya di 08212850-2652.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRM Pana dan masih di Pulau Togian. Tentunya saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, buanglah koro di dondo.
1: Benar sekali. 100 untuk Anda ya.
0: Silakan. Mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
1: Apa ya? Lagu Gelas-Gelas Kaca dari Nia dan Yati ya.
0: Gelas-Gelas Kaca.
1: Gelas-Gelas Kaca. Mbak Yuni Safira, jangan lupa ya, hari Minggu jam 10 pagi saya mengundang Anda untuk datang di kediaman saya untuk menghadiri arisan AFC begitu.
0: Oke, tadi sudah disampaikan juga sama Ibu Lina.
1: Pokoknya ini spesial, ini eksklusif untuk Mbak Yuni Safira kan, karena Mbak Yuni Safira yang paling cantik, yang paling membahana badai. Pokoknya kalau nggak ada Mbak Yuni nggak asik, nggak rame, nggak syahdu, gimana?
0: Oke,
1: gitu,
0: terima kasih ya undangannya.
1: Karena Mbak Yuni itu ibarat kata candunya RRI Ampana, asik. Pokoknya terang nih, Ibu Lina pasti akan tercandu-candu nih pas kalau Mbak Yuni Safira datang ya. Karena kalau Mbak Yuni datang kita akan lihat OOTD dari Mbak Yuni Safira, karena Mbak Yuni Safira adalah generasi Gen Z yang paling paripurna banget. Oke.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buanglah koro di dondo ya, sudah bergabung malam hari ini di Pulau Togian. Kita ke penelpon lagi. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Pulang lagu lama kegemaran Ibu Ani.
0: Ibu Ani, Kotamu Bagu. Lagi apa nih, Ibu Ani?
2: Ya?
0: Lagi apa?
2: Oh, lagi monitor.
0: Lagi monitor pokoknya. Silakan, mau dengar lagunya siapa dan ini, Ibu Ani?
2: Kangen Ben boleh menurung.
0: Kangen band boleh, yang mana tuh kangen bandnya?
2: Kembali Pulang.
0: Kembali Pulang, aduh. So, belum pulang-pulang dan ini ya?
2: Belum pulang-pulang.
0: Masih ditunggu berarti ya. Kangen band Kembali Pulang. Oke, ditunggu lagunya.
2: Ada.
0: Ada dong.
2: Ada.
0: Ada.
2: Oke, terima kasih. Baik. Mbak Yuni bersepator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani Kotomo Bagus sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850 2650.

Baik, karena belum ada penelpon selanjutnya, langsung saja kita ke lagu berikut dan serta satu pilihan lagu dari kami yang akan menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia, Mbak Nana.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RM Pana dan masih di Pulau Togen. Langsung saja saya menyapa penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum, Mbak Yumi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togen.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Bapak Mahmudin di Padang Loyo.
0: Bapak Mahmudin di Padang Loyo. Sehat-sehat ya, Bapak Mahmudin?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, silakan mau dengar lagunya siapa nih?
1: Lagunya Het Marhoka, Mimpikanlah Diriku.
0: Mimpikanlah Diriku, oke.
1: Iya.
0: Ditunggu lagunya.
1: Iya, makasih Mayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Mahmudin sudah bergabung di Pulau Togen malam hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat hubungi kami di 082128502652. Baik, saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togen.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Ibu Ece di Bailo.
0: Ibu Ece di Bailo. Silakan Ibu Ece, mau dengar lagu yang siapa malam hari ini?
2: Lagunya Lola Drakel.
0: Lagunya Lola Drakel, judulnya apa tuh?
2: Halo?
0: Halo, judulnya apa?
2: Aku ini bukan pintu.
0: Aku ini bukan
2: pintu.
0: Oke, dicarikan lagunya.
2: Oke.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung di Pulau Togen, Ibu Ece. Kita ke penelpon yang ketiga nih. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togen.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Panursin di Bonerato.
0: Panursin di Bonerato, silakan mau dengar lagu siapa nih, Panursin?
3: Lagunya Tristandora.
0: Judulnya apa?
3: Tristandora.
0: Judulnya?
3: Judulnya Putus Cinta di Batas Kota.
0: Putus Cinta di Batas Kota. Aduh, sakit ya. Hati tuh.
3: Putus Cinta. Terima kasih cinta. Mayumi, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Baik, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pulau Togen malam hari ini. Baik, langsung saja kita ke lagu berikut dari Het Marhoka ya, Mimpikanlah Diriku. Selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar masih di Pulau Togean malam hari ini, masih kurang lebih 30 menit lagi menemani Anda di Pulau Togean. Untuk Anda yang masih bergabung dapat moping kami di 082128522856. Kita kapan telepon selanjutnya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan ulama kegemaran Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin di Muara Toba, ada apa nih?
1: Naturumo.
0: Naturumo. Hampir kelewat nih Pulau Togean berarti. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih?
1: Lagu nama yang sehari tiada lagi.
0: Tiada lagi, oke, ditunggu ya lagunya Ibu Rukmin.
1: Sedikit tidak dapat ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin ya, di Pulau Togean, di Muara Toba dengan lagu Tiada Lagi dari Mayang Sari. Kita ke penelpon lagi, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Parimo.
0: Oh, dari Parimo, Pak Nasrun di Parimo.
2: Iya.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa nih, Pak Nasrun?
2: Kangen, Lydia Natalia.
0: Kangen, Lydia Natalia. Oke, dicari
2: iya,
0: lagunya
2: iya, terima
0: ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nasrun di Parimo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Di belakangnya Pak Nasrun ada siapa tuh di sana? Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Pulau Togean.
0: Iya. Pulau Togean. Kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Dengan siapa di sana?
3: Nicholas.
0: Pak Nicholas dari mana nih Pak Nicholas?
3: Tentena.
0: Dari Tentena. Sehat-sehat selalu ya Pak Nicholas. Salam kenal juga buat Pak Nicholas nih. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Pak Nicholas?
3: Keagungan Tuhan.
0: Keagungan Tuhan. Oke, ditunggu ya, lagunya. Selamat malam.
3: Malam.
0: Malam. Terima kasih ya Pak Nicholas di Tentena. Sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini.

Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon, sudah ada Ibu Rukmin, Pak Nasrun, dan Pak Nicholas ya, sudah bergabung di sesi ketiga nih. Langsung saja kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

Baik, pendengar, lagu terakhir untuk menemani kita di Pulau Togian malam hari ini saya siapkan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro 1 RM Panah. Dan setelah ini kami akan hadir dengan inspirasi malam. Tetaplah

0: Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia.
1: Pro 4 RRI Palu.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Kecamatan Rikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh

Makassar, Gorontalo, Manado, dan Ternate. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Qaudri, mengungkap Pakistan siap memperluas kerjasama di bidang kesehatan dengan Indonesia melalui sejumlah program strategis. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari berbagai nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani kedua negara saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Islamabad pada Desember 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Reto Mandasari.
1: So it is absolutely critical that we follow up on.
2: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Qaudri, dalam pengarahan pers kemarin di Jakarta mengungkapkan Pakistan siap memperluas kerjasama di bidang kesehatan.

0: Pakistan sedang mengerjakan semua inisiatif ini. Kami terus membuat kemajuan.
1: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Islamabad pada Desember 2025 mengungkapkan, Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyampaikan keinginannya agar Pakistan mengirimkan para tenaga profesional di bidang kedokteran.
2: Termasuk mereka juga menyampaikan ingin membantu tenaga dokter gigi juga. Tapi kita ingin, karena kita memiliki kebutuhan tenaga kesehatan, terutama dokter yang sangat besar yang belum terpenuhi, oleh karena itu Pak Presiden ingin melakukan percepatan.
1: Adapun nota kesepahaman kerjasama kesehatan yang ditandatangani Indonesia dan Pakistan pada kunjungan Presiden Prabowo ke Islamabad Desember 2025 meliputi 5 hal, yaitu produksi bersama vaksin di Pakistan melalui kerjasama Bio Farma dan Institut Kesehatan Nasional Pakistan, pendidikan kedokteran bagi mahasiswa Indonesia di Pakistan, kemudian pelatihan spesialis bagi para dokter Indonesia di Pakistan, mendatangkan dokter gigi Pakistan, serta mendatangkan para dosen kedokteran untuk mengajar di Fakultas Kedokteran dan Universitas di Indonesia.
3: Second is the medical education.
1: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Third is the specialized training of Indonesian doctors in Pakistan. They are oncology.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kerinduan mendalam ke Tanah Suci kini menyelimuti ratusan jemaah haji Tarakan. Di tengah keterbatasan fasilitas asrama transit, terselip kisah-kisah haru dan keteguhan hati para jemaah yang siap mengudara. Berikut informasi selengkapnya, Setia Widadi.
5: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Kerinduan mendalam menuju Tanah Suci Makkah kini tengah menyelimuti ratusan calon jemaah haji di Provinsi Kalimantan Utara. Waktu yang dinanti setelah belasan tahun mengantri akhirnya tiba. Namun, di balik kebahagiaan yang memuncak, kesiapan fasilitas penampungan logistik dan akomodasi lokal masih menyisakan tantangan nyata. Selasa, 5 Mei kemarin, Kompleks Islamic Center Tarakan menjadi saksi peresmian Tower 2 Asrama Haji Transit Kaltara oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Daniel Ansar Simanjuntak. Bangunan megah senilai 53,76 miliar rupiah dari dana surat berharga syariah nasional atau SBSN ini telah rampung sejak Desember 2024 lalu. Kendati demikian, dengan total 77 kamar, dua tower yang saat ini baru mampu menampung 308 orang. Padahal kuota jemaah haji Kaltara mencapai 489 orang.
1: Dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang. Nah, kalau kapasitas seperti ini sementara kuota Haji Kaltara saat ini adalah 489 orang. Berarti masih ada kekurangan, Pak. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya kita akan mencoba memohon kepada Wamen untuk dibangunkan tambah asrama lagi.

berikutnya dapat direalisasikan tahun depan. Tak hanya itu, tahun ini Kaltara juga tengah bersiap membangun aula asrama haji berkapasitas 1.000 orang senilai 40 miliar rupiah serta pusat terpadu haji di Kabupaten Malinau. Angin segar infrastruktur ini melengkapi kesiapan fisik dan mental yang harus dipersiapkan secara mandiri oleh para jemaah. Aura keharuan dan semangat itu tampak jelas di gedung serbaguna kantor Wali Kota Tarakan pada Selasa 28 April. Sebanyak 186 calon jemaah haji Kota Tarakan resmi dilepas. Terdiri dari 116 jemaah perempuan dan 70 jemaah laki-laki, rombongan ini siap mengudara menuju Baitullah untuk musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Menariknya, Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul beserta istri Siti Rujia turut berada di tengah-tengah saf reguler

seminggu sebelum pemberangkatan itu semestinya sudah tidak boleh lagi ada kegiatan. Jadi kegiatan jemaah haji kita harapkan yang resmi-resmi sudah tidak ada lagi. Dan kita juga harapkan tadi kepada jemaah kita sampaikan juga supaya aktivitas selama menjelang keberangkatan ini harus betul-betul menjaga istirahat, ya, menjaga makan, gizi, banyak minum, ya, olahraga ringan, seperti itu.

0: Perjalanan haji adalah perjalanan fisik, ekonomi, dan spiritual yang menguras banyak energi. Wali Kota mengingatkan pentingnya menjaga stamina dan kesabaran agar ibadah dapat terlaksana dengan sempurna. Segala persiapan, mulai dari paspor, manasik haji bertahap, hingga tes kesehatan telah dilalui seluruh jemaah, dari yang paling tua berusia 80 tahun hingga yang termuda yang menyimpan kisah penuh haru. Di antara barisan jamaah, terselip wajah penuh binar sekaligus haru milik Azizah Nur Dewanti. Gadis berusia 21 tahun, putri dari seorang anggota DPRD Tarakan Haji Yancong, dinobatkan sebagai jemaah haji termuda. Namun, keberangkatannya tahun ini bukanlah sekedar impian masa muda biasa. Azizah melangkah maju untuk menggantikan almarhumah ibundanya, Siti Nur Hidayah, yang telah berpulang ke Rahmatullah pada tahun 2020 silam akibat sakit.
1: 2020 ya enggak sih, ada penyakit bawaan. Ya ganti almarhum
2: Pak sedang haji.
1: Ya pastinya almarhum ibu saya, keluarga, sahabat, kerabat, semuanya yang nitip doa kan banyak ya.
2: Banyak kan doa.
0: Beban amanah, untaian doa dari kerabat, serta kerinduan kepada sang ibu dibawa Azizah dalam setiap langkah manasik dan olahraga ringannya demi fisik yang prima di tanah suci kelak. Dari keterbatasan fasilitas asrama transit hingga keteguhan hati para jemaah, kalimat

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di Mudatir Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya. Dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal. Dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yakni Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pemerintah saat ini mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng rakyat atau minyak kita sebesar Rp15.700 per liter. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menurut Budi, fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat distribusi minyak kita agar semakin mudah diakses masyarakat khususnya melalui pasar-pasar rakyat.

0: Baik, untuk pagi ini kita tidak hadirkan dulu topik-topik pilihan ya, karena sesaat lagi kita akan hadirkan pertandingan sepak bola antara Uruguay versus Spanyol pada laga pemuncak babak penyisihan grup A Piala Dunia 2026. Duel Uruguay versus Spanyol merupakan penentu nasib kedua kubu menuju ke 3-2 besar, di mana masing-masing tim belum memastikan tiket ke fase gugur. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami juga sudah menghadirkan pemerhati sepak bola nasional, Bung Juprianto Alexander. Bung Jupri, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Jenny, apa kabar?
0: Baik Bung Jupri, kelihatannya Pak Atong sudah menunggu di ujung telepon ini.
1: Siap, siap.
0: Pak Atong, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Antusias sekali nih Pak Atong menunggu Spanyol kelihatannya.
2: Kalau yang ditunggu itu Francisco Valverde.
0: Oh kan? Begitu ya. Silakan kalau Pak Atong, bagaimana pertandingan hari ini Spanyol versus Uruguay?
2: Skornya bisa tipis, bisa draw, bisa
0: oh, gitu.
2: Kosong karena yeah. Michael Oyarzabal, Ferran Torres, Yamin Lamal itu sudah sangat dikenal sama bek yeah. Uruguay. Jadi di Uruguay itu ada kata kuncinya, ada Francisco Farfetti, itu bermain di Real Madrid. Jadi yeah. Dia sangat kenal bek-bek Spanyol semua. Jadi ya kemungkinan besarnya lebih tapi kalau draw itu yang bahaya Uruguay, dia yeah. bisa jadi peringkat ketiga, itu dia akan mendapatkan lawan berat
0: yeah.
2: Jadi Uruguay

0: Itu saja kompetitif.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Tong. Selamat pagi, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, pagi, salam olahraga.
2: Salam
1: olahraga jaya Pak Irfan.
2: Jaya betul.
1: Jadi siapa yang menang ini Pak Irfan?
2: Aduh, saya ini siap nyalai prediksi ini. Kalau saya lihat ini Spanyol dengan siapa ya?
1: Uruguay Pak.
2: Uruguay.
1: Iya.
2: Saya itu prediksi saya kalau bisa 3-2.
1: Oh, 3-2 buat Spanyol begitu ya?
2: Iya. Karena kita tidak bisa menentukan sekarang Spanyol dengan Uruguay itu karena masing-masing ada bintangnya Pak.
1: Iya.
2: Iya, oke Mas.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Ibu Indah di Sulawesi Selatan. Bu Indah, selamat pagi, salam olahraga. Bu Indah.
3: Iya, Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, ini kita sedang bicara pertandingan sepak bola Uruguay dengan Spanyol. Bagaimana menurut Bu Indah?
3: Oh, kalau saya sih enggak tadi saya karena pendukungnya Argentina.
1: Oh, begitu.
3: Jadi siapa yang menang berarti dia yang beruntung juga itu, Kak.
1: Iya.
3: Oke, Kak.
1: Baik.
3: Dan semoga Piala FIFA ini berjalan dengan lancar ya, tanpa ada hambatan. Oke, Kak. Makasih, Kak.
1: Terima kasih banyak. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Berikutnya Bayanti di Toli-Toli. Bayanti, selamat pagi, salam olahraga. Oh,
4: selamat pagi Bung Reng, salam olahraga jaya.
1: Ya, jadi Spanyol Bung salah Putri. Satu favorit Bayanti bukan nih?
4: Oh, Spanyol.
1: Oh, begitu ya. Bagaimana menurut Bayanti pertandingan hari ini?
4: Kita mau lihat dulu ya Uruguay gimana ya. Karena kita nggak mengikuti 1930. Jadi pengen tahu juga kekuatan Uruguay itu seperti apa. Pokoknya Spanyol dengan permainannya yang wah cukup emang agresif sih sebenarnya. Luis De La Fuente itu masih jadi pelatih nggak?
1: Ya nanti dibahas oleh Bung Jupri ya lebih jauh ya, soal Spanyol ya.
4: Kalau dia masih jadi pelatih wah saya yakin pasti timnas Spanyol hari ini dapat juara. Yang pasti.
1: Baik, Pak Yanti.
4: Tetap semangat.
1: Terima kasih banyak Pak Yanti ya. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Salam olahraga jaya. Bung Jupri, kalau melihat dari line up yang sudah ada begitu ya, ya kita tidak bisa memungkiri bahwa dua kesebelasan ini adalah dua kesebelasan dengan generasi-generasi yang sangat muda begitu ya. Itu bagaimana peluang dari mereka ini, Bung Jupri?
5: Ya, kalau saya lebih melihatnya, mengawalinya adalah sebenarnya kalau kita lihat awalnya ya, awalnya di grup ini diperkirakan akan berjalan mudah. Karena kalau kita lihat kan ada Spanyol, ada Uruguay, kemudian juga ada Cape Verde, kemudian juga ada Arab Saudi. Diperkirakan Spanyol dan Uruguay akan mulus gitu jalannya sampai ke babak 32 besar. Tapi rupa-rupanya ada ganjalan bernama Verde gitu. Dan kalau kita lihat bahkan Uruguay ya, Uruguay bukan hanya soal ditahan imbang kemarin di laga terakhir mereka lawan Cape Verde dengan skor 2 sama, tapi lawan Arab Saudi juga mereka gak bisa menang. Satu sama skornya. Jadi saya kira ini adalah apa ya, bisa dibilang laga hidup mati buat Uruguay. Apalagi kalau kita lihat bagaimana juga performa mereka tidak meyakinkan di dua laga awal. Ya ini tantangannya menjadi lebih berat gitu kan. Lawannya Spanyol secara head to head mereka belum pernah menang. Dari 10 pertemuan 5 kali menang Spanyol, 5 kali imbang. Jadi ya bicara head to head ya tidak mendukung. Tapi lagi-lagi ini pertandingan terakhir. Artinya pasti akan habis-habisan apa Uruguay yang dilatih oleh Marcelo Bielsa. Dan Spanyol saya kira ya tetap ya dari materi pemain yang mereka miliki ya bisa dikatakan pasti lebih unggul karena mereka punya Jamal di sana.
1: Kalau kita perlu pemain bintang lah di Spanyol begitu ya.
5: Iya betul. Dan Oyarzabal juga kemarin kan ceritakan 2 gol juga. Jadi ini pemain-pemain yang saya kira sangat-sangat berbahaya buat Uruguay yang saya lihat memang masih banyak apa ya PR-nya banyak banget tuh ini gitu. Karena di laga terakhir kemarin mereka saat tendangan bebas juga tidak disiplin apa pagar hidupnya, kemudian di gol kedua Cape Verde juga ada kesalahan operan juga. Jadi ya itu masalah-masalah elementer yang harusnya memang tidak terjadi di level tim yang main di Piala Dunia. Jadi saya kira ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan Uruguay bisa mengkoneksi itu. Dan kita lihat Spanyol menjadi tantangan paling sulit buat mereka untuk bisa, ya itu tadi disebutkan patok untuk bisa muncit tiket ke babak 32.
1: Bagaimanapun Spanyol adalah favorit juara juga begitu ya Bu Jobri ya.
5: Apalagi kan mereka juga datang dengan status sebagai juara Piala Eropa 2024. Jadi ya semua orang pasti akan mengunggulkan Spanyol, tapi dalam sepak bola ya itu kita bicara soal 11 lawan 11
1: ya.
5: Siapa yang lebih siap untuk bisa memainkan pertandingan terbaik mereka di pertandingan nanti.
1: Nah, ini kan mempertemukan dua tipe permainan yang berbeda ya. Bagaimanapun Spanyol tikitakannya sekarang ini kan makin cepat begitu ya,
5: ya.
1: Dengan pemain-pemain yang sangat muda. Sementara kelihatannya Uruguay masih coba untuk mengandalkan pertahanan dengan serangan cepat juga begitu. Nah, itu bagaimana dengan dua tipe permainan yang berbeda seperti ini? Prediksi Anda, Bung Jupri?
5: Ya, kalau saya lihat

saat menang atas Arab Saudi. Tapi lawannya kali ini Uruguay, ya levelnya tentu harusnya lebih baik ya dibanding Arab Saudi. Meskipun memang kalau kita bicara duel Uruguay dan juga Arab Saudi, hasilnya imbang. Tapi kita bisa lihat bahwa secara materi main Uruguay, kita lihat di pertandingan ini juga tampil dengan, tadi seperti disebutkan juga bahwa ada Federico Valverde di lini tengah yang akan jadi kekuatan, yang akan meredam, mencoba meredam ya, bagaimana tekanan-tekanan dilakukan oleh Spanyol. Kita tahu punya pemain seperti Pedri, ada Rodri di sana.

0: punya jam terbang yang saya kira juga menjanjikan untuk pertandingan nanti. Itu yang juga harus diwaspadai. Dan Spanyol tentu mereka punya Lamine Yamal yang kita tahu memang berhasil ya, berhasil mencetak gol debutnya di Piala Dunia di pertandingan terakhir lawan Arab Saudi. Dan tentunya di pertandingan ini dia akan semakin termotivasi karena kalau dia bisa menciptakan gol, dia akan bisa menyamai rekor dari Pele menjadi pemain satu pemain termuda yang menciptakan dua gol di dua pertandingan beruntun. Jadi ada rekor yang dikejar, tapi lagi-lagi kepentingannya adalah bagaimana Spanyol bisa mengamankan kemenangan, karena harus hati-hati juga jangan sampai memang terpleset di pertandingan ini.
1: Ya. Nah, ini menarik soal Pedri dan Rodri. Ya. Dengan tiki taka seperti ini peran mereka kan sangat penting nih, Bung Jupri ya. Dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, bagaimana Anda melihat penampilan mereka selama ini?
0: Iya, kalau kita lihat memang dua pemain ini menjadi ini ya, apa yang berhasil memang membuat yaitu tadi keseimbangan di tengah, kemudian bagaimana mereka juga bisa memberikan kontrol. Nah, makanya saya katakan apakah nantinya para pemain dari Uruguay berani untuk bermain agresif, artinya kalau kita lihat langsung melakukan tekanan, karena mereka punya kemampuan itu sebenarnya.

0: Ugarte juga kita tahu juga memperkuat Manchester United. Meskipun memang di MU bisa dibilang kalah bersaing dari Casemiro, tapi ini menjadi kesempatan juga buat Ugarte membuktikan bahwa dia bisa diandalkan di lini tengah dari Uruguay. Jadi saya pikir duel di lini tengah akan menjadi kunci akan seperti apa nanti pasokan-pasokan bola kepada pemain-pemain depan dari Uruguay juga, karena Uruguay punya Maxi Araujo yang lihat juga sangat produktif dengan 2 gol. Nah, ini ujiannya buat pertahanan, karena kalau kita lihat di line up di kubu Spanyol ada perubahan ya. Ada Marcos Llorente yang masuk di posisi bek kanan menggantikan Pedro Porro. Jadi memang ada perubahan sedikit, ada kecil ya, perubahan kecil, tapi kita akan lihat reaksi seperti apa, karena pelatih Luis de Fuente tentu juga ingin memburu 3 poin di pertandingan kali ini.
1: Ya. Ada Pak Supri di NTT. Pak Supri, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga Pak Jufri.
1: Ya, bagaimana dengan Pak Supri? Seperti apa Anda juga melihat pertandingan hari ini?
2: Cukup signifikan Pak. Ini cukup bersemangat lumayan ini Pak, itu pertandingannya itu.
1: Ya.
2: Dan di pukul 9 di waktu Indonesia Tengah itu nanti ada Uruguay sama Spanyol ya Pak?
1: Iya, betul Pak.
2: Ya, kalau menurut saya prediksinya Spanyol akan memberikan 3-1 untuk
1: Spanyol.
2: Uruguay Pak.
1: Oh, Uruguay. Ya.
2: Uruguay, karena dua-duanya sama-sama ada kecepatan Pak, jadi ya namanya itu kan tim raksasa, tapi itu ada persaingan di sana Pak. Apa yang sudah diungkap sama Pak Jufri sudah kamu tahu.
1: Ya, baik, terima kasih banyak ya Pak Jufri. Berikutnya ada Ibu Dewi di Teminabuan, Sorong Selatan. Bu Dewi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Jadi kalau di tanah Papua kelihatannya pendukung Spanyol cukup banyak ya, Bu Dewi ya?
3: Spanyol cukup banyak, tapi lebih banyak Argentina dan
1: Belanda. Oh, begitu? Kalau Bu Dewi bagaimana melihat Spanyol hari ini?
3: Oh, kalau saya Spanyol dengan Uruguay 1-1 Pak.
1: Oh, 1-1.
3: Iya, karena di sana ada Yamal, Rodri, Nico William di Spanyol ya. Kemudian di Uruguay ada Federico Valverde, Darwin Nunes, Manuel Ugarte. Mereka itu semua pemain-pemain wow. Jadi kalau saya 1-1 lah.
1: 1-1 ya.
3: Tapi yang paling pokoknya biarlah semua berhayal, tetapi nanti yang pegang piala adalah famos Argentina. Ada Messi dan Martinez.
1: Iya. Jadi Bu Dewi favoritnya Argentina begitu ya, Bu Dewi ya?
3: Oh, saya Argentina harga mati, Pak.
1: Harga mati ya. Baik, kalau begitu Bu Dewi. Okay, Bu Dewi terima kasih banyak Bu Dewi. Selamat pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya. Bu Dewi di Sorong ya. Berikutnya ada Pak Cidar di Loksemawe. Pak Cidar, selamat pagi, salam olahraga.
4: Pagi Om Denny.
1: Pagi Pak Cidar. Jaya, bagaimana dengan Pak Cidar? Siapa yang dijagokan?
4: Kelihatannya firasat saya hari ini seperti kemarin Jepang sama Swedia Om Denny. Mereka berbagi angka sama hari ini.
1: Oh, begitu ya.
4: Jadi enggak mau ambil risiko. Jadi mereka enggak ambil risiko. Jadi pas mungkin ini firasat saya hari ini.
1: Imbang hari ini ya pertandingannya ya.
4: Iya.
1: Baik. Okay. Terima kasih banyak ya Pak Cidar. Selamat pagi, salam olahraga Pak Cidar. Pak Upi di Bone, Pak Upi pagi, salam olahraga.
5: Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Pak Upi pegang mana ini?
5: Saya pegang Spanyol.
1: Spanyol ya? Bagaimana prediksi per Spanyol menurut Anda hari ini?
5: Sebagai saya memprediksi mungkin pertanyaannya agak lini sedikit ya.
1: Nah,
5: kita pikirkan artinya bagaimana kompositas komposisi pemain dari Uruguay dan
1: Uruguay.
5: Hampir sama gaya permainannya. Apalagi saya titip salam buat tarinya untuk komentator hari ini.
1: Oh, Bung Jufri, ya. Alexander, ya.
5: Ya, ya sama, yang namanya sama dengan yang menelpon ini.
1: Baik, kalau begitu Pak Upi. Terima kasih banyak ya Pak Upi ya.
5: Oke, Assalamualaikum.
1: Pagi, selamat Waalaikumsalam. Ya, beberapa pendengar kita memprediksi bahwa pertandingan ini akan ketat dan mungkin imbang begitu ya. Bagaimana menurut Bung Jupri?
0: Ya, pastinya. Tadi kan saya katakan juga Bung Denny bahwa memang secara kualitas ya. Secara kualitas ini kan sebenarnya dua tim yang bisa dikatakan papan atas lah.
1: Ya.
0: Baik kalau kita bicara Spanyol ya, mereka yang salah satu yang terbaik di Eropa. Kemudian juga Uruguay, kita tahu punya dua gelar juara dunia.
1: Ya.
0: Meskipun memang sudah sangat-sangat lama ya mereka raih, tapi mereka adalah salah satu yang terbaik juga di zona Amerika Latin. Jadi ini pertemuan yang saya kira menjadi pertemuan antara dua kiblat yang kita tahu memang sejak lama ya menjadi yang terbaik lah di dunia sepak bola gitu. Jadi ya, duel-duel nanti saya kira ya itu tadi akan sengit, dan saya kira mungkin Uruguay pendekatannya mungkin akan lebih keras ya.
1: Ya.
0: Mereka mungkin akan main lebih keras karena secara teknik saya kira Spanyol akan lebih unggul.
1: Lebih unggul.
0: Jadi punya kontrol di dua gelandang mereka, ada Rodri, kemudian ada Pedri tadi, dan ada pergantian juga. Kita lihat juga Mikel Merino, pemain Arsenal, juga dimainkan sebagai pemain inti. Jadi kalau kita lihat penggantikan Dani Olmo yang biasanya memang jadi starter.
1: Yeah.
0: Jadi mereka sepertinya akan lebih kuat di tengah, karena Dani Olmo kan tipikalnya lebih yang gelandang serang.
1: Yeah.
0: Tapi Merino tipikalnya dia lebih gelandang penyimbang. Jadi kayaknya ada tiga pemain yang kuat bukan hanya dalam hal membantu serangan, tapi mereka kuat dalam bertahan juga. Jadi terlihat memang Spanyol mencoba untuk mewaspadai bagaimana yaitu tadi power yang dimiliki oleh para pemain dari Uruguay, karena kita tahu Valverde kan lumayan berbahaya dengan tembakan-tembakan jarak jauh dia, dan itu sudah dibuktikan di bukan hanya di Madrid tapi di Uruguay. Jadi mungkin akan mencoba bagaimana membatasi ya, membatasi area pergerakan dari Valverde yang kita tahu memang punya mobilitas yang sangat-sangat tinggi.
1: Baik.

persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Uruguay versus Spanyol.
1: Baik, kita akan ikuti jalannya pertandingan antara Uruguay versus Spanyol bersama dengan Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Bung Indra, Bung Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Jupri yang telah jelas dalam jalan pertandingan antara Uruguay menghadapi Spanyol. Saat ini lagu dari lagu kebangsaan dari kedua tim sedang berlangsung.

Ya itulah lagu kebangsaan dari tim nasional Uruguay yang akan berhadapan dengan Spanyol. Dan kita akan ikuti lagu kebangsaan dari tim nasional Spanyol.

0: Ya, telah berkumandang bagaimana lagu kebangsaan dari timnas Spanyol pada pagi hari ini waktu Indonesia. Kita akan melihat bagaimana susunan pemain juga yang diturunkan dari Uruguay, di mana Fernando Muslera turun sebagai penjaga gawang, kemudian ada Guillermo, Varela, Cisneros, kemudian Matias Oliveira dan Juan Sanabria yang mengisi barisan pertahanan, kemudian ada Manuel Igarte, Conobio, kemudian ada Bentancur, Valverde dan Araujo, kemudian Darwin Nunes yang mengisi ujung tombak dari tim nasional Uruguay. Sementara timnas Spanyol juga menurunkan kekuatan terbaiknya, di mana Unai Simon turun di bawah Mister Gawang, kemudian ada Rama Correa, Laporte, Paul Cabarsi, Marco Llorente, kemudian ada Mikel Merino, ada Rodri, ada Pedri di lini tengah, kemudian ada Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal dan juga Alex Baena mengisi barisan lini serang dari tim nasional Spanyol. Pada pagi hari ini saya juga tidak sendiri, bersama Bung Tomo. Dan ini kita akan menantikan bagaimana pertandingan atau kick off babak yang pertama akan dilangsungkan di Stadion Guadalajara di Meksiko.
1: Ya, Spanyol ke pagi hari ini peringkat buat RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia menggunakan pola 4-3-3, sementara untuk Uruguay menggunakan pola 4-1-4-1. Pertandingan kali ini akan dipimpin oleh wasit asal Amerika Serikat yaitu Ismael Al-Fateh, dan kedua kapten kesebelasan kali ini akan melakukan pengundian untuk menentukan siapa yang akan melakukan sepak bola atau kick off di pertandingan pagi hari ini. Untuk di posisi klasemen sendiri, saat ini Spanyol berada di posisi nomor 1 dengan 4 poin, sementara itu Uruguay berada di posisi kedua dengan 2 poin, dan Cape Verde di posisi ketiga, dan Saudi Arabia di posisi keempat. Dan memang kedua tim berpeluang untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia ini ke fase kedua, dan tentunya bagi Uruguay juga belum akan coba untuk melakukan hasil yang terbaik ya di pertandingan kali ini. Kalau kita berbicara mengenai pertandingan hari ini juga memang cukup ramai yang hadir, kedua tim, pendukung kedua tim ini juga cukup meriah menghadiri Stadion Guadalajara yang terletak di Meksiko ini, di mana memang kedua tim juga merupakan kekuatan dunia juga. Uruguay tercatat pernah menjadi juara dunia juga, dan Spanyol juga bukan tim yang cukup bisa dipandang sebelah mata ya, dengan beberapa nama besar seperti Lamine Yamal, kemudian Pedri, dan juga ada Rodri juga. Nah, kedua untuk Spanyol kali ini akan mengenakan kostum berwarna putih, dan juga Uruguay mengenakan kostum berwarna hitam, Indra.
0: Ya, betul sekali Bung Tomo, dan kita akan menantikan jelang kick off babak yang pertama ini. Ini menjadi pertandingan yang penting tentu bagi kedua tim, termasuk juga Uruguay yang mengisi posisi kedua dengan nilai 2 poin, karena masih ada Tanjung Verde yang akan juga berpotensi untuk menyalip bagaimana nanti akan ada pertandingan juga melawan Arab Saudi. Dan Spanyol tentu juga ingin menjadi juara grup jika melihat potensi nanti akan bertemu lawannya di 32 besar. Menginginkan cipta nampaknya dilakukan sejenak dari kedua tim di Stadion Guadalajara di Meksiko ini jelang kick off babak yang pertama